Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Theo, dalam program Do You Know? Kali ini dalam program Do You Know, kita akan bersama-sama belajar mengenai Codex. Artikel ini saya ambil dari ensiklopedia masa kini. Kiranya memberkati. Pendengar, dalam literatur dan arkeologi Alkitab, kita seringkali mendengar istilah Codex. Apakah Codex itu? Istilah Codex berasal dari bahasa Latin, yang artinya buku atau kitab. Codex adalah kitab yang ditulis tangan. Codex merupakan bentuk pengembangan dari gulungan kitab. Dan selanjutnya, Codex itu digantikan oleh kitab atau buku dalam bentuk cetakan sekarang. Orang-orang Romawi dulu biasa mempergunakan lembaran yang terbuat dari kayu berlapis lilin untuk sekedar menulis catatan atau tulisan informal lainnya. Catatan tertulis tentang penggunaan kodeks untuk pertama kalinya muncul pada abad pertama Masehi. Saat itu, mereka biasa mempergunakan gulungan sebagai karya literatur. Kaisar Julius, ketika dia sedang bepergian ke Gaul, mendapatkan ide untuk meliput gulungan tulisannya ke dalam bentuk alat musik akordeon. Memang sebelumnya sudah ada bukti keberadaan Codex di antara literatur-literatur Kristen. Sejak saat itulah, Codex merupakan pilihan yang lebih diminati dibandingkan gulungan karena berbagai faktor, salah satunya efisiensi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Codex dalam lingkup literatur Alkitab. Dalam literatur Alkitab, ada beberapa Codex yang sangat terkenal, di antaranya Codex Sinaiticus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Codex Sinaiticus atau CS adalah manuskrip Alkitab bahasa Yunani yang ditulis sekitar 330 sampai dengan 350 Masehi. CS terdiri dari 346 setengah folio. 199-nya terdiri dari bagian Perjanjian Lama atau Septuaginta dan 147%-nya merupakan bagian seluruh Perjanjian Baru, ditambah dengan Injil Barnabas dan beberapa bagian kitab Shepherd of Hermes. Pendengar, CS ditentukan oleh Konstantin von Tischendorf pada kunjungan ketiganya di Biara Santo Catherine di Gunung Sinai pada tahun 1859. Kunjungan pertama dan keduanya telah berhasil mendapatkan beberapa bagian Perjanjian Lama di tempat sampah. Oleh karena itu, Kaisar Alexander II dari Rusia mengutusnya kembali ke Santo Catherine untuk mendapatkan sisanya. Ketika Tischendorf sampai di biara pada 31 Januari 1859, dia tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, pada 4 Februarinya, dia memutuskan untuk kembali. Siang itu, dia sedang berjalan-jalan bersama seorang pelayan di sekitar biara Santo Catherine. Menjelang matahari terbenam, ketika mereka dalam perjalanan pulang, pelayan itu memohon kepada Tischendorf untuk mampir sekedar minum di tempat tinggalnya, di salah satu ruang di biara. Sebelum masuk ke kamarnya, pelayan itu mengatakan dia sedang menyelesaikan pembacaan Septuaginta. Dan sambil berkata-kata, pelayan itu menuju ke pojok kamarnya dan mengambil segumpalan besar kitab yang dibungkus dengan kain merah dan membentangkannya di depan Tischendorf. Tischendorf langsung membukanya, mendapati sisa Perjanjian Lama dari yang dia dapatkan sebelumnya, seluruh Perjanjian Baru dan dua kitab tambahan. Setelah itu, melalui beberapa negosiasi, Tischendorf berhasil memiliki fragmen-fragmen berharga tersebut dan dia langsung menyerahkannya kepada Kaisar Alexander. Selama beberapa dekade, Codex Sinaiticus disimpan di Russian National Library. Pada tahun 1933, Republik Soviet menjualnya ke British Library seharga 100.000 pound sterling. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Pure yang kumau.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan kembali menguraikan mengenai Kodeks. Kodeks Vatikanus. Kodeks Vatikanus atau CV merupakan salah satu manuskrip tertua Alkitab yang masih ada. CV tertulis dalam bahasa Yunani. Hampir seluruh kitab Septuaginta ada, kecuali 1-4 Makabe dan 2 Manasye. Namun, ada beberapa bagian perjanjian lama hilang dan sobek. Sedangkan, bagian perjanjian barunya terdiri dari kitab Injil, surat umum, surat Paulus, dan Ibrani. CV ditemukan oleh Paus Nikolaus V pada tahun 1448. Asal mula penulisan dan sejarah penemuan CV merupakan hal yang sulit untuk ditelusuri dan banyak mengandung spekulasi. Ada yang mengatakan bahwa CV merupakan satu dari 50 Alkitab yang dihasilkan oleh Eusebius dari Kaisarea atas perintah dari Kaisar Konstantin I. Sebelum tahun 1475 atau tahun penerbitan katalog yang menyebutkan CV sebagai salah satu milik perpustakaan, hingga sekarang CV disimpan di Vatican Library di Roma. Leningrad Codex. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Leningrad Codex atau LC merupakan manuskrip perjanjian lama tertua dan terlengkap yang masih ada hingga sekarang. Bahkan, LC dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari Masoret Text. LC ditulis dalam bahasa Ibrani dalam bentuk perkamen. Manuskrip ini ditulis tahun 1009 Masehi, dan penanggalan ini tertulis dalam manuskrip ini. Menurut catatan yang ada dalam manuskrip ini, LC disalin di Kairo dari manuskrip yang ditulis oleh Aaron bin Moses bin Aser. Selanjutnya, seorang menjualnya kepada orang lain yang hidup di Damaskus. LC sekarang disimpan di Russian National Library, St. Petersburg, Rusia, sejak tahun 1863. Walaupun kota Leningrad telah berubah nama menjadi St. Petersburg, namun kodeks tersebut tetap bernama Leningrad Codex. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema sumber air hidup. Lee Atwater adalah seorang tokoh politik Amerika Serikat. Ia memimpin kampanye calon presiden George Bush tahun 1988 sehingga dapat berhasil dan mengepalai Komite Nasional Partai Republik. Namun, di tengah-tengah semua kegiatannya itu, ia terserang tumor otak yang tidak mungkin dioperasi. Ia pun meninggal pada usia 40 tahun. Selama sakitnya, Atwater mulai menyadari bahwa kemakmuran, penghormatan, dan kekuasaan itu bukanlah nilai-nilai hidup yang tertinggi. Mengakui kekosongan di dalam dirinya, ia lalu mendorong orang lain untuk berkarya mengisi kekosongan rohaniah dalam masyarakat Amerika. Di dalam komentarnya yang penuh makna, ia mengakui, "Penyakit ini membantu saya menyadari bahwa sesuatu yang hilang dalam masyarakat adalah juga sesuatu yang hilang di dalam diri saya, yakni sepotong hati yang penuh rasa persaudaraan." Pada zamannya, Yeremia merasakan kekosongan yang sama dalam banyak jemaat Israel. Ia memperingatkan mereka tentang bahaya kekosongan pribadi dan kekosongan bangsa. Mereka menggali kolam, katanya, yang bocor yang tidak dapat menahan air. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup Anda sendiri? Apakah Anda secara rohaniah mengering? Mintalah kepada Yesus, Sang sumber air hidup, untuk mengisi diri Anda dengan kehadirannya. Maka sukacita dan damai akan meluap bahkan melimpah-limpah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firmanmu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata
bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya,

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas tentang apa arti memuliakan Allah. Di dalam rumusan Katekismus Westminster, pertanyaan yang pertama, apakah tujuan utama hidup manusia? Di situ jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, apa arti memuliakan Allah? Dan mari kita mulai dengan apa yang tidak dimaksud dengan memuliakan Allah. Kita memulainya dengan via negativa. Apa yang bukan dimaksud dengan memuliakan Allah? Memuliakan Allah bukan berarti membuat Allah lebih mulia. Memuliakan Allah bukan berarti bahwa Allah bergantung kepada ciptaan. Kemuliaan Allah ditentukan oleh seberapa banyak ciptaan yang mau memuliakan Dia. Tentu saja konsepnya bukan seperti itu. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-29a dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi kita memberikan kemuliaan yang memang adalah milik Allah. Memuliakan Allah sekali lagi bukan berarti membuat Dia lebih mulia. Di dalam Roma pasal yang ke-11, di akhir dari pasal itu, Paulus memberikan pertanyaan retoris juga. Siapa yang telah memberi sesuatu kepada Allah sehingga Allah harus menggantikannya? Jawabannya jelas, tidak ada. Karena tidak ada satu makhluk pun yang memberi sesuatu kepada Allah yang Allah harus berhutang kepada makhluk itu. Sebaliknya segala sesuatu berhutang kepada Allah. Jadi memuliakan Allah bukan membuat Allah lebih mulia. Memuliakan Allah juga bukan dibatasi pada hal ibadah. Memuliakan Allah bukan hanya memuji Dia, bukan hanya memberi persembahan di dalam ibadah, bukan hanya mendengarkan firman di dalam ibadah. Beribadah adalah salah satu cara memuliakan Allah, tetapi memuliakan Allah tidak bisa dibatasi pada ibadah. Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Alkitab mengajarkan 6 hal bagaimana kita memuliakan Allah. Tapi kali ini kita hanya belajar 2 saja. Apa arti memuliakan Allah? Yang pertama, saudara, memuliakan Allah berarti puas dengan Dia. Memuliakan Allah berarti menikmati Dia. Bukan kebetulan kalau perumus Katekismus Westminster menghubungkan memuliakan Allah dan menikmati Tuhan. Orang-orang yang menikmati Tuhan adalah orang-orang yang memuliakan Allah. Orang-orang yang memuliakan Allah berarti orang itu juga akan menikmati Dia. Saudara, Mazmur 73, salah satu mazmur favorit saya, di sana Asaf mengatakan bahwa di bumi ini, di surga, siapa gerangan ada padaku di bumi, di surga, apa yang aku ingini? Tidak ada yang kuingini kecuali Engkau, ya Tuhan. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Engkau selama-lamanya. Pada saat Asaf mengatakan bahwa dia bisa menikmati Allah, dia puas dengan Allah dan hanya memiliki Allah, itu sudah merupakan kepuasan tersendiri bagi Asaf. Bukan memiliki berkat-berkat Allah, tapi memiliki Allah sudah menjadi kepuasan tersendiri bagi Asaf. Maka Asaf telah memuliakan Allah. Asaf telah mengakui bahwa Allah lebih mulia daripada yang lain. Asaf telah mengakui bahwa Allah lebih berharga, lebih bernilai dari apapun juga yang ada di dalam dunia, bahkan lebih bernilai dari dirinya sendiri. Makanya dia mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap Allah adalah bagian dia. Saudara, orang-orang yang puas dengan Allah, orang itu memuliakan Allah. Orang yang puas dengan Allah seolah-olah ingin memberitahu orang lain bahwa Allah adalah yang paling berharga di dalam hidupnya. Dengan demikian, mereka telah memberi kemuliaan kepada Allah. Cara yang kedua, kita memuliakan Allah adalah dengan mengucap
syukur kepadanya. Mengucap syukur kepada Allah adalah salah satu cara kita memuliakan Allah. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-21, Paulus menyinggung tentang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang berkancang hidup di dalam kejahatan. Paulus mengatakan mereka tidak memuliakan Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi Paulus mengaitkan antara memuliakan Allah dengan mengucap syukur kepada Allah. Hal yang sama juga kita bisa lihat di dalam Lukas 17 pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menunjukkan diri kepada imam dan di tengah perjalanan mereka semua sudah sembuh. Tapi di antara 10 orang hanya satu yang kemudian datang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, di mana yang lain? Apakah cuma orang ini yang memuliakan Allah? Berarti dari sana kita sekali lagi bisa melihat bahwa mengucap syukur identik dengan memuliakan Allah. Kalau saudara mau memuliakan Allah, berarti saudara mengucap syukur kepada Dia. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Kita akan membaca di sana di dalam Ibrani pasal yang ke-13 dikatakan demikian, ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Berarti mengucap syukur kepada Allah adalah cara kita untuk memuliakan Dia. Apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan untuk apapun keadaan kita, terutama karena kita sudah memiliki Allah, atau kita hidup kita dipenuhi dengan keluhan? Kalau kita mau memuliakan Allah, maka kita harus mengingat dua hal. Kita menikmati Dia, puas dengan Dia. Yang kedua, kita mengucap syukur kepadanya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah memuliakan Allah dalam hidupmu? Tuhan memberkati kita.

kami boleh berada dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu, merasakan kuasa. Dan kami mau menyatakan kepada-Mu Bapa, tiada saat yang lebih indah selain berada dalam hadirat Allah. Haleluya.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pujianto. Saya akan bersama-sama dengan saudara beberapa waktu mendatang ini dalam acara kita, yaitu Terang Kehidupan. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah saudara baik-baik? Ya, seperti doanya Ibu Christine tadi, saudara senantiasa dalam sukacita dan di dalam berkat Tuhan selalu begitu. Nah, tema kita hari ini adalah kiblat hati yang benar. Ya, kiblat hati yang benar. Berkiblat kemanakah hati saudara saat ini? Nah, saudara pendengar, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal Sulaiman 4 ayat 20 sampai 27 sebagai landasan kita untuk berbincang-bincang pada pertemuan kali ini. Saya akan membacakan secara perlahan supaya firman Tuhan ini bisa sungguh masuk di dalam telinga dan hati saudara. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan ndaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita bersama. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan oleh karena setiap saat kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda suci Tuhan. Dan kami tahu bahwa firmanmu itu pelita bagi kaki kami dan firmanmu itulah yang menjadi landasan kami untuk teguh menghadapi segala cobaan hidup yang menempuh hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang selama ini kami dapatkan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, tentunya saudara sudah tahu kitab yang namanya Kitab Amsal ini. Kitab ini adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik, begitu. Kalau tadi kita perhatikan nasihat-nasihatnya sungguh sangat baik. Ajaran-ajaran yang baik itu ya diungkapkan, dinyatakan dalam bentuk petua, dalam bentuk peribahasa, dalam bentuk pepatah, begitu. Indah sekali. Kebanyakan diantaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Kitab ini mulai dengan peringatan ini. Untuk memperoleh pengetahuan, orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Nah saudara, kira-kira itu yang sedikit saya haturkan kepada saudara tentang kitab Amsal ini dan ditulis oleh Soleman, raja pengganti Daud yang memang dikaruniai khusus, punya hikmat-hikmat yang luar biasa. Hai anakku, ya seolah-olah memang pembacanya, saya dan saudara disebut anak, artinya ada hubungan yang begitu dalam antara orang yang menasihati dengan yang dinasihati. Hubungan itu hubungan yang bersifat kasih. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Kasih Bapa. Kasih yang diberikan bertujuan orang yang dikasih itu baik. Benar. Hai anak. Tentu tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya jadi penjahat. Anaknya jadi orang-orang yang hidupnya tidak baik. Tidak mungkin. Kata hai anakku artinya bahwa di dalam perkataan itu ada harapan bahwa anak itu akan menjadi kemuliaan baginya, kebanggaan baginya sebagai orang tua. Oleh karena itu, tujuannya begitu mulia, tujuannya untuk masa depan anak ini, maka dia katakan, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan. Anak memperhatikan perkataan-perkataan orang tuanya. Telinganya jangan mendengar berbagai macam suara yang ada di sekelilingnya. Jangan, tapi arahkan hanya kepada ucapan, ucapanku, ucapan orang tuamu, ayahmu, karena aku memiliki maksud yang baik untuk kamu. Saudara, kalau kita melihat itu, betapa luar biasanya tulisan Soleman ini untuk kita simak dan kita perhatikan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kalau sekarang saya dan saudara yang membaca nasihat ini, tujuannya kira-kira apa? Mengapa penulis ini begitu menekankan perhatikanlah, arahkanlah? Saudara, kalau kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita, tujuan daripada penulis ini adalah supaya pikiran kita, apa yang menjadi angan-angan kita, itu sejalan, itu selaras dengan pikiran Kristus. Otak kita itu diisi oleh pikiran-pikiran yang tidak berlawanan dengan Kristus. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang sejalan dan selaras kepada Kristus? Tidak ada jalan lain kecuali
saya dan saudara mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kepada apa yang telah difirmankannya. Kita harus mengarahkan hati, kita harus mengarahkan pikiran kepada apa yang difirmankan. Kalau pikiran kita, hati kita, telinga kita arahnya ke sana, maka kita bisa hidup berpusat kepada Kristus. Kiblat hati kita tidak kepada tempat, tidak kepada arah, tidak kepada siapa, siapa, apa. Tetapi kiblat hati kita adalah kepada Kristus, kepada Sang Juru Selamat, kepada Allah yang telah menjadi manusia. Lantas, bagaimana caranya? Cara supaya kita berkelimpahan dengan pikiran Kristus. Kita kepenuhan dengan pikiran-pikiran Kristus. Hati kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus. Sumbernya, supaya kepenuhan itu adalah saudara dan saya harus berani menyisihkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Setelah dibaca, direnungkan untuk ibaratnya kita pakai sebagai kaca untuk bercermin kehidupan kita. Dan untuk itu, maka kita harus lakukan secara teratur setiap hari. Saya tidak tahu saudara selama dalam satu hari itu bercermin itu berapa kali. Kalau putri saya, itu pagi-pagi, bangun pagi dia udah di depan cermin. Dia menyisir rambutnya, menata rambutnya sebelum dia keluar dari kamarnya. Setelah itu dia mandi. Di kamar mandi memang saya pasangi cermin. Dia bisa bercermin di situ wajahnya mana ya, ada kotoran-kotoran yang masih ada. Supaya dia tidak malu, nak. Nanti kalau mau berangkat kuliah, dia masih bercermin lagi. Saudara, kalau melihat dari sisi itu, supaya penampilannya adalah penampilan yang terhormat, menarik perhatian. Nah, supaya hidup saudara dan saya selaras dengan Kristus, sejalan dengan Kristus, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan pujian, maka tidak ada lain, kita harus hidup berkiblat kepada firman Tuhan. Berdasar kepada firman Tuhan. Nah, itu bisa dicapai dengan kita membaca firman-Nya, meluangkan waktu, membaca, merenungkan dan mengevaluasi diri, apakah hidup saya sesuai dengan apa yang telah saya baca. Oleh karena itu, ketika itu Yosua pada waktu bangsa ini sudah mulai memasuki tanah Kanaan, mulai masuk tanah perjanjian, pesannya kepada orang Israel adalah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Dan nasihat itu masih relevan dengan kita sekarang. Raya, jangan asal ngomong begitu ya. Tetapi ada landasannya. Ngomong tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak hanya diomongkan, ditambah direnungkan siang dan malam. Kalau sudah tahu harus bertindak hati-hati.
dilihat apakah langkah-langkah itu sesuai dengan apa yang direnungkan. Kalau kita bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan hidup kita, maka dijamin perjalanan hidup ini berhasil dan terdapat menerima keberuntungan. Apa yang gak suka kita itu begitu. Ini akibat daripada kita merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bukan hanya siang saja, malam juga, serta firman Tuhan itu kita taruh di dalam mulut kita, selaras dengan Yosua 1 ayat 8 tadi, maka perjalanan kita akan berlimpah berkat. Kita memiliki kemampuan menghadapi setiap permasalahan dengan bijaksana. Karena apa? Karena firman Tuhan merupakan pikiran-pikirannya sendiri yang tertulis di atas kertas untuk kita pelajari dan renungkan. Jadi, firman-Nya merupakan cara dia berpikir tentang setiap situasi dan tentang setiap pokok permasalahannya. Nah, kalau saya dan saudara membacanya, saya dan saudara merenungkan firman itu siang dan malam, dan kita kepenuhan oleh firman Tuhan, maka apapun permasalahan yang kita hadapi, di sana ada kunci jawaban untuk keluar dari masalah. Wah, saya itu gini loh Pak, ini suatu saat saya ketemu dengan suatu pendengar. Saya itu kalau membaca itu cepat ngantuk. Membaca firman Tuhan, saya lebih kuat kalau mendengar. Nah sekarang ini kan ada audio firman Tuhan. Ada Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa kok tidak membeli itu aja, jadi sambil mendengarkan firman Tuhan? Kalau memang membaca ngantuk, jangan sampai alasannya itu segudang hanya untuk tidak membaca firman Tuhan. Yang rugi siapa kalau Anda tidak membaca? Yang untung siapa kalau Anda membaca? Saya lebih baik membaca. Karena dengan kepenuhan firman Kristus, maka segala permasalahan yang terjadi dalam hidup saya akan ditemukan jalan keluarnya. Saudara pendengar, maka saya akan katakan kepada saudara, kita harus senantiasa memperhatikan firman Tuhan itu, mempercayai setiap isi yang tertulis di dalamnya sebagai berita yang hidup di dalam hati kita. Bukan itu saja, ketika tindakan merenungkan firman-Nya itu sudah menjadi pola hidup kita, hal itu akan mempengaruhi tubuh jasmani kita dengan cara yang positif. Kita akan seperti pohon yang terus bertumbuh dan semakin berakar kuat, secara teratur akan menghasilkan buah serta tetap tahan terhadap situasi-situasi sulit sekali. Apakah saudara tidak tenang? Jikalau di dalam kehidupan saudara digoncang oleh berbagai macam prahara kehidupan, tetapi saudara tetap teguh dan tetap tersenyum dalam menghadapinya karena Anda kuat di dalam firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi saudara. Saudara, merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, menghayatinya, mempraktikkannya, serta memasukkannya dalam pikiran akan memberikan kehidupan bagi kita yang akhirnya akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita.
Oleh karena itu di dalam Amsal 4 ayat 27 dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, bagaimana kehidupan saudara? Apakah kehidupan saudara juga sudah melakukan apa yang seperti saya katakan tadi? Hidup saudara ada waktu untuk merenungkan firman. Ada waktu untuk mempelajarinya. Ada waktu untuk menghayatinya. Ada waktu untuk mempraktekannya. Ada waktu memasukkan dalam pikiran. Jika itu Anda lakukan dalam kehidupan saudara, maka dampaknya itu luar biasa. Kemarin saya mengadakan perkunjungan. Saya berkunjung kepada salah satu anggota jemaat. Tenang dia. Saya kunjungi. Dan saya tahu kalau saya kunjungi pasti akan pesan makanan yang enak. Betul. Saya mau pulang nggak boleh. Tetapi satu hal yang saya dapat. Pak Budi, ketika saya banyak membaca firman Tuhan bersama suami, saya melihat suami saya banyak berubah. 180 derajat, luar biasa Pak. Dulu itu yang ada di hati saya jengkel saja. Tapi sekarang ini dia mau mendengar. Istri mana Pak yang tidak bangga terhadap suaminya? Kalau suaminya menjadi orang terkenal, saya, itu harapan saya. Sekarang suami saya luar biasa. Benar-benar saya bersyukur. Dulu ketika saya pengantin baru, bengkel, bosan. Udah, enggak ketulungan Pak. Yang saya lakukan hanya menangis saja. Berubah itu berubah apa? Ketawa itu ibu ini, berubah perkataannya Pak. Dia sudah bisa misalnya memuji saya, masakannya enak Bu, dan saya senang Pak, ibu cantik, saya senang. Terus kelakuannya juga berubah. Dia sekarang tidak gampang marah, tidak gampang membentak-bentak. Dia sekarang lembut dengan anak-anaknya, penuh perhatian. Dan semua itu katanya didapat dari firman Tuhan. Wah, saya kasih salam. Selamat ya. Selamat ya. Anda tidak salah pilih. Tuhan telah membangun rumah tangga. Saudara pendengar, perubahan hidup kita untuk menjadi lebih baik, lebih beruntung, lebih berhikmat. Memang tidak ada cara lain merenungkan firman Tuhan. Mempelajarinya, menghayatinya, mempraktekkan dan menjadikan firman Tuhan itu lekat di pikiran dan hati kita. Saudara, marilah kita mengembangkan dan menggunakan pikiran seperti yang terkandung di dalam pikiran Kristus. Akhirnya, Paulus menulis kepada orang-orang Kristen termasuk kita sekarang, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Nah, Anda kepingin hidup yang mulia? Hidup yang memuliakan Tuhan menjadi pujian, memberkati sesama? Tidak ada jalan lain. Kiblat kita kepada Kristus, kiblat hati kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Dan namamu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi hiburan, menjadi kekuatan saudara-saudara kami dalam mengiring Engkau Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Theo, dalam program Do You Know? Kali ini dalam program Do You Know, kita akan bersama-sama belajar mengenai Codex. Artikel ini saya ambil dari ensiklopedia masa kini. Kiranya memberkati. Pendengar, dalam literatur dan arkeologi Alkitab, kita seringkali mendengar istilah Codex. Apakah Codex itu? Istilah Codex berasal dari bahasa Latin, yang artinya buku atau kitab. Codex adalah kitab yang ditulis tangan. Codex merupakan bentuk pengembangan dari gulungan kitab. Dan selanjutnya, Codex itu digantikan oleh kitab atau buku dalam bentuk cetakan sekarang. Orang-orang Romawi dulu biasa mempergunakan lembaran yang terbuat dari kayu berlapis lilin untuk sekedar menulis catatan atau tulisan informal lainnya. Catatan tertulis tentang penggunaan Codex untuk pertama kalinya muncul pada abad pertama Masehi. Saat itu, mereka biasa mempergunakan gulungan sebagai karya literatur. Kaisar Julius, ketika dia sedang bepergian ke Gaul, mendapatkan ide untuk meliput gulungan tulisannya ke dalam bentuk alat musik akordeon. Memang sebelumnya sudah ada bukti keberadaan Codex di antara literatur-literatur Kristen. Sejak saat itulah, Codex merupakan pilihan yang lebih diminati dibandingkan gulungan karena berbagai faktor, salah satunya efisiensi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Codex dalam lingkup literatur Alkitab. Dalam literatur Alkitab, ada beberapa Codex yang sangat terkenal, di antaranya Codex Sinaiticus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Codex Sinaiticus atau CS adalah manuskrip Alkitab bahasa Yunani yang ditulis sekitar 330 sampai dengan 350 Masehi. CS terdiri dari 346 setengah folio. 199-nya terdiri dari bagian Perjanjian Lama atau Septuaginta dan 147%-nya merupakan bagian seluruh Perjanjian Baru, ditambah dengan Injil Barnabas dan beberapa bagian kitab Shepherd of Hermes. Pendengar, CS ditentukan oleh Konstantin von Tischendorf pada kunjungan ketiganya di Biara Santo Catherine di Gunung Sinai pada tahun 1859. Kunjungan pertama dan keduanya telah berhasil mendapatkan beberapa bagian Perjanjian Lama di tempat sampah. Oleh karena itu, Kaisar Alexander II dari Rusia mengutusnya kembali ke Santo Catherine untuk mendapatkan sisanya. Ketika Tischendorf sampai di biara pada 31 Januari 1859, dia tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, pada 4 Februarinya, dia memutuskan untuk kembali. Siang itu, dia sedang berjalan-jalan bersama seorang pelayan di sekitar biara Santo Catherine. Menjelang matahari terbenam, ketika mereka dalam perjalanan pulang, pelayan itu memohon kepada Tischendorf untuk mampir sekedar minum di tempat tinggalnya, di salah satu ruang di biara. Sebelum masuk ke kamarnya, pelayan itu mengatakan dia sedang menyelesaikan pembacaan Septuaginta. Dan sambil berkata-kata, pelayan itu menuju ke pojok kamarnya dan mengambil segumpalan besar kitab yang dibungkus dengan kain merah dan membentangkannya di depan Tischendorf. Tischendorf langsung membukanya, mendapati sisa Perjanjian Lama dari yang dia dapatkan sebelumnya, seluruh Perjanjian Baru dan dua kitab tambahan. Setelah itu, melalui beberapa negosiasi, Tischendorf berhasil memiliki fragmen-fragmen berharga tersebut dan dia langsung menyerahkannya kepada Kaisar Alexander. Selama beberapa dekade, Codex Sinaiticus disimpan di Russian National Library. Pada tahun 1933, Republik Soviet menjualnya ke British Library seharga 100.000 pound sterling. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Pure yang kumau.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan kembali menguraikan mengenai Codex. Codex Vaticanus. Codex Vaticanus atau CV merupakan salah satu manuskrip tertua Alkitab yang masih ada. CV tertulis dalam bahasa Yunani. Hampir seluruh kitab Septuaginta ada, kecuali 1-4 Makabe dan 2 Manasye. Namun, ada beberapa bagian perjanjian lama hilang dan sobek. Sedangkan, bagian perjanjian barunya terdiri dari kitab Injil, surat umum, surat Paulus, dan Ibrani. CV ditemukan oleh Paus Nikolaus V pada tahun 1448. Asal mula penulisan dan sejarah penemuan CV merupakan hal yang sulit untuk ditelusuri dan banyak mengandung spekulasi. Ada yang mengatakan bahwa CV merupakan satu dari 50 Alkitab yang dihasilkan oleh Eusebius dari Kaisarea atas perintah dari Kaisar Konstantin I. Sebelum tahun 1475 atau tahun penerbitan katalog yang menyebutkan CV sebagai salah satu milik perpustakaan, hingga sekarang CV disimpan di Vatican Library di Roma. Leningrad Codex. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Leningrad Codex atau LC merupakan manuskrip perjanjian lama tertua dan terlengkap yang masih ada hingga sekarang. Bahkan, LC dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari Masoret Text. LC ditulis dalam bahasa Ibrani dalam bentuk perkamen. Manuskrip ini ditulis tahun 1009 Masehi. Dan penanggalan ini tertulis dalam manuskrip ini. Menurut catatan yang ada dalam manuskrip ini, LC disalin di Kairo dari manuskrip yang ditulis oleh Aaron bin Moses bin Aser. Selanjutnya, seorang menjualnya kepada orang lain yang hidup di Damaskus. LC sekarang disimpan di Russian National Library, St. Petersburg, Rusia, sejak tahun 1863. Walaupun kota Leningrad telah berubah nama menjadi St. Petersburg, namun Codex tersebut tetap bernama Leningrad Codex. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know? Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

terinspirasi dari ayat yang tadi menulis sebuah lagu berterima kasih untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kesembuhan, pemulihan, berkat-berkatnya yang luar biasa.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema sumber air hidup. Lee Atwater adalah seorang tokoh politik Amerika Serikat. Ia memimpin kampanye calon presiden George Bush tahun 1988 sehingga dapat berhasil dan mengepalai Komite Nasional Partai Republik. Namun, di tengah-tengah semua kegiatannya itu, ia terserang tumor otak yang tidak mungkin dioperasi. Ia pun meninggal pada usia 40 tahun. Selama sakitnya, Atwater mulai menyadari bahwa kemakmuran, penghormatan, dan kekuasaan itu bukanlah nilai-nilai hidup yang tertinggi. Mengakui kekosongan di dalam dirinya, ia lalu mendorong orang lain untuk berkarya mengisi kekosongan rohaniah dalam masyarakat Amerika. Di dalam komentarnya yang penuh makna, ia mengakui, "Penyakit ini membantu saya menyadari bahwa sesuatu yang hilang dalam masyarakat adalah juga sesuatu yang hilang di dalam diri saya, yakni sepotong hati yang penuh rasa persaudaraan." Pada zamannya, Yeremia merasakan kekosongan yang sama dalam banyak jemaat Israel. Ia memperingatkan mereka tentang bahaya kekosongan pribadi dan kekosongan bangsa. Mereka menggali kolam, katanya, yang bocor yang tidak dapat menahan air. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup Anda sendiri? Apakah Anda secara rohaniah mengering? Mintalah kepada Yesus, Sang sumber air hidup, untuk mengisi diri Anda dengan kehadirannya. Maka sukacita dan damai akan meluap bahkan melimpah-limpah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang cinta pertama. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada banyak ungkapan tentang cinta pertama yang menjadi pengalaman dari banyak orang. Tetapi sebenarnya apa ya sih yang disebut dengan cinta pertama itu, Pak Paul?
1: Oke, saya akan menjabarkan terlebih dahulu tahapannya Pak Gunawan ya, dan nanti di tengah-tengah itu baru saya akan panggil yang mana yang disebut cinta pertama. Pada awalnya kita itu tuh sebetulnya menyukai seseorang. Jadi rasa suka lah yang pertama-tama dirasakan. Rasa suka lah yang menimbulkan ketertarikan. Nah nanti kita akan lihat lagi bahwa ketertarikan itu tuh akan berbuah ya, menjadi kebergantungan. Dari kebergantungan akhirnya keintiman, dari keintiman akhirnya penyatuan. Nah, yang biasanya disebut cinta pertama sebetulnya adalah fase ketertarikan yang sangat kuat atas dasar rasa suka. Jadi kita menemukan hal-hal yang kita sukai pada seseorang dan itu membuat kita tertarik kepadanya. Nah, biasanya itu kita alami untuk pertama kalinya ya, belum pernah sebelumnya kita menemukan hal seperti ini. Nah, itu yang biasanya disebut cinta pertama.
0: Nah, Pak Paul, kalau rasa suka, itu kan kita bisa suka terhadap teman sejenis kita gitu, Pak Paul, yang pasti tidak akan menjadi cinta pertama nantinya itu karena kita sejenis itu.
1: Bukan, betul. Jadi yang dimaksud di sini adalah cinta antara lawan jenis dan kita menemukan hal-hal yang kita suka itu pada lawan jenis kita.
0: Iya. Nah, prosesnya seseorang dari suka itu karena dia mengamati atau karena tiba-tiba saja suka atau bagaimana, Pak Paul?
1: Sebetulnya sebelum kita bertemu dengan orang tersebut, kita itu tuh sudah mempunyai yang saya sebut cetak biru ya, blueprint atau daftar selera idaman. Dan ini sudah kita bawa kemana-mana. Mungkin kita sadari, mungkin kita tidak menyadarinya. Nah, waktu kita bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan cetak biru yang kita miliki itu, tergugahlah perasaan kita. Nah, ini yang disebut misalnya cinta pada pandangan pertama. Kok tiba-tiba kita bisa begitu tertarik, kita begitu yakin dengan orang tersebut. Nah, orang inilah yang akan menjadi pasangan hidup kita. Jadi sebetulnya ya cetak biru itulah yang membuat kita ketemu dengan orang yang kita sukai.
0: Pak Paul, cetak biru itu proses terbentuknya itu bagaimana, Pak Paul? Apakah misalnya seorang laki-laki gitu, Pak Paul ya, karena melihat image ibunya atau gambaran dari ibunya lalu terbentuk cetak biru atau bagaimana, Pak?
1: Pada umumnya kita memang akan terpengaruh dengan orang-orang penting di dalam hidup kita di masa lampau. Nah, biasanya orang-orang penting itu adalah orang tua kita. Kalau hubungan kita baik dengan orang tua yang berlawanan jenis, ada kecenderungan kita akan memilih pasangan hidup yang sama ya dengan orang tua kita yang berlawanan jenis itu. Sebaliknya, jikalau hubungan kita buruk, kita gak suka ya dengan orang tua kita yang berlawanan jenis itu, ada kecenderungan kita memilih yang berkarakteristik terbalik ya dari apa yang kita temukan pada orang tua kita itu. Nah, bisa juga cetak biru terbentuk melalui apa yang kita pelajari. Misalnya kita belajar bahwa seorang suami yang mengasihi istrinya adalah suami yang baik. Seorang suami yang memperhatikan anak-anaknya, suami yang baik. Seorang suami yang bertanggung jawab adalah suami yang baik. Nah, kita akan menggunakan kriteria tersebut dan menjadikannya bagian dari cetak biru kita. Kita mungkin bertemu dengan orang-orang lain dalam hidup kita dan kita mengagumi karakter yang ada pada orang itu. Dan itu akan kita masukkan lagi dalam daftar cetak biru kita itu. Nah, itulah yang terjadi, dan kita akhirnya ya membawa cetak biru itu dalam relasi dengan orang lain.
0: Ya, Pak Paul, biasanya cetak biru yang ada di dalam diri kita itu tentunya kan sesuatu yang ideal gitu, ideal sekali buat kita khususnya. Nah, di dalam hal kenyataannya, kita kan sulit sekali menemukan orang yang sesuai dengan cetak biru kita itu.
1: Kadang-kadang memang kita sulit ya menemukan orang yang persis sama dengan cetak biru kita itu. Tapi seringkali ada beberapa hal dalam cetak biru kita itu yang menonjol. Nah, pada umumnya kita tertarik dengan orang yang memiliki sifat-sifat yang menonjol itu. Mungkin sekali setelah kita bersamanya, kita akhirnya menyadari bahwa orang itu juga memiliki sifat-sifat lain yang tidak kita sukai. Nah, itu yang akhirnya akan harus kita hadapi. Kemampuan kita berdua yang menghadapinya akan sangat menentukan apakah relasi ini berlanjut atau tidak.
0: Ya, taunya kita, taunya seseorang itu dari rasa suka, kemudian dia menjadi tertarik, itu apa, Pak?
1: Pada umumnya secara alamiah, rasa suka itu akan melahirkan rasa tertarik. Karena apa? Kita secara alamiah akan mau bersama dengan hal-hal yang kita sukai. Secara alamiah kita akan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak kita sukai. Jadi, waktu kita bertemu dengan seseorang yang memiliki hal-hal yang kita sukai, secara alamiah kita akan ya tersedot ya kepadanya, mau bersamanya, mau mengenalnya lebih dalam lagi. Nah, biasanya yang kita akan lakukan adalah kita mulai bergaul dengannya. Nah, hati-hati pada tahap ini untuk jangan sampai kita itu tuh berkesimpulan bahwa ini cinta, udah pasti ini. Ini yang harus kita jaga. Kita boleh memanggilnya cinta, kita boleh memanggilnya ketertarikan, tapi ya kita mesti berhati-hati, kita harus bertanggung jawab.
0: Nah, ketertarikan itu tentunya harus direspon oleh pihak yang satunya gitu, Pak Paul ya. Kalau tidak ada respon, itu berarti selesai sampai di sana gitu.
1: Iya, pada umumnya kalau kita nggak mendapatkan sambutan dari pasangan kita, ya akhirnya cinta kita itu atau ketertarikan kita itu ya makin pudar. Karena sekali lagi, ketertarikan itu cenderung akan makin kuat jika mendapatkan balasan. Jikalau tidak, lama-lama ya memang akan punah.
0: Ya berarti di sana bertemunya dua cetak biru itu yang memenuhi kebutuhan masing-masing gitu, Pak Paul ya.
1: Dan kadang-kadang tidak bertemu ya, dalam pengertian yeah. Bisa jadi pasangan atau lawan jenis kita itu mempunyai cetak biru yang
0: berbeda.
1: Betul, dan tidak ditemukan pada ya? Kita dan enggak ketemu. Dan akhirnya ya dua-dua harus berkata ya enggak bisa. Meskipun kita berkata engkaulah orang yang cocok denganku, tapi kalau yang satunya berkata engkau bukan orang yang cocok denganku, ya kita harus terima itu.
0: Ya Bapak, setelah ketertarikan itu kita menjadi lebih sering bertemu dan sebagainya, itu tahap berikutnya apa, Bapak?
1: Tahap berikutnya adalah kebergantungan. Nah, jadi masa berpacaran sebetulnya adalah masa di mana dimulailah kebergantungan itu. Ketertarikan membawa kita dekat dengan pasangan kita. Kita mulai menjalin relasi dengannya. Semakin menjalin relasi, semakin kita mengalami kebergantungan pada dia. Karena apa? Karena kita akan melihat dan merasakan sumbangsih perannya dalam kehidupan kita. Waktu kita sedang sedih, kita ngomong dengannya kok rasanya enak. Kita merasa terhibur. Waktu kita merasakan kita kehilangan arah hidup, nah pasangan kita bisa memberikan kita masukan, kita merasakan kembali arah yang jelas dalam hidup kita dan sebagainya. Nah, waktu kita mulai mengalami hal-hal itu semua, dimulailah proses kebergantungan. Yang perlu saya tambahkan di sini adalah kebergantungan itu seharusnya atau sebaiknya mencakup banyak aspek dalam kehidupan kita. Kita ini nih sebagai manusia dapat dibagi dalam beberapa ruangan atau aspek. Ada yang namanya ruangan emosional, ada ruangan kognitif atau pikir, Jadi kita senang sekali bisa tukar pikiran dengan pasangan kita, ya, saling mengasah. Ada yang namanya ruangan sosial. Jadi kita bisa pergi bersama-sama pasangan kita, menikmati pergaulan dengan teman-teman. Teman-temannya bisa menerima kita, teman-teman kita pun bisa menerimanya. Keluarga kita dan keluarganya bisa saling menerima. Ada juga ruangan rekreasi, kita bisa saling menyegarkan, kehadirannya menyegarkan kita dan sebaliknya juga. Dan kita berdua bisa menikmati kegiatan yang sama, ya, hobi-hobi yang serupa. Ada lagi ruangan rohani, di mana kita berdua bisa bersatu, ya, dalam iman, dalam doa, dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan yang lainnya lagi adalah ruangan seksual atau jasmani, di mana akhirnya kita merasakan kita bisa menikmatinya juga secara seksual, dan ini dilakukan setelah pernikahan. Nah, seyogianya lah semua ruangan ini nih bertumbuh. Bertumbuh dalam pengertian kita makin akrab dan makin merasakan ketergantungan. Misalnya, orang yang sudah menikah lama dan saling bergantung sekali, sewaktu pasangannya enggak ada, dia akan merasakan kepincangan. Misalkan secara sosial, dia pergi, dia kemana dengan temannya, dia merasa enggak enak. Gak ada pasangannya. Waktu dia sedih, dia gak bisa membagi hidupnya. Waktu dia suka cita, dia gak bisa membagi juga rasa sukanya. Nah, kebutuhan emosionalnya tak terpenuhi. Karena apa? Kebergantungannya itu. Jadi, relasi yang sehat, relasi di mana semua aspek yang tadi saya sebutkan itu tuh akhirnya mulai bertumbuh. Bertumbuh dalam hal salah satunya adalah kebergantungan. Waktu kebergantungan itu terus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh, kita masuk ke aspek keintiman, Pak Gunawan. Keintiman artinya kita merasa dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau dia nggak ada, kita merasa sangat goncang sekali. Jadi kita membutuhkan sekali kehadirannya. Kita benar-benar menganggap dia itu tuh belahan jiwa kita. Nah, akhirnya kita konsumasikan dalam pernikahan, yaitu penyatuan. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini, masa berpacaran dimulai dari kebergantungan tadi. Dan seyogianya, selama masih berpacaran, seseorang, dua orang itu tuh bertumbuh dari kebergantungan masuk kepada keintiman. Setelah mereka menikah, barulah keintiman itu tuh dikembangkan lagi sampai menuju kepada penyatuan. Dan kita yang sudah menikah tahu bahwa penyatuan itu tidak terjadi sebulan setelah menikah atau dua bulan setelah menikah, itu usaha sepanjang masa, ya. Jadi pernikahan adalah suatu perjalanan yang diawali dari keintiman terus sampai kepada penyatuan.
0: Ya, di dalam hal ketergantungan, Pak Paul, ya, kita yang tadinya biasanya itu mandiri, jadi artinya sudah biasa sendiri-sendiri, setelah tertarik itu kok bisa menjadi tergantung, itu gimana, Pak Paul? Seolah-olah kan menjadi ada sesuatu yang kurang di dalam hidup kita ini.
1: Karena kita menerima sumbangsinya, kita menerima bantuannya, kasih sayangnya, penghiburannya, kita menerima manfaat dari kehadirannya dalam hidup kita. Apa-apa yang dia lakukan dalam hidup kita, itu akan bisa mengisi kebutuhan atau memperkaya hidup kita. Jadi memang dari dua segi lah seseorang itu tuh akhirnya masuk ke dalam hidup kita, ya, ada kebutuhan-kebutuhan yang dia akan penuhi. Tapi ada hal-hal yang memang gak bersifat kebutuhan, namun dia bisa isi kepada kita, yaitu hal-hal yang menambah semaraknya hidup kita. Misalkan kita cukup dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita, tapi kehadirannya dia itu tuh membuat hidup kita menjadi penuh dengan tantangan, penuh dengan cita-cita bersama. Nah, hal-hal itu tuh menjadi sesuatu yang kita antisipasi, kita mau raih. Dan sekali lagi itu semua diawali dengan kehadirannya dia. Hal yang tadinya tak terpikir, kita pikirkan sekarang, kita mau capai bersama. Nah, jadi sekali lagi kebergantungan muncul karena nomor satu, orang itu mulai memenuhi kebutuhan kita, dan yang kedua, orang itu menambah semaraknya hidup kita.
0: Ya, jadi cinta pertama yang menjadi topik pembicaraan kita kali ini itu kalau kita pertama kali mengalami hal itu gitu Bapak.
1: Betul. Jadi cinta pertama seolah-olah ini semua sebelumnya tak pernah kita rasakan. Kemudian kita rasakan. Nah, disitulah seolah-olah cinta itu bertumbuh untuk pertama kalinya. Kita sungguh-sungguh mengalami sesuatu yang berbeda, tidak pernah kita alami sebelumnya. Dan sudah tentu ini akan meninggalkan bekas yang sangat dalam jiwa kita.
0: Nah, di situ Pak Pol, untuk seseorang itu mengalami cinta pertama, apakah faktor usia itu mempunyai peranan? Karena sekarang kita melihat kenyataannya itu banyak anak-anak yang masih remaja sekali mengatakan dia jatuh cinta kepada teman yang lawan jenis gitu Pak Pol. Tetapi kita tahu bahwa ini ya yang disebut cinta monyet dan sebagainya gitu loh Pak Pol.
1: Sekali lagi memang ini semua bergantung pada definisinya cinta itu sendiri. Apakah kita akan mendefinisikan cinta secara luas, ataukah kita akan bersedia memanggil ketertarikan itu yang didasari atas rasa suka sebagai cinta. Anak-anak remaja memang pada awalnya akan tertarik, tapi apakah mungkin bahwa dari rasa tertarik itu mereka terus membina hubungan dan akhirnya bertambah-bertambah menjadi kebergantungan dan sebagainya? Sangat mungkin. Tapi secara pribadi memang saya tidak menganjurkan remaja berpacaran sebelum lulus SMA atau SMU. Alasan saya adalah pada masa-masa remaja sampai usia sekitar 18-19 tahun, yang diperlukan oleh remaja bukanlah relasi eksklusif. Justru dia memerlukan sebuah relasi yang luas ya, dengan begitu banyak orang, karena dia memerlukan masukan-masukan dari semua teman-temannya itu untuk memperkaya jiwanya. Kalau dia mengikat diri, menyempitkan skop relasinya, dia akan memiskinkan pengalamannya dan memiskinkan masukan-masukan yang seharusnya dia terima. Jadi ya memang bisa berkembang jadi cinta, tapi saya kira lebih baik setelah dia mencapai usia dewasa atau akil balig, setelah usia misalnya 19 tahun.
0: Itu berkenaan dengan tanggung jawabnya juga Pak Pol ya?
1: Betul, betul. Jadi gini intinya Pak Gunawan, yang paling penting adalah apakah kita tidak usah lagi mempersoalkan apakah ini benar-benar cinta ya. Cinta pertama itu benar-benar cinta enggak? Ataukah ini mungkin hanya perasaan-perasaan saja? Yang penting apa yang kita lakukan dengan perasaan itu. Kalau kita bersedia bertanggung jawab, nah itu yang baik. Apa maksudnya dengan bertanggung jawab? Jangan kita langsung memanggilnya itu cinta yang benar-benar dan langsung membuat janji-janji kita pasti akan bersama dengan dia. Jangan. Jadi saran saya adalah langkah pertamanya selalu kita berdoa. Kita biarkan perasaan ini bertumbuh dulu ya. Apakah akan makin kuat? Apakah hilang? Kalau misalnya setelah melewati jangka waktu tertentu tidak hilang, malah makin bertumbuh, nah berarti kita lebih pasti perasaan ini memang enggak hanya melintasi kita, tapi emang akan menghuni kita.
0: Ya, ketergantungan itu tadi Pak Pol katakan bisa membuahkan keintiman itu Pak Pol. Nah di sini kadang-kadang pasangan itu yang sudah merasa yakin bahwa ini pasangannya, keintimannya itu lalu kebablasan gitu Pak Pol.
1: Itu yang harus dijaga Pak Gunawan, sebab sudah tentu kita ini nih sekarang menghadapi dua tekanan ya, dari dalam dan dari luar. Sebagai remaja, gejolak hormonal akan sangat kuat, sehingga dorongan untuk intim secara fisik akan sangat besar. Rasa ingin tahu juga sangat kuat sekali. Nah itu juga mesti dijaga. Dan dari luar adalah lingkungan makin permisif ya. Jadi orang-orang makin banyak yang berhubungan sebelum menikah, kita harus jaga. Dan apa-apa yang kita tonton juga makin bisa mempengaruhi kita, membuat kita berpikir ya tidak apa-apa melakukannya sekarang. Jadi kita harus jaga, sebab kita tahu Tuhan melihat, manusia lain mungkin tidak melihat, Tuhan melihat, dan apa yang Tuhan tidak perkenan, Tuhan tidak berkati.
0: Nah Pak Pol, tadi Pak Pol singgung bahwa di dalam masa-masa seperti itu kita perlu mendoakan mengenai hubungan ini dan sebagainya. Nah itu doa itu dinaikkan secara pribadi-pribadi atau bersama-sama atau bagaimana Pak Pol?
1: Nah jadi setelah kitanya secara pribadi ya mendoakan, dan kita lihat kok perasaan kita memang tetap ya ada, enggak hilang. Kita hampiri, kita ngomong dengan orang tersebut dan kita katakan kita menyukainya. Dan kita menanyakan apakah dia bersedia mendoakan relasi ini. Kita minta dia untuk mempertimbangkan apakah kitalah orang yang akan dicintainya juga. Mungkin sekali saat itu dia tidak punya perasaan apa-apa kepada kita. Jadi kita tantang dia untuk berdoa bersama. Kalau dia berkata dia bersedia, tentukan satu kurun, misalkan ya, 3 bulan. 3 bulan kita tetap berrelasi sebagai teman, tapi dua-dua berdoa. Nah, tidak ada ikatan di situ. Kalau setelah 3 bulan yang satu berkata, maaf, perasaan saya hilang, ya terima. Tapi misalkan setelah 3 bulan, perasaan itu tetap ada, dan dua-duanya makin merasakan perasaan tertarik, setelah berdoa, oke, kita resmikan sebagai pacar. Barulah nanti kita arungi masa berpacaran ini bersama-sama.
0: Ya, ada pasangan itu, bukan pasangan, jadi orang yang saling tertarik itu, menggunakan cara untuk berpisah secara apa? Fisik betul-betul, jadi mereka tidak lagi berhubungan itu selama beberapa hari atau beberapa minggu untuk menguji apakah dia memang betul-betul tertarik atau tidak. Itu bagaimana, Pak Pale?
1: Saya kira ada baiknya ya, kalau misalnya seseorang ingin mengujinya seperti itu, nggak apa-apa. Sebab ada kalanya ketertarikan pada penampilan fisik terlalu kuat, sehingga mengalahkan faktor-faktor lainnya. Jadi kalau misalkan seseorang ingin berpisah sementara untuk benar-benar bisa dengan tenang memeriksa hatinya, ya nggak apa-apa juga. Yang paling penting adalah kita memiliki kejelasan ya, bahwa memang ini oranglah yang kita sukai, bukan hanya karena penampilannya, tapi karena hal-hal lainnya pula.
0: Memang yang sulit di situ adalah mengatasi perasaannya itu, Pak Pol. Karena ketertarikan ini kan lebih banyak didominasi oleh faktor emosional itu. Sehingga dia sulit sekali itu kadang-kadang menanyakan apa betul ya ini calon jodoh saya gitu.
1: Ya, kadang-kadang itu yang terjadi, Pak Gunawan. Jadi kita harus menyadari keterbatasan kita itu. Maka masukan dari teman, dari keluarga perlu kita dengarkan. Karena sekali lagi ya, kita bisa sangat-sangat subjektif dan kehilangan perspektif. Orang yang justru defensif, tidak mau menerima masukan dari orang lain, mengkhawatirkan saya. Ya, justru membuat saya bertanya-tanya, kenapa kok harus begitu defensif, tidak mau menerima masukan dari orang lain. Justru orang yang aman dengan relasinya lebih rela ya, lebih bersedia mendengarkan masukan dari orang lain.
0: Ya, nah Pak Paul, tentunya masukan yang diharapkan itu oleh anak-anak muda kita adalah orang dari orang tuanya gitu. Tetapi juga mereka itu kadang-kadang enggan membawa, sebut saja lah pacarnya itu, untuk bertemu dengan orang tuanya gitu, Pak Paul.
1: Ya, justru orang yang terlalu melindungi relasi pacarnya dari orang tua dan sebagainya, saya juga jadi khawatir ya. Justru kalau dia aman, dia akan bersedia. Pacarnya dinilai oleh orang tuanya, dan dia berani mempertanggungjawabkannya. Nah, ini membawa kita kepada satu lagi poin, yaitu pacaran adalah masa persiapan untuk menikah. Pacaran bukan hanya mengenal. Bukan, kalau hanya mengenal tadi yang sebelumnya, fase yang sebelum tadinya, yang sebelumnya saya sudah jabarkan. Pacaran adalah masa penjajakan. Apakah kita bisa hidup bersamanya nanti dalam pernikahan? Dan sekaligus masa persiapan. Jadi berpacaran itu mempunyai satu tujuan yang sangat jelas. Akhirnya kita akan mau menikah. Kalau dalam masa berpacaran itu kita tidak cocok, ya silakan berpisah. Jangan merasa kita nggak boleh berpisah pada masa berpacaran. Tapi sekaligus juga jangan kita memandang remeh masa berpacaran ini dan gonta-ganti pacar seenaknya. Karena yang kita akan pengaruhi adalah perasaan orang dan hidup orang. Jangan kita mempermainkan hidup orang lain. Jadi serius. Namun sekali lagi, kalau memang tidak cocok, dua-dua harus dewasa dan berkata tidak cocok dan sebaiknya berpisah.
0: Nah, kapan saat yang tepat itu untuk memperkenalkan pacar itu kepada orang tuanya? Itu apa?
1: Saya kira sewaktu kita mulai mengalami ikatan-ikatan yang kuat ya. Jadi kita sudah dari rasa suka masuk ke fase ketertarikan, dari ketertarikan kebergantungan. Nah, dalam perjalanan kebergantungan sampai keintiman, disitulah kita memperkenalkan pasangan kita. Kita benar-benar melihat dia adalah bagian hidup kita, kita bagian hidupnya. Kita yakin ya, inilah orang yang kita akan nikahi nantinya, silakan kita kenalkan.
0: Ya, nah itu tentunya menjadi suatu pergumulan di dalam diri seseorang yang mau diperkenalkan kepada, ya katakan calon mertuanya itu, Pak Paul.
1: Iya, saya kira demikian. Tapi ya sekali lagi, kalau memang dia yakin ya dengan relasi ini, sebetulnya ya tidak ada yang harus dia khawatirkan. Jadi silakan bertemu, berani bertanggung jawab. Di pihak lain saya juga mau berkata begini, Pak Gunawan. Jikalau memang kita rasakan kecocokan dengan dia dan kita membawa kepada orang tua kita, ya juga gak apa-apa. Ya mungkin ada hal-hal yang perlu orang tua kita lihat, yang kita mungkin kita lihat. Jadi pada masa awal orang tua kita juga bisa memberikan masukan. Kalau itu yang kita butuhkan dari mereka juga gak apa-apa. Jadi waktu mulai berpacaran kita kenalkan orang tua.
0: Iya. Padahal orang tua itu sebenarnya juga punya blueprint tersendiri, Pak Pol, terhadap calon menantunya itu.
1: Dan itu yang acap kali menjadi bahan konflik ya antara anak dan orang tua karena tidak ketemu ya. Nah sudah tentu pada akhirnya nomor satu ya, dua-dua harus melihat apakah inilah pasangan yang Tuhan kehendaki ya. Apakah orang ini orang yang bertanggung jawab, mencintai kita. Jadi selalu yang saya katakan secara ringkas, bagaimana memilih pasangan hidup, saya katakan pertama carilah orang yang mencintai Tuhan. Dan yang kedua orang yang mencintai kita.
0: Ya, Pak Paul, bagaimana dengan ungkapan yang mengatakan bahwa cinta pertama itu tidak bisa mati gitu?
1: Akan meninggalkan bekas yang dalam. Sebab semuanya yang terjadi pada pertama kali atau untuk pertama kali akan meninggalkan bekas yang dalam. Dan biasanya akan kita bawa untuk waktu yang lebih lama, itu betul.
0: Nah, apakah itu akan berpengaruh kalau seandainya itu putus mereka, hubungan mereka, lalu mereka memulai lagi tentunya dengan yang kedua dan mungkin juga bisa yang ketiga?
1: Biasanya iya. Kalau berakhirnya dengan positif, dampak negatifnya lebih kecil. Kalau berakhirnya dengan negatif, misalkan ya, dikhianati, dampak negatifnya lebih besar. Kita lebih takut memulai dengan orang lain karena takut dikhianati lagi. Tapi kalau berakhir dengan baik-baik, dengan penuh pengertian, seharusnya dampak negatifnya lebih kecil. Ya, kalau cinta pertama itu diakhiri karena kematian yang tragis, dan orang itu orang yang cocok dengan kita, pasti dampaknya itu berat ya. Kita akan terus membandingkan orang dengan pasangan kita yang pertama itu.
0: Berarti cinta pertama itu bukan sekedar mitos, tapi suatu kenyataan gitu, Pak Paul?
1: Saya kira demikian, betul.
0: Iya. Pak Paul, di dalam hal ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang menguatkan kita? Gitu?
1: Saya akan bacakan dari Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Saya akan garis bawahi, yang pertama, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Nah, saya kira kita hormatilah perkawinan itu, dari masa persiapannya juga kita hormati. Kita gak sembarangan berpacaran, kita mau baik-baik ya, melewati masa berpacaran itu. Kita gak main-main dengan cinta, kita anggap itu sesuatu yang serius, itu anugerah Tuhan dan kita akan bertanggung jawab dengan baik.
0: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini dan ini tentu sangat bermanfaat khususnya bagi para muda-mudi yang mendengarkan acara ini tetapi juga tidak kurang manfaatnya bagi kita yang sudah dewasa. Nah, para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda dengan setia telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang cinta pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat mengirimkan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video.
0: See you!
2: Bye! Bye.

Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firmanmu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata
bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya,

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pujianto. Saya akan bersama-sama dengan saudara beberapa waktu mendatang ini dalam acara kita, yaitu Terang Kehidupan. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah saudara baik-baik? Ya, seperti doanya Ibu Christine tadi, saudara senantiasa dalam sukacita dan di dalam berkat Tuhan selalu begitu. Nah, tema kita hari ini adalah kiblat hati yang benar. Ya, kiblat hati yang benar. Berkiblat kemanakah hati saudara saat ini? Nah, saudara pendengar, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal Sulaiman 4 ayat 20 sampai 27 sebagai landasan kita untuk berbincang-bincang pada pertemuan kali ini. Saya akan membacakan secara perlahan supaya firman Tuhan ini bisa sungguh masuk di dalam telinga dan hati saudara. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan ndaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita bersama. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan oleh karena setiap saat kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda suci Tuhan. Dan kami tahu bahwa firmanmu itu pelita bagi kaki kami dan firmanmu itulah yang menjadi landasan kami untuk teguh menghadapi segala cobaan hidup yang menempuh hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang selama ini kami dapatkan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, tentunya saudara sudah tahu kitab yang namanya Kitab Amsal ini. Kitab ini adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik, begitu. Kalau tadi kita perhatikan nasihat-nasihatnya sungguh sangat baik. Ajaran-ajaran yang baik itu ya diungkapkan, dinyatakan dalam bentuk petua, dalam bentuk peribahasa, dalam bentuk pepatah, begitu. Indah sekali. Kebanyakan diantaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Kitab ini mulai dengan peringatan ini. Untuk memperoleh pengetahuan, orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Nah saudara, kira-kira itu yang sedikit saya haturkan kepada saudara tentang kitab Amsal ini dan ditulis oleh Soleman, raja pengganti Daud yang memang dikaruniai khusus, punya hikmat-hikmat yang luar biasa. Hai anakku, ya, seolah-olah memang pembacanya. Saya dan saudara disebut anak. Artinya ada hubungan yang begitu dalam antara orang yang menasihati dengan yang dinasihati. Hubungan itu hubungan yang bersifat kasih. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Kasih Bapa, kasih yang diberikan bertujuan orang yang dikasih itu baik. Benar. Hai anak. Tentu tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya jadi penjahat. Anaknya jadi orang-orang yang hidupnya tidak baik. Tidak mungkin. Kata hai anakku artinya bahwa di dalam perkataan itu ada harapan bahwa anak itu akan menjadi kemuliaan baginya, kebanggaan baginya sebagai orang tua. Oleh karena itu, tujuannya begitu mulia, tujuannya untuk masa depan anak ini, maka dia katakan, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan. Anak memperhatikan perkataan-perkataan orang tuanya. Telinganya jangan mendengar berbagai macam suara yang ada di sekelilingnya. Jangan, tapi arahkan hanya kepada ucapan, ucapanku, ucapan orang tuamu, ayahmu, karena aku memiliki maksud yang baik untuk kamu. Saudara, kalau kita melihat itu, betapa luar biasanya tulisan Soleman ini untuk kita simak dan kita perhatikan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kalau sekarang saya dan saudara yang membaca nasihat ini, tujuannya kira-kira apa? Mengapa penulis ini begitu menekankan perhatikanlah, arahkanlah? Saudara, kalau kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita, tujuan daripada penulis ini adalah supaya pikiran kita, apa yang menjadi angan-angan kita, itu sejalan, itu selaras dengan pikiran Kristus. Otak kita itu diisi oleh pikiran-pikiran yang tidak berlawanan dengan Kristus. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang sejalan dan selaras kepada Kristus? Tidak ada jalan lain kecuali
saya dan saudara mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kepada apa yang telah difirmankannya. Kita harus mengarahkan hati, kita harus mengarahkan pikiran kepada apa yang difirmankan. Kalau pikiran kita, hati kita, telinga kita arahnya ke sana, maka kita bisa hidup berpusat kepada Kristus. Kiblat hati kita tidak kepada tempat, tidak kepada arah, tidak kepada siapa, siapa, apa. Tetapi kiblat hati kita adalah kepada Kristus, kepada Sang Juru Selamat, kepada Allah yang telah menjadi manusia. Lantas bagaimana caranya? Cara supaya kita berkelimpahan dengan pikiran Kristus. Kita kepenuhan dengan pikiran-pikiran Kristus. Hati kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus. Sumbernya, supaya kepenuhan itu adalah saudara dan saya harus berani menyisihkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Setelah dibaca, direnungkan untuk ibaratnya kita pakai sebagai kaca untuk bercermin kehidupan kita. Dan untuk itu, maka kita harus lakukan secara teratur setiap hari. Saya tidak tahu saudara selama dalam satu hari itu bercermin itu berapa kali. Kalau putri saya, itu pagi-pagi, bangun pagi, dia udah di depan cermin. Dia menyisir rambutnya, menata rambutnya sebelum dia keluar dari kamarnya. Setelah itu dia mandi. Di kamar mandi memang saya pasangi cermin. Dia bisa bercermin di situ wajahnya mana ya, ada kotoran-kotoran yang masih ada, supaya dia tidak malu nak. Nanti kalau mau berangkat kuliah, dia masih bercermin lagi. Saudara, kalau melihat dari sisi itu, supaya penampilannya adalah penampilan yang terhormat, menarik perhatian. Nah, supaya hidup saudara dan saya selaras dengan Kristus, sejalan dengan Kristus, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan pujian, maka tidak ada lain, kita harus hidup berkiblat kepada firman Tuhan, berdasar kepada firman Tuhan. Nah, itu bisa dicapai dengan kita membaca firman-Nya, meluangkan waktu, membaca, merenungkan, dan mengevaluasi diri. Apakah hidup saya sesuai dengan apa yang telah saya baca? Oleh karena itu, ketika itu Yosua pada waktu bangsa ini sudah mulai memasuki tanah Kanaan, mulai masuk tanah perjanjian, pesannya kepada orang Israel adalah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Dan nasihat itu masih relevan dengan kita sekarang. Kalau berbicara ya jangan asal ngomong begitu ya. Tetapi ada landasannya. Ngomong tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak hanya diomongkan, ditambah direnungkan siang dan malam.
Kalau sudah tahu harus bertindak hati-hati. Dilihat apakah langkah-langkah itu sesuai dengan apa yang direnungkan. Kalau kita bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan hidup kita, maka dijamin perjalanan hidup ini berhasil dan terdapat menerima keberuntungan. Apa yang gak suka kita itu begitu. Ini akibat daripada kita merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bukan hanya siang saja, malam juga, serta firman Tuhan itu kita taruh di dalam mulut kita, selaras dengan Yosua 1 ayat 8 tadi, maka perjalanan kita akan berlimpah berkat. Kita memiliki kemampuan menghadapi setiap permasalahan dengan bijaksana. Karena apa? Karena firman Tuhan merupakan pikiran-pikirannya sendiri yang tertulis di atas kertas untuk kita pelajari dan renungkan. Jadi, firman-Nya merupakan cara dia berpikir tentang setiap situasi dan tentang setiap pokok permasalahannya. Nah, kalau saya dan saudara membacanya, saya dan saudara merenungkan firman itu siang dan malam, dan kita kepenuhan oleh firman Tuhan, maka apapun permasalahan yang kita hadapi, di sana ada kunci jawaban untuk keluar dari masalah. Wah, saya itu gini loh Pak. Ini suatu saat saya ketemu dengan suatu pendengar. Saya itu kalau membaca itu cepat ngantuk. Membaca firman Tuhan, saya lebih kuat kalau mendengar. Nah, sekarang ini kan ada audio firman Tuhan. Ada Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa kok tidak membeli itu aja jadi sambil mendengarkan firman Tuhan? Kalau memang membaca ngantuk, jangan sampai alasannya itu segudang hanya untuk tidak membaca firman Tuhan. Yang rugi siapa kalau Anda tidak membaca? Yang untung siapa kalau Anda membaca? Saya lebih baik membaca. Karena dengan kepenuhan firman Kristus, maka segala permasalahan yang terjadi dalam hidup saya akan ditemukan jalan keluarnya. Saudara pendengar, maka saya akan katakan kepada saudara, kita harus senantiasa memperhatikan firman Tuhan itu, mempercayai setiap isi yang tertulis di dalamnya sebagai berita yang hidup di dalam hati kita. Bukan itu saja. Ketika tindakan merenungkan firman-Nya itu sudah menjadi pola hidup kita, itu akan mempengaruhi tubuh jasmani kita dengan cara yang positif. Kita akan seperti pohon yang terus bertumbuh dan semakin berakar kuat, secara teratur akan menghasilkan buah serta tetap tahan terhadap situasi-situasi sulit sekali. Apakah saudara tidak tenang? Jikalau di dalam kehidupan saudara digoncang oleh berbagai macam prahara kehidupan, tetapi saudara tetap teguh dan tetap tersenyum dalam menghadapinya karena Anda kuat di dalam firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi saudara. Saudara, merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, menghayatinya, mempraktikkannya, serta memasukkannya dalam pikiran akan memberikan kehidupan bagi kita yang akhirnya akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita.
Oleh karena itu di dalam Amsal 4 ayat 27 dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, bagaimana kehidupan saudara? Apakah kehidupan saudara juga sudah melakukan apa yang seperti saya katakan tadi? Hidup saudara ada waktu untuk merenungkan firman. Ada waktu untuk mempelajarinya. Ada waktu untuk menghayatinya. Ada waktu untuk mempraktekannya. Ada waktu memasukkan dalam pikiran. Jika itu Anda lakukan dalam kehidupan saudara, maka dampaknya itu luar biasa. Kemarin saya mengadakan perkunjungan. Saya berkunjung kepada salah satu anggota jemaat. Tenang dia, saya kunjungi. Dan saya tahu kalau saya kunjungi pasti akan pesan makanan yang enak. Betul, saya mau pulang gak boleh. Tetapi satu hal yang saya dapat. Pak Budi, ketika saya banyak membaca firman Tuhan bersama suami, saya melihat suami saya banyak berubah. 180 derajat, luar biasa Pak. Dulu itu yang ada di hati saya jengkel saja. Tapi sekarang ini dia mau mendengar. Istri mana Pak yang tidak bangga terhadap suaminya? Kalau suaminya menjadi orang terkenal, saya, itu harapan saya. Sekarang suami saya luar biasa. Benar-benar saya bersyukur. Dulu ketika saya pengantin baru, bengkel, bosan. Udah, enggak ketulungan Pak. Yang saya lakukan hanya menangis saja. Berubah itu berubah apa? Ketawa itu ibu ini. Berubah perkataannya Pak. Ya sudah bisa misalnya memuji saya. Masakannya enak Bu. Saya senang Pak. Ibu cantik. Saya senang. Terus kelakuannya juga berubah. Dia sekarang tidak gampang marah. Tidak gampang membentak-bentak. Dia sekarang lembut. Dengan anak-anaknya penuh perhatian. Dan semua itu katanya didapat dari firman Tuhan. Wah, saya kasih salam. Selamat ya. Selamat ya. Anda tidak salah pilih. Tuhan telah membangun rumah tangga. Saudara pendengar, perubahan hidup kita untuk menjadi lebih baik, lebih beruntung, lebih berhikmat, memang tidak ada cara lain merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, menghayatinya, mempraktekkan dan menjadikan firman Tuhan itu lekat di pikiran dan hati kita. Saudara marilah kita mengembangkan dan menggunakan pikiran seperti yang terkandung di dalam pikiran Kristus. Akhirnya, Paulus menulis kepada orang-orang Kristen termasuk kita sekarang, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Nah, Anda kepingin hidup yang mulia? Hidup yang memuliakan Tuhan menjadi pujian, memberkati sesama? Tidak ada jalan lain. Kiblat kita kepada Kristus. Kiblat hati kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Dan namamu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi hiburan, menjadi kekuatan saudara-saudara kami dalam mengiring Engkau Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya. Dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami. Sampai saat ini, saya percaya hari ini apapun yang jadi masalah saudara, mau kita sama-sama di

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas tentang apa arti memuliakan Allah. Di dalam rumusan Katekismus Westminster, pertanyaan yang pertama, apakah tujuan utama hidup manusia? Di situ jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, apa arti memuliakan Allah? Dan mari kita mulai dengan apa yang tidak dimaksud dengan memuliakan Allah. Kita memulainya dengan via negativa. Apa yang bukan dimaksud dengan memuliakan Allah? Memuliakan Allah bukan berarti membuat Allah lebih mulia. Memuliakan Allah bukan berarti bahwa Allah bergantung kepada ciptaan. Kemuliaan Allah ditentukan oleh seberapa banyak ciptaan yang mau memuliakan Dia. Tentu saja konsepnya bukan seperti itu. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29a dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi kita memberikan kemuliaan yang memang adalah milik Allah. Memuliakan Allah sekali lagi bukan berarti membuat Dia lebih mulia. Di dalam Roma pasal yang ke-11, di akhir dari pasal itu, Paulus memberikan pertanyaan retoris juga. Siapa yang telah memberi sesuatu kepada Allah sehingga Allah harus menggantikannya? Jawabannya jelas, tidak ada. Karena tidak ada satu makhluk pun yang memberi sesuatu kepada Allah yang Allah harus berhutang kepada makhluk itu. Sebaliknya segala sesuatu berhutang kepada Allah. Jadi memuliakan Allah bukan membuat Allah lebih mulia. Memuliakan Allah juga bukan dibatasi pada hal ibadah. Memuliakan Allah bukan hanya memuji Dia, bukan hanya memberi persembahan di dalam ibadah, bukan hanya mendengarkan firman di dalam ibadah. Peribadah adalah salah satu cara memuliakan Allah, tetapi memuliakan Allah tidak bisa dibatasi pada ibadah. Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Alkitab mengajarkan 6 hal bagaimana kita memuliakan Allah. Tapi kali ini kita hanya belajar 2 saja. Apa arti memuliakan Allah? Yang pertama, saudara, memuliakan Allah berarti puas dengan Dia. Memuliakan Allah berarti menikmati Dia. Bukan kebetulan kalau perumus Katekismus Westminster menghubungkan memuliakan Allah dan menikmati Tuhan. Orang-orang yang menikmati Tuhan adalah orang-orang yang memuliakan Allah. Orang-orang yang memuliakan Allah berarti orang itu juga akan menikmati Dia. Saudara, Mazmur 73, salah satu mazmur favorit saya, di sana Asaf mengatakan bahwa di bumi ini, di surga, siapa gerangan ada padaku di bumi, di surga, apa yang aku ingini, tidak ada yang kuingini kecuali Engkau, ya Tuhan. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Engkau selama-lamanya. Pada saat Asaf mengatakan bahwa dia bisa menikmati Allah, dia puas dengan Allah dan hanya memiliki Allah, itu sudah merupakan kepuasan tersendiri bagi Asaf. Bukan memiliki berkat-berkat Allah, tapi memiliki Allah sudah menjadi kepuasan tersendiri bagi Asaf. Maka Asaf telah memuliakan Allah. Asaf telah mengakui bahwa Allah lebih mulia daripada yang lain. Asaf telah mengakui bahwa Allah lebih berharga, lebih bernilai dari apapun juga yang ada di dalam dunia, bahkan lebih bernilai dari dirinya sendiri. Makanya dia mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap Allah adalah bagian dia. Saudara, orang-orang yang puas dengan Allah, orang itu memuliakan Allah. Orang yang puas dengan Allah seolah-olah ingin memberitahu orang lain bahwa Allah adalah yang paling berharga di dalam hidupnya. Dengan demikian, mereka telah memberi kemuliaan kepada Allah. Cara yang kedua, kita memuliakan Allah adalah dengan mengucap
syukur kepadanya. Mengucap syukur kepada Allah adalah salah satu cara kita memuliakan Allah. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-21, Paulus menyinggung tentang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang berkanjang hidup di dalam kejahatan. Paulus mengatakan mereka tidak memuliakan Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi Paulus mengaitkan antara memuliakan Allah dengan mengucap syukur kepada Allah. Hal yang sama juga kita bisa lihat di dalam Lukas 17 pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menunjukkan diri kepada imam dan di tengah perjalanan mereka semua sudah sembuh. Tapi di antara 10 orang hanya satu yang kemudian datang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, di mana yang lain? Apakah cuma orang ini yang memuliakan Allah? Berarti dari sana kita sekali lagi bisa melihat bahwa mengucap syukur identik dengan memuliakan Allah. Kalau saudara mau memuliakan Allah, berarti saudara mengucap syukur kepada dia. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Kita akan membaca di sana di dalam Ibrani pasal yang ke-13 dikatakan demikian, ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Berarti mengucap syukur kepada Allah adalah cara kita untuk memuliakan dia. Apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan untuk apapun keadaan kita, terutama karena kita sudah memiliki Allah, atau kita hidup kita dipenuhi dengan keluhan? Kalau kita mau memuliakan Allah, maka kita harus mengingat dua hal. Kita menikmati dia, puas dengan dia. Yang kedua, kita mengucap syukur kepadanya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah memuliakan Allah dalam hidupmu? Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Theo, dalam program Do You Know? Kali ini dalam program Do You Know, kita akan bersama-sama belajar mengenai Codex. Artikel ini saya ambil dari ensiklopedia masa kini. Kiranya memberkati. Pendengar, dalam literatur dan arkeologi Alkitab, kita seringkali mendengar istilah Codex. Apakah Codex itu? Istilah Codex berasal dari bahasa Latin, yang artinya buku atau kitab. Codex adalah kitab yang ditulis tangan. Codex merupakan bentuk pengembangan dari gulungan kitab. Dan selanjutnya, Codex itu digantikan oleh kitab atau buku dalam bentuk cetakan sekarang. Orang-orang Romawi dulu biasa mempergunakan lembaran yang terbuat dari kayu berlapis lilin untuk sekedar menulis catatan atau tulisan informal lainnya. Catatan tertulis tentang penggunaan Codex untuk pertama kalinya muncul pada abad pertama Masehi. Saat itu, mereka biasa mempergunakan gulungan sebagai karya literatur. Kaisar Julius, ketika dia sedang bepergian ke Gaul, mendapatkan ide untuk meliput gulungan tulisannya ke dalam bentuk alat musik akordeon. Memang sebelumnya sudah ada bukti keberadaan Codex di antara literatur-literatur Kristen. Sejak saat itulah, Codex merupakan pilihan yang lebih diminati dibandingkan gulungan karena berbagai faktor, salah satunya efisiensi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Codex dalam lingkup literatur Alkitab. Dalam literatur Alkitab, ada beberapa Codex yang sangat terkenal, di antaranya Codex Sinaiticus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Codex Sinaiticus atau CS adalah manuskrip Alkitab bahasa Yunani yang ditulis sekitar 330 sampai dengan 350 Masehi. CS terdiri dari 346 setengah folio. 199-nya terdiri dari bagian Perjanjian Lama atau Septuaginta dan 147%-nya merupakan bagian seluruh Perjanjian Baru, ditambah dengan Injil Barnabas dan beberapa bagian kitab Shepherd of Hermes. Pendengar, CS ditentukan oleh Konstantin von Tischendorf pada kunjungan ketiganya di Biara Santo Catherine di Gunung Sinai pada tahun 1859. Kunjungan pertama dan keduanya telah berhasil mendapatkan beberapa bagian Perjanjian Lama di tempat sampah. Oleh karena itu, Kaisar Alexander II dari Rusia mengutusnya kembali ke Santo Catherine untuk mendapatkan sisanya. Ketika Tischendorf sampai di biara pada 31 Januari 1859, dia tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, pada 4 Februarinya, dia memutuskan untuk kembali. Siang itu, dia sedang berjalan-jalan bersama seorang pelayan di sekitar biara Santo Catherine. Menjelang matahari terbenam, ketika mereka dalam perjalanan pulang, pelayan itu memohon kepada Tischendorf untuk mampir sekedar minum di tempat tinggalnya, di salah satu ruang di biara. Sebelum masuk ke kamarnya, pelayan itu mengatakan dia sedang menyelesaikan pembacaan Septuaginta. Dan sambil berkata-kata, pelayan itu menuju ke pojok kamarnya dan mengambil segumpalan besar kitab yang dibungkus dengan kain merah dan membentangkannya di depan Tischendorf. Tischendorf langsung membukanya, mendapati sisa Perjanjian Lama dari yang dia dapatkan sebelumnya, seluruh Perjanjian Baru dan 2 kitab tambahan. Setelah itu, melalui beberapa negosiasi, Tischendorf berhasil memiliki fragmen-fragmen berharga tersebut dan dia langsung menyerahkannya kepada Kaisar Alexander. Selama beberapa dekade, Codex Sinaiticus disimpan di Russian National Library. Pada tahun 1933, Republik Soviet menjualnya ke British Library seharga 100 ribu pound sterling. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Pure yang kumau.

yang dikasih Tuhan, saya akan melanjutkan kembali menguraikan mengenai Codex. Codex Vaticanus. Codex Vaticanus atau CV merupakan salah satu manuskrip tertua Alkitab yang masih ada. CV tertulis dalam bahasa Yunani. Hampir seluruh kitab Septuaginta ada, kecuali 1-4 Makabe dan 2 Manasye. Namun, ada beberapa bagian perjanjian lama hilang dan sobek. Sedangkan, bagian perjanjian barunya terdiri dari kitab Injil, surat umum, surat Paulus, dan Ibrani. CV ditemukan oleh Paus Nikolaus V pada tahun 1448. Asal mula penulisan dan sejarah penemuan CV merupakan hal yang sulit untuk ditelusuri dan banyak mengandung spekulasi. Ada yang mengatakan bahwa CV merupakan satu dari 50 Alkitab yang dihasilkan oleh Eusebius dari Kaisarea atas perintah dari Kaisar Konstantin I. Sebelum tahun 1475 atau tahun penerbitan katalog yang menyebutkan CV sebagai salah satu milik perpustakaan, hingga sekarang CV disimpan di Vatican Library di Roma. Leningrad Codex. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Leningrad Codex atau LC merupakan manuskrip perjanjian lama tertua dan terlengkap yang masih ada hingga sekarang. Bahkan, LC dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari Masoret Text. LC ditulis dalam bahasa Ibrani dalam bentuk perkamen. Manuskrip ini ditulis tahun 1009 Masehi, dan penanggalan ini tertulis dalam manuskrip ini. Menurut catatan yang ada dalam manuskrip ini, LC disalin di Kairo dari manuskrip yang ditulis oleh Aaron bin Moses bin Aser. Selanjutnya, seorang menjualnya kepada orang lain yang hidup di Damaskus. LC sekarang disimpan di Russian National Library, St. Petersburg, Rusia, sejak tahun 1863. Walaupun kota Leningrad telah berubah nama menjadi St. Petersburg, namun kodeks tersebut tetap bernama Leningrad Codex. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Minggu ini adalah minggu-minggu terakhir di tahun 2013 dan saya rindu kita melihat diri kita di dalam terang firman Tuhan. Saya rindu kita mengecek kerohanian kita secara pribadi maupun kerohanian kita sebagai sebuah gereja. Dan saya ingin mendasarkannya pada Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Ini surat untuk jemaat di Sardis. Mari kita membaca firman Tuhan yang demikian. Saya akan mulai lebih dahulu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Kalau kita membaca Wahyu pasal 2 dan 3, maka kita akan mendapati bahwa kitab ini ditujukan kepada 7 jemaat. Dan sayangnya, atau mungkin untungnya, kita tidak disebutkan di sana. Nama gereja kita tidak ada. Cuma ada Smyrna, Philadelphia, Efesus, dan sebagainya. Nah, tetapi kita harus menyadari bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang berbentuk apokaliptis. Sebagai sebuah jenis tulisan apokaliptis, maka kitab Wahyu ini penuh dengan simbol. Pada waktu dikatakan kepada 7 jemaat, sebetulnya artinya adalah kepada seluruh gereja. Karena angka 7 itu adalah angka kesempurnaan. Itu ditujukan kepada semua gereja. Meskipun persoalan yang ada memang applicable secara khusus untuk masing-masing jemaat, tetapi semua itu sebetulnya dipilih untuk menggambarkan gereja di dunia kuno seluruhnya. Dan itu berlaku untuk kita sebagai gereja modern. Nah, pada saat Tuhan Yesus mengirimkan surat ini melalui Rasul Yohanes, maka tiap kali dia mengirimkan selalu polanya mirip, yaitu dia memperkenalkan diri sebagai apa, kemudian dia akan memberikan penilaiannya, dia memberikan perintahnya, dia kemudian memberikan pernyataan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ada beberapa yang dinilai semuanya negatif, tapi ada yang dinilai semua positif, tapi ada yang dinilai positif dan negatif. Nah, jemaat di Sardis yang kita baca, itu ada yang positif, ada yang negatif. Dan mari kita lihat pertama-tama adalah cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Dan ini penting untuk kita bahas. Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama bagian A. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia, kemudian ada keterangannya, yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Pada waktu Tuhan memperkenalkan dirinya, maka cara dia memperkenalkan diri banyak yang tidak sama untuk masing-masing jemaat. Dan ternyata masing-masing jemaat itu memiliki isu sendiri. Dan pada waktu Tuhan Yesus memperkenalkan diri dengan cara tertentu, ada kaitan antara situasi jemaat dengan cara Tuhan Yesus memperkenalkan diri. Kadangkala kan kita memperkenalkan diri tanpa relevansi. Saya pernah pada berapa tahun yang lalu, sudah sekitar 2003-2002, saya mengadakan safari Natal ke desa-desa. Jadi khusus tahun itu saya tidak menerima undangan sama sekali di kota besar untuk bulan Desember. Sebaliknya saya putuskan saya akan keliling ke pedesaan-pedesaan. Nah, kemudian di salah satu tempat itu saya diajak, mobil tidak bisa masuk karena harus masuk hutan. Jadi saya dibonceng naik sepeda motor. Sudah 2 jam masuk, tidak ketemu manusia sama sekali di tengah hutan itu. Sampai saya bertanya, ini yang dengarkan khotbah saya harimau atau manusia? Karena sudah 2 jam masuk hutan, rasanya tidak pernah ketemu manusia satupun gitu. Nah, ternyata pada waktu saya mencapai di tengah hutan, saya kaget luar biasa. Karena tempat itu besar, pakai tenda, dan penuh dengan orang di sana. Tapi pada waktu saya masuk di sana, saya kecewa. Kecewa dua hal. Kecewa pertama adalah karena temanya di tengah hutan seperti itu, temanya terlalu keren, ngerti gak Saudara? Kata-kata yang dipakai itu loh Saudara, ada sisinya apa saya sudah lupa. Pokoknya saya kesan pertama itu, waduh, ini terlalu gede temanya. Mereka mosok peduli dengan istilah-istilah yang asing seperti itu. Bukankah lebih baik dipakai bahasa Jawa supaya lebih mengena? Jadi temanya sudah kelihatan keren banget gitu. Yang lebih keren adalah pembicaranya. Ditulisin begini, Pendeta Yakub Triandoko, THM gitu, Master of Theology dari International Theological Seminary Los Angeles USA gitu kan. Ada di dekorasinya. Terus saya senggol pendetanya yang undang, buat apa dituliskan? Loh, keren Pak, dari Amerika. Loh, mereka itu loh belum tentu pernah melihat peta Amerika. Tidak ada relevansinya saya diperkenalkan seperti itu. Tidak ada relevansinya. Lebih baik cuma tulis Yakub Triandoko sudah cukup. Nah, tapi Tuhan Yesus ketika memperkenalkan diri, itu ada relevansinya dengan situasi jemaatnya. Dan mari kita lihat. Dia memperkenalkan diri begini. Akulah yang memegang 7 roh Allah. Apa yang dimaksud atau siapa yang dimaksud dengan 7 roh Allah ini? Sebetulnya sekali lagi kita perlu tahu ini simbolis. 7 roh Allah itu artinya sebetulnya Roh Kudus. Tetapi diberi kata 7 supaya menunjukkan kesempurnaan dari roh ini. Jadi kalau saudara melihat pribadi ketiga di dalam Allah Tritunggal itu roh. Nah, kemudian bukan berarti yang pertama kedua bukan roh, tapi itu seringkali disebut Roh Kudus. Berarti yang ditekankan apa? Kudusnya. Roh penghibur yang ditekankan apanya? Penghiburnya. 7 roh berarti yang ditekankan kesempurnaan. Roh Kudus itu dikatakan di sini Tuhan Yesus memiliki 7 roh Allah. Nah, apa kaitannya 7 roh Allah ini dimiliki oleh Tuhan? Kaitannya begini, karena tugas 7 roh Allah itu adalah memantau semua yang ada di muka bumi. Mari kita memberi sekat pasal 3, melihat pasal 5 dan 6. Mari kita melihat Wahyu pasal yang kelima ayat yang keenam. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Perhatikan, diterangkan anak dombanya begini, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi ini menerangkan bukan anak domba yang tersembelih, tetapi menerangkan tanduk dan tanduknya yang bermata 7. Itu adalah gambaran Roh Kudus. Coba bandingkan pasal 1 ayat 4. Mari kita lihat pasal 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Perhatikan, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari 7 roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Saudara bisa melihat 3 pribadi Tritunggal di sana? Dari Allah Bapa yang ada, yang sudah ada, kemudian dari 7 roh Allah, dan dari Tuhan Yesus, saksi yang setia. Berarti 7 roh Allah di situ merujuk kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus di pasal yang kelima tadi ayat yang keenam dikatakan itu pergi ke seluruh bumi. Bukan untuk liburan tentu saja, tetapi untuk memantau keadaan gereja, untuk melihat apa yang sedang terjadi di bumi. Dan tidak salah kalau kepada jemaat di Sardis Tuhan mengatakan, aku memiliki 7 roh Allah. Karena apa? Karena jemaat di Sardis nanti kita akan lihat sama-sama, di mata orang lain itu hebat, di mata orang lain positif, tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalamnya. Mereka itu ternyata tidak sebaik yang dipikirkan oleh orang luar. Itu karena apa? Ya karena Roh Kudus ini pergi untuk mengamat-ngamati seluruh muka bumi. Yesus memperkenalkan diri sebagai yang memiliki ketujuh Roh Allah. Berikutnya dia memperkenalkan begini, di dalam pasal yang ketiga tadi dikatakan, dan ketujuh bintang itu memiliki ketujuh Roh Allah dan ketujuh bintang itu. Apa yang dimaksud dengan ketujuh bintang? Bukan bintang tujuh ya. Ketujuh bintang. Apa yang dimaksud dengan ketujuh bintang di sini? Nah, kalau kita melihat di pasal 1, kita akan tahu yang dimaksud ketujuh bintang itu adalah malaikat jemaat. Coba kita lihat saudara ya, kita banyak buka ayat Alkitab supaya kita paham. Mari kita membuka pasal 1 ayat 16 misalnya. Di sana dikatakan, dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Kemudian kita lompat ayat yang ke-20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi kita sekarang lebih tahu sedikit. Yang dimaksud dengan tujuh bintang apa? Malaikat jemaat. Tapi kita tidak tahu yang dimaksud malaikat jemaat itu apa. Tapi lumayan, ini separuh jalan kita sudah tahu. Jadi yang kalau dikatakan Tuhan Yesus memegang tujuh bintang artinya malaikat jemaat. Malaikat jemaat artinya apa? Ada dua macam yang diperdebatkan. Ada yang menganggap malaikat jemaat itu ya roh surgawi itu. Masing-masing gereja itu memang sudah ditentukan malaikat yang menjaga. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tetapi saya lebih setuju menafsirkan malaikat jemaat itu adalah pemimpin gereja. Rohaniwan, hamba-hamba Tuhan, para penatua yang dipercayai Tuhan untuk memimpin gerejanya. Kata Yunani malaikat itu bisa berarti utusan soalnya. Jadi bisa ditafsirkan utusan jemaat, bukan malaikat jemaat. Atau kalau saudara mau menafsirkan malaikat jemaat tidak apa-apa, tapi jangan membayangkan itu malaikat makhluk surgawi. Itu adalah para rohaniwan. Nah, Tuhan Yesus itu dikatakan memiliki ketujuh Roh Allah dan juga memiliki ketujuh bintang di tangan kanannya. Nah, saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus itu adalah bukan hanya kepala gereja, tetapi dia yang empunya gereja. Bukan cuma dia yang punya gereja, tetapi dia juga yang punya semua hamba-hamba Tuhan. Dan inilah yang membuat kita hamba Tuhan dan jemaat harus rendah hati. Hamba-hamba Tuhan harus rendah hati karena apa? Bukan kamu yang punya gereja. Bukan kita yang punya kuasa atas gereja. Karena kita sendiri dipegang, dimiliki oleh Kristus. Tetapi pada saat yang sama, jemaat juga harus belajar rendah hati, yaitu menghormati hamba Tuhan. Karena bagaimanapun mereka tetap hamba Tuhan, dimiliki oleh Kristus sebagai kepala gereja. Jadi sama-sama membuat kita belajar untuk rendah hati. Dan di dalam jemaat di Sardis, mereka perlu mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu juga memegang bintang, memegang kaum rohaniwan di tempat mereka. Mereka sedang menghadapi sebuah persoalan, mereka mungkin kesulitan untuk menemukan hal yang membuat mereka bisa berbuat lebih baik. Tetapi Tuhan memberitahu bahwa dia masih memegang gerejanya. Ini penting bagi kita. Apapun yang sedang terjadi di dalam gereja, kita perlu meyakini bahwa Kristus sang kepala gereja, dia terus memegang gerejanya. Yang berikutnya, cara Tuhan memperkenalkan diri adalah begini. Di pasal 3 tadi, Tuhan mengatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kalau saudara nanti pulang rumah membaca pasal 1, maka saudara akan menemukan bahwa Tuhan Yesus ini berjalan di antara kaki dian. Sedangkan kaki dian itu gerejanya. Karena Tuhan Yesus selalu berjalan di antara kaki dian, maka Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi. Saudara pernah melihat kaki dian tidak? Tidak pernah. Cari teman yang namanya Dian. Terus lihat kakinya. Nah, itu kaki Dian. Kaki Dian itu gambarnya yang modelnya begini itu loh, yang kemudian ada tengahnya satu. Nah, itu namanya kaki Dian, menggambarkan gereja Tuhan. Dan Tuhan itu berjalan di antara kaki Dian sehingga apapun yang terjadi di dalam gereja, Tuhan Yesus itu pasti tahu. karena dia berjalan di sana. Tuhan ada di tengah-tengah kaki Dian. Itu dikatakan di dalam pasal yang pertama. Nah, karena dia ada di antara kaki Dian, maka Tuhan Yesus bisa berkata begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Tidak ada satupun gembala sidang yang bisa berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Tidak bisa. Tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang bisa mengatakan, aku tahu semua yang terjadi dalam hidupmu. Tidak bisa. Karena tidak berjalan di antara kaki Dian. Tapi Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, dia berjalan di tengah kita. Dan dia tahu semua pekerjaan kita. Selama setahun ini, kita melayani Tuhan atau tidak. Kira-kira Tuhan tahu enggak? Tahu. Kita melayaninya dengan sungguh-sungguh atau tidak, Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Saudara melakukan pelayanan dengan mengeluh, Tuhan tahu tidak? Tuhan tahu. Karena dia berjalan di antara kaki Dian. Itu cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Dia memiliki ketujuh roh Allah, yaitu memiliki Roh Kudus yang bertugas untuk pergi mengamat-ngamati. Dia memiliki ketujuh bintang, yaitu para rohaniwan. Dia miliki di tangan kanannya. Dan dia juga mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam gereja. Nah, sekarang kita lihat penilaian Kristus kepada gerejanya. Mari kita membaca ayat 1b dan 2. Ayat 1b dan 2. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ketika Tuhan Yesus mengadakan sidak, langsung dicek di tempat. Nah, ternyata yang sedang terjadi di jemaat Sardis adalah, yang pertama, reputasi mereka tidak sama dengan realita di dalam jemaatnya. Reputasinya tidak sama dengan situasi di dalam jemaat. Tapi saudara perhatikan, kata yang dipakai di sini itu benar-benar menunjukkan kelebihan jemaat Sardis di satu sisi. Jemaat, coba perhatikan. Engkau dikatakan hidup. Berarti yang mengatakan ini siapa? Orang lain. Jadi bukan dikatakan begini loh. Engkau mengaku-ngaku hidup. Tidak. Kalau mengaku-ngaku hidup berarti belum tentu punya positif, tetapi mengaku punya positif. Tapi kalau dikatakan engkau dikatakan hidup, berarti orang lain yang mengatakan. Nah, kalau orang lain mengatakan, berarti bukan tanpa alasan loh. Ini terkenal soalnya. Jemaatnya mungkin terkenal sebagai jemaat yang dinamis, yang berkobar-kobar. Dulu, garis bawahi kata itu. Dulu, orang itu melihat jemaat Sardis sebagai jemaat yang luar biasa indah, dinamis, punya semua kelebihan yang dibutuhkan sebuah gereja untuk berkembang. Nah, pandangan umum ini dari orang luar tidak berubah. Tetap positif. Tetapi Tuhan melihat yang sedang terjadi di dalam gereja di Sardis adalah penurunan kualitas. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Dan saudara, seringkali kita ini salah untuk menilai diri kita. Kadang kita menilai diri kita terlalu tinggi, kadang kita menilai diri kita terlalu rendah. Dan menurut kitab Wahyu, bukan cuma jemaat di Sardis yang realita dan reputasinya tidak sama. Ada juga orang lain. Coba kita buka pasal 2 ayat 9. Pasal 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka, perhatikan, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Kita ini kadangkala suka menyebut diri, tapi tidak cocok dengan realitanya. Saya dulu pada waktu mengembalakan gereja ini, ketika saya merenungkan kenapa jumlah kita kok tidak bisa banyak, saya biasanya dihibur, tapi dengan cara yang keliru. Hiburannya begini, tidak apa-apa, jumlah itu tidak penting, yang penting kualitasnya. Terus saya tanya, tahu dari mana kalau jemaat saya berkualitas? Saya setuju dengan kalimat itu, jumlah tidak penting, yang penting kualitasnya. Tapi tahu dari mana kalau jemaat kita berkualitas? Jawabnya begini, kan mereka tahu banyak tentang doktrin. Oh, jadi kalau orang tahu banyak tentang doktrin, berarti berkualitas. Bukankah banyak juga orang yang tahu doktrin hidupnya tidak benar? Banyak, itu tidak berkualitas. Saya tidak mengatakan doktrin tidak penting. Kalau tidak penting, saya tidak akan mengajarkan doktrin dengan mendalam di sini. Doktrin sangat penting. Tetapi kualitas seseorang tidak bisa diukur berdasarkan pengetahuan kita. Kadangkala kita merasa tidak apa-apa, kita berkualitas kok. Berkualitas apa? Hubunganmu dengan Tuhan dekat tidak? Kamu punya saat teduh tidak? Kesucian hidupmu bagaimana? Bukan cuma how much you know about the Bible, tetapi how much you obey. Seberapa banyak yang engkau taati. Saya dulu sering dihibur teman-teman lain, saudara. Bukan cuma jemaat yang menghibur saya. Teman-teman itu kan juga menghibur. Gereja kita kan dekat dengan satu gereja lain yang besar kan. Terus teman saya menghibur begini, "Tidak apa-apa, Pak Yakub. Alkitab kan mengatakan jalan yang sempit menuju hidup. Jalan yang lebar menuju maut." Penghiburan yang sedikit menghina gereja lain. Belum tentu loh kita ini berkualitas. Orang lain menganggap kita hebat. Beberapa mahasiswa teologi S1, S2 tahu enggak? Kalau mau mengadakan riset tentang gereja yang ajarannya kuat di Surabaya, selalu Exodus dijadikan rujukan. Saya diundang di beberapa tempat untuk mengajari bagaimana membuat mimbar yang kuat dan sebagainya. Saya datang dan saya beritahu, gerejaku tidak seindah warna aslinya loh ya. Saya jujur. Karena belum tentu firman Tuhan yang disampaikan di sini, belum tentu reputasi kita sebagai gereja yang menekankan pengajaran, belum tentu jemaatnya suka pengajaran. Belum tentu jemaatnya suka belajar firman Tuhan. Saudara harus lihat diri sendiri. Saudara bertumbuh enggak dalam membaca firman Tuhan? Ataukah kita suka berlindung di bawah reputasi gereja kita? Wah, pokoknya pengajarannya kuat. Kita ditanya, ayo buka Mika pasal 1. Wah, Mika sebelahnya mana ya gitu kan? Nanti tanya orang, Mika itu sebelah mana? Ya sekitar Nahum. Nahum di mana? Ya setelah Hosea. Hosea sebelah mana? Setelah Kejadian, baru Mudeng. Oh iya, setelah Kejadian. Jadi diurutkan satu, dari Kejadian sampai ketemu nanti Nahumnya. Nah saudara, kita ini harus mengerti, reputasi kita harus sesuai dengan keadaan di tempat kita. Kalau tidak, Tuhan tahu loh yang terjadi dengan gereja kita. Penilaian yang berikutnya, yang Tuhan berikan kepada jemaat di Sardis adalah begini. Tidak ada satupun pekerjaannya sempurna. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-2b, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapat disempurna di hadapan Allahku. Saya pertama kali membaca ayat ini, saudara, saya ini cukup kaget. Karena menurut saya, semua gereja itu tidak ada yang sempurna. Apakah ada yang kita lakukan yang sempurna? Tidak ada gereja yang sempurna. Nah kalau tidak ada gereja yang sempurna, mengapa peringatan ini, mengapa penilaian ini hanya ditujukan kepada jemaat di Sardis? Harusnya kan ditujukan kepada semua jemaat. Mengerti gak maksud saya? Mengapa cuma di Sardis? Nah ternyata setelah saya menyelidiki dengan lebih mendalam, saya tahu apa yang dimaksud dengan kesempurnaan di sini. Yang dimaksud dengan kesempurnaan menurut konteksnya itu begini loh saudara. Kapasitas yang besar yang Tuhan beri kepada jemaat Sardis itu seharusnya menghasilkan sesuatu yang maksimal. Atau dengan kata yang lebih sederhana, kesempurnaan di sini itu maksudnya optimalisasi. Kalau Tuhan sudah memberi jemaat Sardis hal-hal yang indah di masa lalu, mereka sebagai gereja yang tinggal di kota yang besar, mereka memiliki rohaniwan yang dulu baik dan sebagainya, seharusnya mereka bisa berbuat lebih banyak daripada yang mereka lakukan sekarang. Tapi ternyata mereka tidak melakukan banyak hal sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada mereka. Karena itulah Tuhan berkata, tidak sempurna. Jadi tidak sempurna itu artinya, berapa yang Tuhan percayakan kepadamu, engkau harus lakukannya dengan sempurna. Harus dengan maksimal. Kalau tidak, berarti engkau tidak sempurna. Saudara ingat cerita Tuhan memberikan talenta. Tiga hamba dikasih 1, 2, 5. Yang satu tidak jadi apa-apa, tetap satu. Yang dua jadi 4, yang 5 jadi 10. Pernah membayangkan seandainya yang 5 jadi 7? Yang dua jadi 4. Kira-kira yang dipuji yang mana? 2 jadi 4, 5 jadi 7. Kira-kira yang dipuji yang mana? 2 jadi 4. Karena itu optimalisasi. Berapa banyak modal yang Tuhan beri kepada kita berbeda-beda. Jangan iri. Banyak diberi, banyak dituntut. Berkali-kali di mimbar ini saya mengajarkan, banyak diberi, banyak dituntut. Ukurannya itu bukan how much you have. Ukurannya adalah how much have you done with them. Berapa banyak yang engkau sudah lakukan dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Kalau engkau diberi 2 talenta, lakukan dengan maksimal. Itu lebih berharga daripada orang yang dikasih 5 talenta, tapi dia melakukannya hanya separuh. Itu tidak menyenangkan Tuhan. Kesempurnaan itu artinya engkau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu kesempurnaan. Makanya di tempat ini saya selalu katakan, misalnya di dalam hal keuangan, orang yang diberkati Tuhan lebih harus memberi lebih banyak daripada yang diberkati kurang. Kalau sampai engkau diberkati naik oleh Tuhan, engkau memberinya kurang, maka Tuhan akan berkata, pekerjaanmu tidak sempurna. Engkau yang tidak punya anak kecil, engkau harus melayani Tuhan waktumu lebih banyak daripada yang punya anak kecil. Karena nanti kalau engkau sudah punya anak kecil, baru engkau kangen. Waduh, dulu kalau pelayanan bisa gini, bisa gini, bisa gini. Jadi selama saudara belum menikah, belum punya anak kecil, pelayanan yang sungguh-sungguh, itu wajar. Karena nanti kalau sudah punya anak kecil, susah ya saudara, sungguhan. Kalau saudara muda, harus melayani Tuhan dengan lebih baik. Nanti kalau saudara jalan aja dituntun orang, saudara tidak bisa melakukan banyak hal, kecuali berdoa, menyambut. Terbatas yang saudara bisa lakukan. Kalau Tuhan beri engkau kesehatan, lakukan yang terbaik. Kalau engkau lebih sehat dari orang lain, engkau harus bekerja untuk Tuhan lebih banyak daripada orang lain. Kalau Tuhan memberi waktu engkau lebih banyak daripada orang lain, maka engkau harus melayani Tuhan lebih banyak daripada orang lain. Kalau Tuhan kasih engkau talenta lebih banyak daripada orang lain, maka engkau harus melayani Tuhan lebih daripada orang lain. Kalau tidak, Tuhan akan berkata, tidak ada yang sempurna yang kamu lakukan. Ini penilaian Tuhan. Jadi Tuhan menilai jemaat di Sardis dan dia mendapati reputasi tidak sebaik realitanya. Kemudian yang dia dapati yang kedua adalah tidak ada pekerjaannya sempurna. Nah, kemudian setelah itu Tuhan Yesus memberikan perintah. Mari kita melihat di ayat 2 dan 3. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara pernah enggak kita ini menulis sebuah paper tugas kuliah atau skripsi, dosen kita itu cuma ahli mencoret tapi tidak ahli memberikan masukan. Jadi cuma dicoret tapi kita tidak tahu salahnya di mana. Pernah mendapatin begitu? Sering. Sering ya, dengan sukacita. Ternyata ada yang membela itu kan ya. Nah, beberapa dosen itu punya kebiasaan kalau periksa ini coret salah. Coret salah. Coret salah. Terus nanti kita tanya, yang benar yang bagaimana? Ya kamu sudah mahasiswa, cari sendiri yang benar bagaimana. Tidak dikasih perintah, tidak dikasih masukan. Tapi ada dosen lain yang begini, kita setor, langsung dia kerjakan juga untuk kita. Setelah dikembalikan ke kita, kita tidak tahu salahnya yang mana. Pokoknya tinggal lihat koreksinya dia, sudah jadi. Saya waktu mengerjakan thesis S2 saya di Amerika, saya punya 2 dosen yang tipikal pertama dan kedua. Dosen saya yang pertama, yang bagian isi, itu orangnya terkenal killer, saudara. Itu kalau di kelas ya, orang tanya pertanyaannya terlalu mudah, langsung dia jawab begini, itu untuk anak TK, saya tidak mau jawab. Gitu, saudara. Nanti kalau ada orang tanya, dia langsung komentar begini, pertanyaan itu ya, menunjukkan kamu bodoh, jarang baca buku, kamu baca buku ini. Jadi dia hanya menjawab pertanyaan yang berisi. Nah, kalau saya, thesis dipegang dia, dia cuma gini, coret, coret, saya tidak berani tanya. Karena sudah tahu jawaban dia apa. Kalau saya tanya, loh ini salahnya di mana? Mesti dia akan jawab, kamu tuh master student, you have to know. Find out what's wrong with you. Jadi semua jawabannya sudah ngerti begitu. Teman-teman yang lain sudah sama dia, banyak yang tidak lulus-lulus soalnya. Jadi saya mengerti bagaimana bekerja dengan orang seperti ini kan. Tapi dosen pembimbing saya yang kedua itu terlalu baik. Dia bagian bahasa, layout dan sebagainya. Dia cuma telepon saya begini, Jacob, could you send me the soft copy of your thesis? Saya kirim lewat email. Begitu kirim lewat email, saudara, minggu depannya sudah balik, rapi semuanya, kata-kata Inggris yang salah dibetulkan semua, kalimatnya diubah oleh dia. Jadi saya tinggal pergi ngeprint, ngerti nggak, saudara? Pada waktu saya terima, saya tidak tahu salahnya yang mana.
1: Dan saya tidak mau tahu salahnya yang mana, karena kan sudah beres kan. Kalau sudah beres, ngapain lihat lagi kan? Nah, dua dosen ini sama-sama tidak ideal. Tapi kalau Tuhan Yesus itu ideal. Jadi satu sisi dia bukan cuma menilai tok, salah, temukan sendiri gitu solusinya, tidak. Tapi dia juga tidak begini. Kamu tuh banyak kelemahan, tapi tenang aja, nanti aku yang perbaiki. Juga tidak begitu. Tuhan memberikan perintah kepada jemaat di Sardis. Nah, apa perintah kepada jemaat di Sardis? Yang pertama, perintahnya adalah ini, supaya mereka bangun dan waspada. Mari kita lihat kembali ayat yang kedua A, dikatakan bangunlah. Kemudian di ayat 3B dikatakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga. Terjemahan bangunlah di sini sebetulnya itu kurang pas. Kalau saudara mendengar kata bangunlah, kira-kira saudara membayangkan apa? Bangunlah, berarti jemaat di Sardis sedang tidur. Padahal sebetulnya tidak. Kata yang dipakai itu bukan bangunlah, tapi waspadalah. Makanya kata berikutnya di ayat ketiga itu berjaga-jagalah. Jadi bukan tidur, tapi waspadalah. Dan bagi jemaat di Sardis, mereka pasti mengenal dengan baik makna dibalik kata waspadalah. Nah, saya akan cerita sedikit tentang sejarah. Kota Sardis itu terletak di tebing yang cukup curam. Kota Sardis itu sulit didekati musuh. Jadi banyak bangsa coba ngalahkan Sardis ya. Kalah terus. Karena apa? Ya tidak punya cara untuk naik ke sana. Mereka tidak tahu pakai rute yang mana. Itu kota yang sudah lengkap pada dirinya sendiri. Dan mereka itu sudah menguasai rutenya. Nah, suatu ketika menurut sejarah, ada pasukan musuh itu yang sedang menunggu di bawah untuk mencari timing yang tepat menyerang. Tiba-tiba ada tentara yang berjaga-jaga, entah karena dia tidur, entah karena dia lengah. Tentara ini topinya itu bisa lepas, topinya kan dari besi toh, jatuh, keluar dari bentengnya. Dia tidak sadar sedang diawasi musuh. Dia langsung ambil topinya itu, karena kalau dia tidak ambil topi, ketahuan jenderalnya, kepalanya kan hilang. Makanya dia langsung cepet-cepet turun, ambil topinya. Nah, pada saat dia turun itu, musuhnya memperhatikan rutenya, ngerti gak? Oh, ternyata turun naiknya, rutenya dari situ. Nah, besok paginya, kota Sardis kalah. Setelah kalah pertama, dia mengalami kekalahan berikutnya. Kenapa? Sudah tahu rutenya. Gak waspada. Gara-gara topi lepas, kotanya bisa kalah. Nah, jemaat di Sardis diingatkan Tuhan, waspadalah. Sebab kalau kita tidak waspada, maka kita lama-lama akan kalah. Saudara, berapa banyak kita meluangkan waktu berkontemplasi di hadapan Tuhan? Kontemplasi yang saya maksudkan di sini bukan pakai lilin begitu, bukan menghadap pohon yang besar di tepi pantai begitu, bukan. Kontemplasi itu sederhana. Saudara melihat hidupmu di dalam terang firman Tuhan. Bawa hidupmu di hadapan Allah. Lihat apa yang mulai kurang di dalam hidupmu. Mungkin engkau sudah mulai sombong. Mungkin engkau sudah mulai sering marah. Saya beberapa waktu terakhir ini bergumul. Setelah proyek kerendah hatian selesai, saya punya proyek lain, yaitu proyek kesabaran. Saya mengamati bahwa saya berminggu-minggu tambah lama tambah tidak sabar. Berarti there must be something wrong dengan kerohanian saya. Nah, saya buat sebuah proyek berhadapan dengan Tuhan. Satu hari terus dilihat apakah ada peningkatan yang signifikan. Itu namanya orang waspada. Apakah saudara waspada dengan hidupmu? Apakah engkau berpikir, enggak apa-apalah, pokoknya hidup ya begini, nanti ketemu Tuhan di surga. Benar, ketemu Tuhan di surga, tapi engkau tidak akan puas dengan apa yang kau lakukan. Dan Tuhan juga tidak akan puas dengan kita. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Itu jalan keluarnya untuk jemaat di Sardis. Berikutnya, jalan keluar untuk jemaat di Sardis apa? Jalan keluarnya adalah menguatkan apa yang masih sisa. Di ayat yang kedua dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Saudara, apa yang masih tinggal, yang hampir mati. Beberapa bahasa Inggris menerjemahkannya bukan apa, tapi siapa. Nah, kalau siapa itu berarti bicara tentang orang. Kalau apa itu berarti bicara tentang non-human. Nah, saya lebih setuju kita menafsirkannya ini bukan siapa, tetapi apa. Mengapa saya setuju dengan apa? Wah, kalimatnya indah ya. Mengapa saya setuju dengan apa?
0: dan mengapa kita perlu tahu apa itu. Nah, begini, saya setuju bahwa itu merujuk kepada apa? Karena konteksnya. Coba lihat ayat yang kedua tadi. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab dikatakan apa? Tidak ada satupun dari pekerjaanmu. Tuhan tidak mengatakan sebab tidak ada satupun dari kamu yang sempurna. Tuhan tidak berkata begitu. Tuhan mengatakan tidak ada satupun dari pekerjaanmu. Berarti ini bicara bukan tentang orang, bicara tentang apa. Alasan yang lain adalah di ayat 4. Coba kita lihat di ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Perhatikan baik-baik. Tuhan mengatakan begini, di Sardis ada beberapa orang, berarti kan yang masih sisa toh ini. Tapi orang ini hampir mati atau enggak? Enggak toh. Orang ini orang yang hebat. Ada beberapa orang di Sardis yang tidak mencemarkan pakaian mereka. Jadi masih ada sisa orang, tapi orang ini bukan hampir mati. Ini orang yang hebat. Berarti pada waktu Tuhan mengatakan yang masih tinggal, yang hampir mati, itu berarti bukan orang ini, bukan orang di ayat 4. Tetapi pekerjaan yang masih bagus, yang bisa dilakukan, bukan sempurna, tetapi masih ada yang bisa dikuatkan. Nah, itulah yang Tuhan perintahkan. Ayo, bukan cuma kamu waspada, tetapi apa yang kamu masih bisa lakukan, kamu lakukan. Kuatkan apa yang masih tinggal. Sebab kalau tidak, maka Tuhan akan mengambil semuanya dari hidup kita. Apa yang masih kita bisa lakukan, apa yang masih menjadi kelebihan jemaat Sardis, harus dikuatkan, harus dimaksimalkan. Saudara, banyak gereja ingin menjadi seperti gerejanya orang lain. Nanti kalau ada orang di Amerika mengeluarkan satu buku, wah, buku ini membuat gerejanya jadi puluhan ribu. Langsung diambil, diterapkan satu gereja. Berhasil? Tidak berhasil. Nanti baca buku lain, wah, strategi pertumbuhan gereja, gerejanya si A di Amerika Latin, wah, berkembang luar biasa. Diterapkan di sini, tidak berhasil. Banyak alasannya mengapa tidak berhasil. Salah satunya adalah begini, masing-masing gereja itu Tuhan beri kapasitas yang berbeda. Ngerti gak, Asya? Kelebihan masing-masing gereja itu berbeda. Makanya kita harus mencari keunikan kita apa yang kita bisa berikan untuk kerajaan Allah yang orang lain mungkin tidak diberi anugerah di wilayah itu. Kita tidak bisa di wilayah-wilayah semuanya kita penuhi. Tidak bisa. Karena kebutuhan di kerajaan Allah jauh lebih besar daripada kemampuan kita. Tetapi paling tidak kita mengerti apa kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kelebihan itulah yang kita maksimalkan. Saudara, mari kita melihat bukan cuma waspada, tetapi apa yang Tuhan beri kepada kita yang masih sisa ini, kita kuatkan, kita kuatkan. Mungkin kita punya banyak kelebihan dulu, sekarang sudah mulai hilang, sudah mulai hilang, sudah mulai hilang. Dan jujur, kalau saya menilai gereja kita, kecintaan terhadap pengajaran firman sudah mulai luntur. Saya menyadari materi yang diberikan memang semakin sulit, berbau filsafat, apologetika, dan sebagainya. Tetapi usaha kita untuk mengikutinya, usaha kita untuk belajar dengan baik, itu sudah mulai berkurang. Saya sungguh rindu tahun depan itu menjadi tahun yang baru bagi kita. Semua jemaat siap, bergairah, antusias, belajar firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan setiap seminar diadakan, yang paling banyak hadir itu bukan jemaat, orang lain yang banyak hadir. Ayo, kuatkan yang masih sisa. Ada pengajaran di tempat ini, saudara pegang baik-baik. Itu solusi dari Tuhan. Solusi yang berikutnya, selain waspada, menguatkan apa yang masih sisa, yaitu kembali kepada yang dulu. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah, kalau ingatlah ini berarti sesuatu yang terjadi dulu. Ingatlah. Bagaimana engkau, perhatikan kata yang dipakai dengan tepat di sini diterjemahkan lampau. Bagaimana engkau telah menerima dan telah mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Saudara, salah satu hal yang paling indah saudara mengecek kerohanian itu adalah membuat grafik. Saya dulu membiasakan diri membuat grafik. Jadi dulu pada waktu saya pertama cinta Tuhan, saya melayaninya seperti apa? Sekarang setelah Tuhan bawa pada level seperti sekarang, kira-kira cara saya pelayanan seperti apa? Misalnya ya, sekarang kalau pas pelayanan, waduh, ditempatkan di hotel di kota kecil. Saya pernah di hotel di kota kecil. Hotelnya tuh jelek luar biasa, kotornya luar biasa. Pada waktu saya diantar ke hotelnya itu, saya kaget. Hotelnya kayak begini. Aneh, mulai ada kesombongan. Karena apa? Beberapa tahun yang lalu, saya juga di hotel itu, saya tidak bertanya. Ngerti gak maksudnya? Masuk saja dan nyaman, ngerti gak maksudnya? Sekarang, setelah dibawa ke situ, saya mikir, wuh, hotel ini lagi. Ngerti gak maksudnya? Ketika saya masuk buka, waduh, handuknya itu kayak keset. Sungguhan, keset di rumah saya lebih bersih daripada handuknya. Begitu buka kamar mandi, semua hitam. TV-nya kecil, tidak ada on off-nya. On off-nya itu pakai tusuk gigi, ngerti? Saya disediakan tusuk gigi di situ. Saya bingung di TV ada tusuk gigi buat apa? Enggak taunya itu untuk menyalakan TV-nya, ngerti? Diambil, kemudian tusuk-tusuk, akhirnya TV-nya bisa menyala gitu loh, Saudara. Nanti kamar mandi pintunya enggak ada kuncinya gitu loh, Saudara. Pokoknya semuanya serba enggak benar. Spray-nya itu lubang-lubang kena rokok, apa segala macam gitu kan. Saya foto, saya kirim ke rumah. Wah, langsung istri saya bingung, anak-anak bingung. Pak, bisa tidur apa gitu. Saya waktu datang lihat semua, saya tersenyum. Karena saya ingat, dulu pertama kali saya melayani Tuhan. Saya pertama kali pulang dari Amerika, safari Natal di desa. Saya tidur dengan sapi. Literally. Ini di kamar saya tidur, sebelah itu sapi. Tapi saya tidak komplain tuh waktu itu. Saya malah bersuka cita. Waduh, Tuhan beri kesempatan saya menderita untuk Kristus. Ketika masuk itu, saya kok, loh, kok begini? Saya mulai sadar, ada kesombongan di sana. Ngerti gak, Mas? Saya ingat dulu kayak apa saya dulu. Saya melayani kayak apapun loh saya lakukan kok. Saya melayani gelandangan, saya jalan dari Surabaya sini, dari Arjuna sampai ke Jembatan Merah itu loh, Saudara. Saya jalan kaki siang, panas-panas, keringatan begitu. Saya enggak masalah kok. Saya meluk anak-anak gelandangan, umbelnya ada di sini, apa segala macam di baju saya. Saya enggak masalah, saya merasa sukacita kok. Kenapa sekarang saya mulai menjaga jarak? Itu mulai ada kesombongan. Ingat yang dulu. Nah, jemaat di Sardis diingatkan Tuhan. Ingat loh ya. Ingat yang dulu, kamu tuh telah menerima, telah mendengar firman. Sekarang harus nuruti dong firmannya. Generasi pertama itu biasanya generasi yang hebat. Generasi kedua, generasi yang mengembangkan. Katanya begitu. Generasi ketiga, generasi yang merusak. Generasi yang menghancurkan apa yang sudah dibangun generasi pertama dan kedua. Makanya ini nasihat penting untuk kita. Ingatlah, bertobatlah, ingat dulu kamu seperti apa. Ingat dulu waktu muda engkau melayani Tuhan begitu rupa. Sekarang bagaimana? Ingat ketika engkau berjumpa Tuhan pertama kali, engkau begitu bergairah, berdoa, menghabiskan waktu membaca Alkitab. Ingat itu. Sekarang di mana semuanya? Ini perintah Tuhan untuk jemaat di Sardis. Bukan cuma waspadalah. Bukan cuma mereka harus menguatkan apa yang masih sisa. Tetapi juga mereka harus mengingat keadaan mereka dahulu yang baik. Supaya tahu betapa dalamnya kita sudah jatuh. Bagian yang terakhir dari khotbah saya adalah alasan-alasan untuk berubah. Mari kita melihat di ayat 3b sampai yang kelima. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat. Nya. Saudara, ada tiga cara Tuhan memberi alasan bagi kita. Ada tiga cara Tuhan memotivasi kita untuk berbenah. Cara yang pertama adalah memberikan peringatan yang keras. Tuhan mengatakan di situ, jikalau engkau tidak berjaga-jaga, maka aku akan datang kepadamu seperti pencuri. Kira-kira ini terjadinya kapan? Tuhan datang seperti pencuri. Sebagian penafsir meyakini ini terjadinya di akhir zaman. Tuhan datang seperti pencuri. Karena menurut Matius, Lukas, menurut 1 Tesalonika, kan memang begitu. Nanti Tuhan datang kedua kali seperti pencuri. Tapi sebagian penafsir menolak itu, dan saya setuju dengan golongan yang kedua. Menurut saya, datang seperti pencuri itu tidak merujuk kepada akhir zaman. Mengapa kok saya yakin? Coba saudara baca lagi dengan teliti ya. Baca ayat yang ketiga. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Karena kalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Kalimat pengandaiannya di dalam bahasa Yunani itu memberikan kesan begini. Mengapa Tuhan datang seperti pencuri? Karena kamu tidak berjaga-jaga. Berbeda dengan kalau Tuhan mengatakan begini. Kalau kamu tidak berjaga-jaga, nanti kamu kaget loh kalau aku datang. Bukan itu bahasanya. Bahasanya begini. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Berarti Tuhan datang seperti pencuri. Itu karena jemaat di Sardis tidak berjaga-jaga. Itu sama persis dengan peringatan Tuhan kepada jemaat di Efesus. Ketika Tuhan mengatakan begini. Kalau engkau tidak bertobat, maka aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Itu bukan nanti loh. Immediate future. Tuhan akan datang dan langsung ambil kaki dianya. Dan kita harus hati-hati. Kalau Tuhan percayakan kepada kita, kita tidak optimalkan, maka Tuhan bisa ambil. Bukankah Alkitab berkali-kali mengatakan, bagi yang diberi tidak mau melakukan, maka Tuhan akan ambil, diberikan kepada orang lain. Bukankah orang yang diberi talenta tapi tidak mengupayakan, diambil oleh Tuhan, dikasihkan kepada orang lain. Begitu pula dengan kita. Tuhan punya peringatan yang keras untuk kita. Kalau engkau punya tenaga, engkau punya ide yang luar biasa, engkau sedang berada di dalam prime time hidupmu, engkau tidak memberikan yang prime untuk Tuhan, maka jangan salah kalau Tuhan ambil itu dari hidupmu. Cara Tuhan memotivasi kita, pertama lewat peringatan keras. Yang kedua apa? Memberi contoh konkret yang positif. Ini cara Tuhan memotivasi kita. Memberi contoh konkret yang positif. Yaitu ada di ayat 4a. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Kita ini biasanya tidak mau berubah karena kita itu kurang termotivasi melihat orang lain yang lebih baik daripada kita. Ada enggak saudara punya anak kalau dapat nilai 6 atau 5, kita tanya, nilaimu kok 5 sih, kok 6 sih? Dengan santai anak kita jawab begini, papa mama ini kurang bersyukur. Teman-teman yang dapat 2, 3 itu loh banyak. Kalau anak kita tiap kali diomongin jawabnya begini, anak kita enggak akan pintar. Karena selalu membandingkan diri dengan yang lebih bawah, ngerti enggak saudara? Enggak, di dalam hal yang kita mensyukuri apa yang kita punya, bandingkan dengan yang bawah, benar. Saudara bisa makan tempe, ingat orang yang enggak bisa makan apa-apa, nah itu bersyukur, benar. Tapi untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, jangan bandingkan dengan orang lain, ngerti enggak saudara? Saya selalu katakan kepada para majelis pengurus di tempat ini, hamba Tuhan di tempat ini, saya tahu gereja ini berkembang, tapi jangan membandingkan dengan yang dulu. Bandingkan dengan tuntutan Tuhan atas gereja ini. Karena kapasitas yang Tuhan beri kepada kita, itu saya tahu persis. Seandainya setiap jemaat melayani Tuhan dengan optimal, sehingga setiap jemaat all out memberikan apa yang mereka miliki untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, maka saya percaya dalam waktu yang dekat, gereja kita akan cepat berkembang. Persoalannya adalah jemaat Tuhan banyak yang cuek. Jemaat Tuhan banyak yang tidak mau memberikan secara optimal kepada Tuhan. Nah, saudara, kita harus membandingkan dengan tuntutan Tuhan. Jangan kita itu melihat gereja-gereja lain yang lebih di bawah kita. Jangan. Lihat gereja lain yang berkembang di sisi ini, di sisi itu, dan sebagainya. Kan? Saya sering diomongin begini. Tidak apa-apa, yang penting pengajarannya kuat. Jumlahnya sedikit, tidak apa-apa. Tapi saya beritahu, gerejanya John Piper pengajarannya kuat. Kok bisa jemaatnya banyak? Saya membandingkan diri dengan orang-orang yang berkembang. Jangan membandingkan diri dengan yang tidak berkembang. Nanti saudara akan berhenti bertumbuh lebih baik. Nah, di sini jemaat Sardis diberitahu oleh Tuhan. Ayo, lihat itu. Ada beberapa orang kok yang tidak mencemarkan pakaiannya. Berarti kamu tuh bisa sebetulnya. Lihat orang lain. Kalau aku memampukan orang lain, maka aku bisa memampukan kamu. Ini cara Tuhan untuk memberi kita motivasi berubah. Satu, melalui peringatan. Dua, melalui contoh konkret yang positif. Dan yang terakhir, cara Tuhan memotivasi kita adalah dengan cara memberikan janji yang indah.
1: Janjinya apa saja? Coba kita lihat, saudara. Di dalam ayat yang keempat B dan lima. Ayat 4 saya baca. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ini janjinya, baca sama-sama dengan saya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Wah, kita pernah membahas dalam khotbah yang lalu tentang pakaian putih. Bagi saudara yang tidak suka kebersihan, ayat ini pasti tidak menghibur kita. Karena pakaian putih membuat kita susah, gampang kotor dan malas untuk mencuci. Nah, tapi di dalam kitab Wahyu, pakaian putih itu pakaian yang istimewa. Berbahagialah saudara yang sore ini pakai baju putih. Ya, sayang ya, menyesal. Kalau tahu khotbahnya mau begini, pakai putih tadi kan.

menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan norma dan kemuliaan dan puji-pujian. Karena anak domba itu layak sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan, maka anak domba itu layak menerima pujian. Dan anak domba itu diberi jubah putih. Dan Tuhan berkata begini, aku akan memberikan jubah putih, engkau bisa berjalan bersama dengan aku, dan engkau memang layak untuk itu. Layaknya aja saya sengaja buat enak, layak. Karena ini memang janji yang manis untuk kita, saudara. Tuhan memberi kita pakaian putih, karena Tuhan juga pakaian putih, kan? Kemudian Tuhan berkata, ayo berjalan bersama dengan aku. Aduh, berjalan bersama Tuhan, luar biasa. Terus dikasih tambahan, karena engkau layak untuk itu. Jadi pakaian putih ini pakaian yang tidak semua orang pakai. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya orang yang menderita di dunia bagi Tuhan. Orang itu diberi pakaian putih. Dan kita bersyukur, kita semua nanti di surga diberi Tuhan pakaian putih. Kalau saudara mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, saudara diberi pakaian putih dan berjalan bersama Tuhan. Wah, bangganya setengah mati, bener gak saudara? Wah, orang itu loh kalau berjalan sama selebritis, wah bangganya setengah mati yo. Saya itu berapa kali diundang khotbah ya, yang kasih kesaksian itu selebritis saudara. Jadi tiap kali selesai kebaktian, wah semua orang foto, cepret, cepret, cepret, cepret. Bukan foto saya, foto bintang film yang ada di sebelah saya. Saya enggak yakin apakah saya kena foto atau enggak. Tapi kan kelihatannya kayak keren gitu loh. Saya ada foto gitu kan. Enggak tahu sudutnya yang diambil seperti apa. Kan saya tidak tahu kan. Tapi berapa kali saya khotbah, wah orang itu senengnya setengah mati gitu. Dan saya sengaja, kalau saya ada orang terkenal gitu, saya enggak mau foto. Sebab kalau saya ngajak dia foto, dia lebih terkenal dari saya. Saya nunggu dia yang ngajak foto saya. Sampai sekarang gak ada yang ngajak foto saya. Satu-satunya orang terkenal yang saya ajak foto pemain sepak bola. Karena hobi saya memang sepak bola. Jadi saya foto sama dia. Dan alasan yang lain karena saya lebih tinggi dari dia. Nah, jadi gak terlalu malu. Nah, saudara, berjalan bersama Tuhan itu luar biasa loh saudara. Ini janji Tuhan untuk kita. Dan janji yang lain yang Tuhan berikan adalah begini. Nama kita tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Tadi kita baca di pasal 3 ayat yang kelima, Tuhan mengatakan, dan namanya tidak akan kuhapuskan dari kitab kehidupan. Nah, apakah berarti nama di kitab kehidupan itu bisa dihapus? Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu, maka kitab kehidupan itu muncul berkali-kali. Saudara kalau mau mencatat, silakan mencatat. Di pasal 13 ayat 8, di pasal 17 ayat 8, pasal 20 ayat 12 dan 15, pasal 21 ayat 27. Kalau saudara membaca semua ayat-ayat tadi di rumah, saudara akan menemukan begini. Orang yang binasa itu memang dari sononnya namanya tidak ada di kitab kehidupan. Orang yang ada di dalam kitab kehidupan yang selamanya dia akan selamat. Nah, tapi gunanya apa dibuat janji kalau begitu? Buat janjinya begini loh saudara. Tuhan itu sedang memberi janji, aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Dengan kata lain begini loh, aku akan menjamin keselamatanmu. Tetapi jangan salah, Tuhan menjamin keselamatan kita itu bukan dengan cara ya berbuat dosa seenaknya. Tuhan jamin, itu orang yang belum bertobat. Tuhan menjamin jemaat Sardis itu setelah dia memberikan peringatan, benar gak? Kamu berubah. Jadi cara Tuhan memberi peringatan yang keras, cara Tuhan memberikan motivasi, cara Tuhan memberikan janji, itu supaya kamu berubah, kamu bertobat, berjalan di dalam kesucian Tuhan. Nah, kalau kamu berjalan di dalam kesucian Tuhan, itu adalah cara Tuhan memastikan keselamatan kita. Jadi jangan berpikir bodoh. Beberapa orang memikirkan bahwa kalau kita sudah dijamin keselamatannya oleh Tuhan, maka kita bisa melakukan secara sembarangan. Itu orang yang foolish. Bukan bodoh dalam arti tidak pinter, foolish dalam arti tidak memandang tinggi, tidak menghormati anugerah Tuhan. Itu foolish namanya, bodoh. Cara Tuhan menjamin keselamatan saya dan saudara adalah dengan memampukan kita bertobat, dengan memampukan kita taat kepada Dia. Nah, bagaimana supaya kita taat kepada Dia? Dia kasih penilaian kepada kita. Dia peringatkan kita dengan keras. Dia beri kita banyak cara supaya kita tetap mengasihi Dia. Jadi ketika kita mengasihi Dia, itu adalah bukti bahwa keselamatan kita dijamin oleh Tuhan. Jadi jangan berpikiran.

Kalau sudah selamat, berbuat dosa seenaknya, tetap selamat. Itu ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Benar, sekali selamat, tetap selamat. Tetapi cara Tuhan menjamin keselamatan kita adalah dengan memampukan engkau untuk berjalan di dalam kebenaran.

Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firmanmu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar
juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya,

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas tentang apa arti memuliakan Allah. Di dalam rumusan Katekismus Westminster, pertanyaan yang pertama, apakah tujuan utama hidup manusia? Di situ jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, apa arti memuliakan Allah? Dan mari kita mulai dengan apa yang tidak dimaksud dengan memuliakan Allah. Kita memulainya dengan via negativa. Apa yang bukan dimaksud dengan memuliakan Allah? Memuliakan Allah bukan berarti membuat Allah lebih mulia. Memuliakan Allah bukan berarti bahwa Allah bergantung kepada ciptaan. Kemuliaan Allah ditentukan oleh seberapa banyak ciptaan yang mau memuliakan Dia. Tentu saja konsepnya bukan seperti itu. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29a dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi kita memberikan kemuliaan yang memang adalah milik Allah. Memuliakan Allah sekali lagi bukan berarti membuat Dia lebih mulia. Di dalam Roma pasal yang ke-11, di akhir dari pasal itu, Paulus memberikan pertanyaan retoris juga. Siapa yang telah memberi sesuatu kepada Allah sehingga Allah harus menggantikannya? Jawabannya jelas, tidak ada. Karena tidak ada satu makhluk pun yang memberi sesuatu kepada Allah yang Allah harus berhutang kepada makhluk itu. Sebaliknya segala sesuatu berhutang kepada Allah. Jadi memuliakan Allah bukan membuat Allah lebih mulia. Memuliakan Allah juga bukan dibatasi pada hal ibadah. Memuliakan Allah bukan hanya memuji Dia, bukan hanya memberi persembahan di dalam ibadah, bukan hanya mendengarkan firman di dalam ibadah. Peribadah adalah salah satu cara memuliakan Allah, tetapi memuliakan Allah tidak bisa dibatasi pada ibadah. Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Alkitab mengajarkan 6 hal bagaimana kita memuliakan Allah. Tapi kali ini kita hanya belajar 2 saja. Apa arti memuliakan Allah? Yang pertama, saudara, memuliakan Allah berarti puas dengan Dia. Memuliakan Allah berarti menikmati Dia. Bukan kebetulan kalau perumus Katekismus Westminster menghubungkan memuliakan Allah dan menikmati Tuhan. Orang-orang yang menikmati Tuhan adalah orang-orang yang memuliakan Allah. Orang-orang yang memuliakan Allah berarti orang itu juga akan menikmati Dia. Saudara, Mazmur 73, salah satu mazmur favorit saya, di sana Asaf mengatakan bahwa di bumi ini, di surga, siapa gerangan ada padaku di bumi, di surga. Apa yang aku ingini, tidak ada yang kuingini kecuali Engkau, ya Tuhan. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Engkau selama-lamanya. Pada saat Asaf mengatakan bahwa dia bisa menikmati Allah, dia puas dengan Allah dan hanya memiliki Allah, itu sudah merupakan kepuasan tersendiri bagi Asaf. Bukan memiliki berkat-berkat Allah, tapi memiliki Allah sudah menjadi kepuasan tersendiri bagi Asaf. Maka Asaf telah memuliakan Allah. Asaf telah mengakui bahwa Allah lebih mulia daripada yang lain. Asaf telah mengakui bahwa Allah lebih berharga, lebih bernilai dari apapun juga yang ada di dalam dunia, bahkan lebih bernilai dari dirinya sendiri. Makanya dia mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap Allah adalah bagian dia. Saudara, orang-orang yang puas dengan Allah, orang itu memuliakan Allah. Orang yang puas dengan Allah seolah-olah ingin memberitahu orang lain bahwa Allah adalah yang paling berharga di dalam hidupnya. Dengan demikian, mereka telah memberi kemuliaan kepada Allah. Cara yang kedua, kita memuliakan Allah adalah dengan mengucap
syukur kepadanya. Mengucap syukur kepada Allah adalah salah satu cara kita memuliakan Allah. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-21, Paulus menyinggung tentang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang berkanjang hidup di dalam kejahatan. Paulus mengatakan mereka tidak memuliakan Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi Paulus mengaitkan antara memuliakan Allah dengan mengucap syukur kepada Allah. Hal yang sama juga kita bisa lihat di dalam Lukas 17 pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menunjukkan diri kepada imam dan di tengah perjalanan mereka semua sudah sembuh. Tapi di antara 10 orang, hanya satu yang kemudian datang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus mengatakan, di mana yang lain? Apakah cuma orang ini yang memuliakan Allah? Berarti dari sana kita sekali lagi bisa melihat bahwa mengucap syukur identik dengan memuliakan Allah. Kalau saudara mau memuliakan Allah, berarti saudara mengucap syukur kepada Dia. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Kita akan membaca di sana di dalam Ibrani pasal yang ke-13 dikatakan demikian, ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Berarti mengucap syukur kepada Allah adalah cara kita untuk memuliakan Dia. Apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan untuk apapun keadaan kita, terutama karena kita sudah memiliki Allah, atau kita hidup kita dipenuhi dengan keluhan? Kalau kita mau memuliakan Allah, maka kita harus mengingat dua hal. Kita menikmati Dia, puas dengan Dia. Yang kedua, kita mengucap syukur kepadanya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah memuliakan Allah dalam hidupmu? Tuhan memberkati kita.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

9. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: seberapa besar perhatian yang kita berikan kepada tubuh kita. Ada berapa rupiah yang kita habiskan untuk merawat tubuh kita secara fisik. Memang merawat tubuh tidak salah, karena tubuh diciptakan oleh Tuhan, karena tubuh ditebus oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sadar bahwa selain kita memiliki tubuh yang fisik ini, kita juga memiliki aspek yang rohani di dalam diri kita. Dan aspek itu akan terus ada, bahkan ketika tubuh kita sudah hancur di dalam tanah. Tetap aspek yang non-material tetap ada. Dan sore hari ini, di dalam serangkaian khotbah mengenai knowing man, mengenal manusia, maka kita akan belajar immaterial part that can exist outside of human body. Jadi kita bukan hanya sebagai sebuah eksistensi yang punya fisik, tetapi juga punya aspek yang immaterial, dan itu akan terus ada. Ada banyak teks yang cocok, tetapi saya memilih di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Mari kita melihat Wahyu pasal yang ke-6, ayat 9 sampai yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-6, ayat 9 sampai yang ke-11. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat 9, Bapak Ibu Saudara ayat 10, dan nanti ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Amin. Saudara, teks yang kita baca menceritakan tentang meterai yang kelima yang hanya bisa dibuka oleh anak domba yang tersembelih. Dan ketika meterai ini, 7 meterai yang kita pelajari sekarang, meterai yang kelima dibuka, maka ada sebuah pemandangan yang mungkin akan mengagetkan kita kalau kita memiliki pandangan populer tertentu tentang tubuh dan jiwa. Di dalam ayat 9 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ada sebuah pandangan populer yang berkembang, dan saya dulu juga memegang pandangan ini, yaitu pada saat orang mati, maka orang itu tidak langsung ke surga dan tidak langsung ke neraka. Semuanya akan masuk di dalam tempat perhentian yang disebut Seol atau Hades. Mungkin saudara pernah mendengar pandangan yang semacam ini. Tetapi kalau kita memperhatikan teks kita dengan teliti, teks ini menggambarkan bahwa ada jiwa-jiwa yang tersembelih itu ada di mesbah. Nah pertanyaannya, mesbah ini ada di mana? Kalau kita memperhatikan kata mesbah yang muncul beberapa kali di dalam kitab Wahyu, maka kita akan menemukan bahwa kata mesbah itu terletak di tahta Allah. Terletak di surga. Misalnya kita membaca pasal 8 ayat yang ketiga. Coba kita lihat pasal 8 ayat 3. Masih ada banyak ayat lain, tapi kita lihat ayat 3 dan 5. Pasal 8 ayat 3 dan 5. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang yang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu, ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Jelas kalau kita melihat dari ayat ini, dan nanti saudara pulang rumah membaca pasal 9 ayat 13, pasal 14 ayat 18, dan pasal 16 ayat 7, maka tiap kali kata mesbah itu muncul, yang bukan merujuk pada mesbah di Bait Allah di Yerusalem, maka itu selalu berbicara tentang mesbah yang ada di hadapan tahta Allah.
1: Nah, kalau memang orang-orang yang mati sebagai syahid, sebagai martir ini, jiwa-jiwanya ada di mezbah, maka itu menunjukkan bahwa orang-orang yang mati itu sudah langsung ke surga atau langsung ke neraka. Orang-orang yang percaya begitu mati, maka dia langsung berada di surga. Kita tidak perlu menunggu di satu tempat, menunggu nanti ada panggilan boarding, baru kita masuk. Tidak perlu. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus disalib, ada seorang penyamun yang berkata begini, Tuhan ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus tidak berkata begini, oke, nanti kalau aku datang sebagai raja, kamu ada bersama aku di Firdaus. Tidak, tapi Tuhan mengatakan hari ini juga, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Beberapa orang mencoba untuk menafsirkan Firdaus itu beda dengan surga. Ini orang yang tidak tahu bagaimana menafsirkan sebuah kata di dalam Alkitab. Karena kata Firdaus muncul beberapa kali di dalam Alkitab dan artinya itu surga. Misalnya di dalam 2 Korintus 12, saudara ingat ketika Paulus menggambarkan, dia mendapatkan penglihatan, dia diangkat ke surga tingkat 3. Nah, kata surga yang dipakai di situ adalah kata Firdaus. Kemudian di dalam Wahyu pasal yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Pohon kehidupan itu adanya di surga, bukan di satu tempat penantian, tidak. Adanya di surga. Firdaus itu hanya merupakan gambaran dari sebuah taman yang sangat indah di Persia. Surga itu indescribable, tidak bisa digambarkan. Sehingga perlu macam-macam gambaran untuk menggambarkan surga. Salah satunya adalah keindahan sebuah taman yang ada di Persia. Itu namanya Firdaus. Tapi itu menggambarkan surga, bukan menggambarkan sebuah tempat perhentian. Paulus di dalam Filipi 1, pada saat dia menghadapi penantian pengadilan, entah dia akan dihukum mati atau dia dibebaskan, Paulus mengatakan, aku bingung harus memilih dua hal. Entah aku mati, entah aku hidup. Kalau aku hidup berarti memberi buah. Tetapi aku kalau boleh memilih, Paulus mengatakan, aku lebih senang diam bersama-sama dengan Kristus. Mati bagi Paulus itu adalah diam bersama-sama dengan Kristus. Nah, Kristus ada di mana? Kristus ada di surga. Kalau begitu, ketika kita mati, kita langsung berada di surga. Sebuah sukacita yang besar bagi kita. Karena beberapa agama yang lain mengajarkan, kalau orang percaya mati, maka orang percaya masuk di dalam sebuah tempat penantian. Dan di situ kita dimurnikan lagi. Jadi kalau dosanya banyak, tapi ya karena orang percaya kan masuk surga begitu kan. Tapi dosanya banyak. Kemudian di tempat penantian itu kita dimurnikan, dihukum terus sampai kurang lebih imbang. Setelah itu baru oke, sudah puas, imbang sekarang, kamu masuk surga. Kekristenan tidak mengajarkan begitu. Begitu kita mati, kita langsung masuk surga. Nah, karena orang Kristen begitu mati masuk surga, maka cara orang Kristen mati itu tidak penting. Jangan bertengkar gara-gara cara kita nanti dimakamkan. Tidak penting. Saya melihat beberapa orang Kristen yang hidup di dalam sebuah keluarga yang masih beda agama. Banyak orang Kristen tidak bijaksana. Memaksakan. Pokoknya kalau mama meninggal harus pakai cara Kristen. Padahal yang lain itu tidak setuju. Yang lain masih memegang agama yang lain. Nah, saudara, kalau saudara percaya orang tuamu yang meninggal sudah meninggal di dalam Tuhan, maka mau pakai pemakaman atau dibakar, mau pakai cara apapun, tetap dia sudah ada di surga. Cara dimakamkannya tidak penting. Kita sebagai orang yang Kristen, kita seharusnya lebih fleksibel daripada orang-orang lain. Karena kalau orang-orang lain memandang cara mati itu penting, cara dimakamkan itu penting. Makanya diberi nanti uang-uangan dibakar, misalnya diberikan rumah-rumahan dibakar, misalnya. Dan diberi doa-doa menghantar supaya nanti sampai ke tempat tujuan. Bagi kita tidak terima semuanya itu. Bagi kita cuma terima bahwa orang beriman ketika dia mati, dia langsung ada di surga. Nah, semuanya itu adalah bagi orang-orang yang tidak beriman. Biarkan mereka melakukan itu, kita tidak melakukan itu. Kalau kita diberi kuasa untuk memilih, kita pilih cara pemakamannya yang benar. Tapi kalau kita tidak punya kuasa untuk memilih, kita di dalam keluarga besar yang orang lain beda agama, memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Tapi kalau kita yakin keluarga kita yang meninggal sudah di dalam Tuhan, maka cara dia dimakamkan tidak akan punya pengaruh atas nasibnya dia. Dia sudah ada di surga. Itu sukacita besar bagi kita. Nah, kalau saudara juga memiliki konsep populer yang lain, yang mengatakan bahwa manusia terdiri dari tiga bagian, tubuh, jiwa, roh, yang dikenal dengan nama trikotomi, maka saudara akan mengalami kesulitan memahami ayat ini. Karena di dalam ayat ini ditunjukkan bahwa orang-orang yang sudah mati, yang tubuhnya dibinasakan, dianiaya, mungkin dibunuh oleh orang lain, ternyata sekalipun tubuhnya hancur, tetapi jiwanya tetap ada di surga. Rohnya di mana? Bagi saudara yang pegang tubuh, jiwa, roh, ini kan yang dilihat jiwa toh ya. Tubuhnya kan tertinggal di bumi. Rohnya ada di mana? Coba jawab, rohnya ada di mana? Rohnya tidak ada di mana-mana. Rohnya itu sama dengan jiwa. Jiwa dan roh itu sinonim. Kadangkala dipakai kata jiwa, kadangkala dipakai kata roh. Kata Yunani yang dipakai, psuche, untuk jiwa, saudara mengenal kata psikologi, berasal dari kata Yunani psuche, atau kata roh, pneuma, di dalam Alkitab itu kadangkala dipakai secara sinonim. Dan di dalam kitab Wahyu, memang keduanya dipakai secara sinonim. Jadi saudara jangan bingung, di materai kelima kok yang dilihat cuma jiwanya, rohnya di mana? Nanti Yohanes akan memberitahu, pandanganmu yang diubah, bukan aku yang salah dapat penglihatan. Coba kita lihat beberapa ayat, pasal 11 ayat 11. Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah, pneuma, kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua yang melihat mereka menjadi sangat takut. Seharusnya kalau ada orang mati kemudian bangkit, dia mendapatkan roh atau mendapatkan jiwa? Harusnya jiwa. Tapi di sini dikatakan roh. Satu ayat lagi, pasal 13 ayat yang ke-15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa, bahasa Yunani-nya pneuma, roh, memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi tidak ada beda antara psuche dan pneuma, antara jiwa dan roh. Roh kadangkala dipakai untuk nyawa, untuk jiwa. Jiwa dipakai untuk roh. Tidak ada yang beda di antara dua kata ini. Sama seperti kita mau membedakan yakin dan percaya. Kita kan bingung, bedanya apa yakin dan percaya? Daripada bingung dipakai dua-duanya. Saya yakin dan percaya gitu kan. Padahal yakin dan percaya itu sama saja. Nah, roh dan jiwa itu sama. Pasti saudara dalam hati berkata seperti ini. Tapi rasanya kok ada ayatnya ya, yang membedakan antara jiwa dan roh ya. Tapi saya lupa ayatnya ada di mana. Nah, ada memang dua ayat yang seolah-olah membedakan antara jiwa dan roh, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ketika Paulus memberikan salam terakhir kepada jemaat Tesalonika begini, kiranya tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna. Nah, bukankah itu berarti bahwa jiwa dan roh itu berbeda? Salah. Tidak berbeda. Lalu kenapa dibedakan tubuh, jiwa, dan roh? Saudara harus memahami ini merupakan majas, gaya bahasa. Dan orang Yahudi kalau memberikan pengungkapan, misalnya saudara ingat enggak kata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hati, jiwa, dan kekuatan. Nanti pulang rumah ya, lihat ayat yang di Perjanjian Lama ini, di Ulangan pasal 6, dikutip di dalam Matius, Markus, Lukas. Pada waktu dikutip, isinya tidak sama. Bahkan Injil Markus mencatat itu ada 4 poin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Kalau begitu Yesus di dalam Injil Markus, tuntutannya lebih banyak daripada Yesus yang ada di Injil Matius dan Lukas. Tidak, sama saja. Karena ketika disebutkan beberapa elemen dalam diri manusia, itu maksudnya menunjukkan totalitas. Jadi ketika Paulus mengatakan kiranya tubuh, jiwa, rohmu terpelihara sempurna, maksudnya Paulus adalah kiranya engkau secara keseluruhan dipelihara secara sempurna. Tidak ada pembedaan antara jiwa dan roh. Mungkin saudara ingat juga Ibrani pasal 4 ayat 12. Ketika dikatakan firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Allah sanggup memisahkan apa? Sumsum dari sendi, jiwa dari roh, kemudian pikiran dan pertimbangan hati. Loh, bukankah sumsum sama sendi bisa dibedakan? Terutama kalau saudara makan ayam, kucingnya sudah nunggu. Nah, itu maksudnya tulangnya jangan dimakan. Saudara ambil dagingnya, begitu dapat tulangnya, langsung ujung-ujungnya yang tulang muda saudara ambil, ya kan? Begitu saudara ambil, meongnya kucing itu sudah berbeda, saudara. Sudah tidak sesemangat yang pertama. Dia meong, gitu kan. Nah, begitu saudara habiskan yang di ujung-ujung sendinya, dan saudara patahkan tulangnya, krek, gitu kan. Langsung dia meong, pergi. Nah, meongnya artinya lain. Orang kok pelit, gitu. Langsung pergi, dia. Nah, begitu tulangnya kita patahkan, sumsumnya kita sedot, gitu. Nah, karena sendi dan sumsum bisa kita bedakan, jiwa dan roh bisa kita bedakan, pertimbangan dan pikiran bisa kita bedakan, berarti jiwa dan roh berbeda. Ini pemikiran yang keliru. Kenapa saya katakan ini pemikiran yang keliru? Karena kalau saudara melihat, memisahkan antara pertimbangan dan pikiran. Bagaimana cara membedakan pertimbangan dan pikiran hati? Nggak bisa dibedakan. Ketika Paulus mengatakan membedakan jiwa, roh, sumsum, sendi, pertimbangan, pikiran, hati. Maksudnya Paulus begini, tidak ada satupun yang tidak diterobos oleh firman Allah. Ini hanya gaya bahasa saja. Jadi manusia itu bukan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Makanya ada beberapa hamba Tuhan yang secara sembrono mengatakan begini, kalau rohmu tidak dibaharui oleh Tuhan, maka kamu seperti binatang, karena kamu cuma punya tubuh dan jiwa. Binatang punya tubuh, jiwa, tidak punya roh. Kalau rohmu mati, kamu seperti binatang. Saudara, ini kalimat yang sama sekali tidak sopan dan bertabrakan dengan firman Allah. Sekalipun manusia telah jatuh di dalam dosa, manusia tetap adalah gambar Allah. Manusia berbeda dengan binatang. Sama-sama punya tubuh, iya. Sama-sama punya jiwa, iya. Tapi kualitas jiwanya berbeda. Kalau kualitas jiwa binatang, begitu tubuhnya binasa, jiwanya binasa. Jiwanya tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu kualitas jiwa dari binatang. Tapi kualitas jiwa dari manusia tidak. Kita diciptakan dengan jiwa yang bisa merindukan Allah. Dengan jiwa yang selalu mencari Allah dan hanya dipuaskan di dalam diri Allah. Dan ketika tubuh kita binasa, jiwa kita tetap bisa ada sampai selama-lamanya. Itu adalah konsep yang benar tentang manusia. Sehingga saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan bagian kejiwaan itu psikologi. Bagian kerohanian itu adalah teologi. Konsep yang sama sekali tidak punya dasar. Manusia terdiri dari tubuh dan terdiri dari yang imaterial, jiwa atau roh. Nah, saudara, kita kembali di dalam Wahyu pasal 6 tadi, ada sebuah pemandangan yang mengerikan. Kalau saya mengatakan menarik, tampaknya kok tidak peka terhadap perasaan orang. Karena di sana dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, maka kata yang dipakai di sana bukan dibunuh, tetapi disembelih. Pemandangan yang mengerikan. Jiwa-jiwa mereka yang disembelih. Wah, kalau saudara melihat kata sembelih, berarti caranya bagaimana? Kepala dipegang, langsung lehernya dipotong ya. Atau ditaruh di kayu, kemudian ada besi yang tajam, dilepaskan yang berat dari atas. Boom, begitu kan, disembelih. Kalau saudara pernah waktu kecil menyembelih ayam, kalau pastikan kalau menyembelih ayam, itu pakai pisau yang tajam ya. Jangan pisau yang tumpul, kasihan ayamnya. Sudah geli-geli, perih, akhirnya mati juga gitu kan. Jadi pastikan tajam sekali, cerak begitu kan. Saya dulu tidak tahu, kalau tajam itu takut, kasihan, nanti langsung mati gitu kan. Jadi pelan-pelan, tambah kasihan lagi kan gitu. Langsung aja, potong, brek gitu. Kalau saudara tidak tahan gitu, langsung panggil ayamnya, taruh di dekat pintu, langsung dicepres pintu. Langsung selesai begitu kan. Nah, secara kata sembelih itu bayangan kita adalah lehernya dipotong. Nah, ternyata kata Yunani tersembelih yang dipakai di sana yaitu sfatso, kata yang dipakai sangat umum. Sehingga penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia dengan tepat menerjemahkannya bukan disembelih, tetapi dibunuh. Misalnya, kata sfatso ini dipakai pada waktu Kain membunuh Habel. Yohanes mengatakan jangan seperti Kain yang membunuh Habel adiknya di 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Kata membunuh di situ adalah kata menyembelih. Padahal kalau saudara ingat ceritanya di Kejadian pasal 4, Kain membunuh Habel dengan cara apa? Mengajak adiknya pergi ke padang. Kemudian mereka kan pedang. Tidak kan? Kain memukul Habel dari belakang. Setelah dipukul dari belakang baru dibunuh. Tidak ada keterangan Kain kepalanya dipenggal. Tidak ada. Kata swatso juga muncul di dalam kitab Wahyu beberapa kali. Di pasal 5 ayat 6, ayat 9, ayat 12, pasal 13 ayat 8. Merujuk kepada anak domba yang tersembil, yaitu Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus matinya bukan disembelih. Tetapi tetap dikatakan anak domba yang tersembelih. Jadi tersembelih itu bukan berarti kepalanya dipotong. Tidak selalu begitu. Di pasal yang ke-13 ayat 3, coba kita lihat. Pasal 13 ayat 3, kata swatso juga muncul di sana. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Luka yang di sana itu adalah luka yang disebabkan oleh penyembelihan dalam bahasa aslinya. Tetapi kalau orang disembelih, kenapa yang luka kepalanya? Harusnya kalau disembelih masih hidup, yang luka adalah lehernya. Memang kata sembelih itu artinya tidak selalu lehernya terpotong. Lah kalau begitu siapa jiwa-jiwa yang tersembelih di bawah mesbah ini? Siapa orang-orang ini? Saudara, tersembelih itu menunjukkan sebuah penderitaan. Jadi orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang menderita selama di dunia. Saya percaya 100% bahwa semua orang Kristen yang hidup di dunia adalah orang yang menderita. Karena Alkitab mengatakan, contohnya, Lot orang yang benar, yang selalu menderita karena tingkah laku orang sejamannya yang tidak benar. Saudara, kalau saudara jadi orang benar, saudara jadi orang percaya, saudara melihat orang lain berbuat dosa, seharusnya saudara menangis. Seharusnya saudara tidak pernah merasa nyaman ada di dalam dunia yang rusak oleh dosa. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan, aku enak-enak saja kok hidup di dalam dunia, tidak ada masalah. Mungkin engkau memang bukan anak Allah. Mungkin gaya hidupmu adalah gaya hidup duniawi. Saya pernah mengatakan, kalau engkau dalam sehari tidak pernah dicobai iblis, tidak pernah diganggu iblis, maka kemungkinan engkau anak-anak iblis. Kalau anaknya tidak pernah diganggu, diajak main sama iblis. Tapi kalau kita anak-anak Allah, pasti tiap hari iblis membuat kita susah, mencobai kita, berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan Yesus sendiri mengatakan, dunia membenci kamu. Kita ini dianiaya dalam banyak hal. Sekalipun secara fisik kita tidak terancam, tetapi secara konsep, ada begitu banyak konsep yang melawan firman Allah yang ada di sekitar kita. Dan seharusnya orang Kristen tidak bisa merasa tenang. Seharusnya orang Kristen tidak bisa merasa senang hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dan itulah kita. Kita adalah orang-orang yang menderita. Menderita karena apa? Di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9 tadi dikatakan, menderita karena firman Allah dan kesaksian. Kata firman Allah dan kesaksian muncul bersamaan beberapa kali. Misalnya Yohanes di dalam pasal pertama ayat 2 dan 9, dia mengatakan begini, aku Yohanes dibuang di pulau Patmos karena firman Allah dan karena kesaksian Yesus Kristus. Jadi firman Allah itu temannya kesaksian. Mengapa bukan cuma satu? Mengapa di bagian ini munculnya dua di pasal 6 ayat yang ke-9? Bedanya apa karena firman Allah dengan karena kesaksian? Bedanya ada di pasal 12 ayat 17. Coba kita lihat pasal 12 ayat 17. Ayat ini membantu kita untuk mengerti apa bedanya karena firman Allah dan karena kesaksian. Ayat 17 dari pasal 12. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dengan kata lain, menaati firman Allah saja, mempelajari firman Allah saja tidak cukup bagi kita. Orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk belajar firman Allah, memuaskan pengetahuan kita dengan firman Allah, bukan hanya diundang Allah, diajak Allah untuk menaati firman, tetapi juga untuk memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Kita bukan hanya terima firman untuk kita, tapi terima firman untuk orang lain. Itulah panggilan Allah bagi kita. Allah tidak memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang pintar. Tetapi Allah memanggil kita untuk membagikan kepintaran kita kepada orang lain. Pengetahuan yang kita pelajari dari firman Allah, kita berikan kepada orang lain. Resikonya besar, benar resikonya besar. Ketika kita bersaksi, maka ada resiko. Kalau saudara cuma belajar firman, resikonya apa? Paling banyak. Belajar firman resikonya adalah sakit kepala. Benar? Ya benar ya? Cuma sakit kepala. Aduh susahnya setengah mati ya. Hidup sudah susah ternyata ada yang lebih susah ya. Yaitu belajar bahasa Yunani dan Ibrani. Tapi kalau saudara memberi kesaksian, itu susahnya bukan cuma sakit kepala. Bisa jadi engkau kehilangan kepala. Resikonya besar. Tapi tahu tidak? Bahwa ada kuasa yang besar di dalam kesaksian. Dan saya ketika mempersiapkan ini, saya membaca kitab Wahyu, saya kagum dengan kuasa kesaksian kita. Mari kita lihat pasal 12 ayat 10 dan 11. Wahyu 12 ayat 10 dan 11, saya bacakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yaitu iblis yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11 baca sama-sama. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi pendakwa kita iblis itu dikalahkan, dilemparkan ke bumi di dalam kehinaan. Bukan hanya karena darah anak domba, tetapi juga karena kesaksian kita. Luar biasa. Apakah tidak cukup darah anak domba dan Kristus sendiri bisa melakukan? Pasti bisa. Tetapi di dalam kedaulatan Allah yang besar, Allah itu sudah mengatur bahwa iblis akan jatuh. Itu bukan hanya oleh darah anak domba, tetapi juga oleh kesaksian hidup orang-orang Kristen. Ada resiko yang besar, tetapi kalau resiko yang besar itu dibarengi dengan sebuah hal yang indah, maka resiko itu patut untuk kita ambil. Paling-paling loh kita mati. Paling-paling kita kehilangan tubuh kita. Paling-paling tubuh kita dibakar. Paling-paling kita menjadi cacat. Paling-paling ya kita kehilangan tubuh kita, kita mati. Tetapi mereka tidak bisa membunuh jiwa kita. Begitu kita mati, jiwa kita ada di mezbah di sana. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Yang menarik, di dalam meterai yang kelima ini adalah, ketika ditemukan, dilihat oleh Yohanes, jiwa-jiwa itu ada di bawah mezbah. Ini cukup aneh. Jiwa di bawah mezbah. Jelas mezbah di sini bukan mezbah bakaran penebus dosa. Karena hanya Kristus yang kematiannya menebus dosa semua manusia. Lalu ini mezbah apa? Dan ini korban apa yang dipersembahkan di sana? Nah ada dua kemungkinan. Karena di dalam Alkitab itu memang ada dua ritual persembahan korban yang pada waktu dilakukan, darahnya itu disiramkan di bawah mesbah. Jadi kalau saudara lihat mesbah, itu kan ada solid rock begitu, batu yang keras sampai ke bawah. Nah di bagian yang di bawah itu, kaki mesbah, disiramkan darah. Dan itu terjadi pada dua ritual. Yang pertama adalah pada waktu ritual dedikasi para imam. Dedikasi keluarga Harun, yaitu di dalam Keluaran 29 ayat yang ke-12. Di situ ketika mereka dipersembahkan sebagai imam melayani Tuhan secara khusus, maka dibakarlah korban dan darah dari korban itu disiramkan di kaki mesbah. Ada yang mengatakan ini gambarannya adalah dedikasi para imam. Karena ada kata jubah. Nanti kalau saudara membaca berikutnya, orang-orang yang jiwanya ada di bawah mesbah diberikan jubah putih. Sama seperti pada waktu dedikasi para imam, Harun dan anak-anaknya diberi jubah keimaman. Ada kaitan dengan jubah. Tetapi ada yang lain yang menafsirkan ini sebetulnya bukan acara dedikasi para imam, tetapi korban ukupan. Jadi ada macam-macam korban, salah satunya adalah korban ukupan di dalam Imamat pasal yang ke-7. Nah, di dalam Imamat pasal yang ke-7, di situ dikatakan ada wangi-wangian yang dibakar, ada binatang yang dipersembahkan, setelah itu darahnya disiramkannya di kaki mesbah. Nah, ini mungkin sesuai dengan konteks Wahyu pasal 6 tadi. Karena kalau kita lihat, nanti jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah, mereka kan berdoa. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak membalaskan darah kami. Nah, doa-doa orang kudus ini, kalau di dalam kitab Wahyu, digambarkan seperti bau-bauan yang wangi. Seperti kemenyan. Coba kita lihat misalnya. Pasal 5 ayat 8. Pasal 5 ayat yang ke-8. Secara cepat saya bacakan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Kemudian dikatakan itulah doa orang-orang kudus. Pasal yang ke-8 ayat yang ketiga yang tadi kita sudah baca. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Jadi ada pedupaan di sana, bau wangi-wangian dan itu digambarkan doa orang-orang kudus seperti itu. Kalau memang jiwa-jiwa itu adanya di bawah mesbah dan jiwa-jiwa itu berdoa kepada Allah, mungkin itu merujuk kepada ritual korban ukupan. Mana yang benar sulit untuk dipastikan. Tapi sebagian besar penafsir memilih alternatif yang kedua. Bahwa ini konteksnya adalah korban ukupan. Ketika orang-orang Israel, umat Allah diperintahkan untuk memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar korban penebus dosa. Korban ukupan yang memuliakan Tuhan, yang membuat Allah berkenan, yang kalau Allah mencium bau wangi-wangiannya, Allah menjadi puas. Nah, saudara, setiap hidup orang percaya harus menjadi wewangian di hadapan Tuhan. Engkau hidup, engkau harus hidup sebagai kemenyan yang Tuhan nikmati. Kalau engkau mati, matinya pun harus menjadi kemenyan yang baunya Tuhan nikmati. Baik hidup, baik mati. Kita semua harus menjadi korban bagi Allah kita. Sekarang kita sampai pada isi doa dari jiwa-jiwa yang ada di mesbah itu. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-10, kita baca kembali teks utama kita. Apa yang dilakukan oleh jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah itu, ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, kita seringkali memegang pandangan populer yang lain yang juga keliru, yaitu begini. Kalau orang mati, orang itu istirahat. Benar ya? Setuju enggak? Kalau orang mati itu, orang itu istirahat ya? Benar, istirahat. Setelah istirahat orang itu ngapain? Kerja lagi gitu. Maksudnya istirahat itu apa? Banyak orang mengatakan istirahat ya berarti nanti kerja lagi. Ada orang mengatakan istirahat itu berarti pasif. Alkitab menggambarkan orang mati itu seperti tidur. Ada banyak ayatnya, saya sudah tuliskan di LCD. Bahwa kata mati atau meninggal dunia di dalam Alkitab, bahasa aslinya adalah tidur. Tetapi pada saat dipakai kata tidur, artinya apa? Pada saat dikatakan tidur, artinya kan bisa begini. Bisa tidak sadar. Ada di sini yang tidur sadar. Saya kadangkala tidur itu bisa sadar. Kalau saya ada deadline yang harus saya kerjakan dan tidak selesai, saya pikirannya sudah pusing, stres, tidak ada ide, saya tidur, itu saya separuh tidur. Jadi beberapa kali begitu saya separuh tidur gitu, saya bayangkan itu tugasnya sudah selesai, terus langsung bangun, saya kerjakan, selesai memang. Jadi idenya itu muncul pada waktu tidur. Wah, kan ada ayatnya kan ya, Tuhan memberikan berkat kepada orang benar pada waktu tidur. Karena itu marilah kita tidur. Oh, ini orang malas ini. Tidak usah belajar. Mari kita tidur. Tuhan memberikan ide pada waktu kita tidur. Nah, kalau digambarkan tidur, apakah artinya kita tidak sadar? Bukan. Tidur itu istirahat. Itu artinya cuma begini. Sementara. Lazarus ketika mati di Yohanes 11, Yesus mengatakan, Lazarus saudara kita sedang tidur. Maksudnya itu ya mati, tapi karena tidur di situ, maksudnya adalah sebentar lagi akan dibangkitkan. Maka tidur itu bukan berarti tidak sadar. Jadi jangan sampai kita punya konsep begini, pada saat nanti kita mati, kita ini dalam keadaan membeku. Jadi sudah diam di satu tempat, tidak sadar. Loh, terus kita melakukan apa di sana? Ya tidak melakukan apa-apa. Pokoknya kita mati, ya sudah kita diam gitu terus. Itu konsep yang keliru. Begitu kita mati, langsung di surga. Begitu di surga kita melakukan apa? Jangan bilang di surga diam terus. Istirahat. Nanti Tuhan datang. Kenapa kamu tidak memuji aku? Capek di dunia sudah muji Tuhan. Masa tidak boleh istirahat dulu? Nanti sama Tuhan diturunkan lagi. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Tapi itu konsep yang keliru. Kita punya konsep kalau kita mati itu disebut istirahat, mati itu disebut tidur, berarti nanti kita waktu mati, kita tidak sadar. Salah itu. Orang ini sadar kok. Jiwa-jiwa ini sadar, bahkan dia berkomunikasi dengan Allah. Tapi apa yang mereka ucapkan, ini membingungkan kita. Karena mereka seakan-akan menuntut balas. Sedangkan Alkitab mengajarkan apa? Kalau engkau difitnah, hendaklah engkau memberkati. Kalau engkau dianiaya, hendaklah engkau memberkati. Wah, gambaran yang kita temukan di Wahyu pasal 6 ayat 9 mengagetkan kita. Wah, karena kan kita membayangkan jiwa-jiwa ini kalau ada di surga, sebetulnya bukan sedang komplain dengan suara nyaring, bukan. Tapi dia sedang menyanyi dengan suara nyaring sambil tangannya buka begini. Curahkan berkat. Mungkin itu. Ternyata tidak loh. Ternyata tidak. Mereka sedang berkanya begini. Tuhan, berapa lama lagi engkau tidak menghakimi dan tidak membalas. Berarti orang-orang di surga masih memikirkan pembalasan dendam ya. Tidak jauh beda dengan kita ya. Wah, berbahagialah kita yang suka mendendam. Karena kita punya teman dan kita masih bisa simpan dendam kita sampai ke surga. Keliru, salah. Jiwa-jiwa ini sebetulnya tidak menuntut pembalasan. Ada beberapa alasan mengapa ini tidak salah, tidak dosa. Saudara perhatikan, yang mereka doakan itu apa? Mereka kan datang kepada Tuhan, menyerahkan. Tuhan, berapa lama lagi sih engkau tidak menghukum. Mengapa mereka itu datang kepada Tuhan? Karena mereka percaya bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan, maka mereka justru menaati firman Tuhan itu. Datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini bagianmu loh ya, bukan aku. Mereka tidak berdoa begini, Tuhan penguasa yang agung, yang benar, yang suci, yang berkuasa, izinkan kami turun sebentar ke bumi, membasmi mereka semua. Setelah puas, kami naik lagi. Tidak, kan? Mereka berdoanya, ya Bapa penguasa yang benar dan kudus. Berapa lama lagi? Justru mereka menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena mereka tahu pembalasan itu bukan hak kita, tapi haknya Tuhan. Karena Tuhan yang punya hak, ya kita datang dong kepada Tuhan. Alasan yang lain mengapa saya yakin ini bukan sebuah dosa adalah karena kalau kita bandingkan dendam kita mengharapkan yang buruk terjadi atas musuh kita, itu perasaan kita apa? Kalau saudara sedang mengharapkan musuh kita tertimpa kemalangan, perasaan yang ada dalam hati kita apa perasaannya? Apa? Luka, marah, benar ya? Sakit. Tapi di surga, di Wahyu 21 dikatakan, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Jadi jiwa-jiwa ini tidak merasa terluka, tidak merasa sakit kok. Bahkan ketika mereka dianiaya, mereka dapat kemuliaan kok. Maksud mereka akan protes? Tidak. Ini bukan muncul dari sebuah luka, muncul dari sebuah kemarahan, tidak. Di Wahyu pasal 21 ayat 27 dikatakan, tidak ada yang berbuat jahat di surga. Berarti ini bukan dosa. Justru yang terjadi sebaliknya. Orang-orang ini sedang menunjukkan hasrat yang besar untuk membela kemuliaan Allah. Nah, kita tidak bisa memahami ini dengan baik. Karena kita belum melihat kemuliaan Allah sampai pada tingkat yang maksimal. Kalau mereka sudah ada di surga, melihat Allah, bertemu muka dengan Allah, menikmati kemuliaan Allah yang besar di surga, mereka hasratnya untuk Allah itu lebih besar daripada kita yang cuma menikmati cicipan dari kemuliaan Allah di bumi ini. Makanya dari seruan mereka terlihat kalau mereka itu hasratnya untuk Allah, bukan untuk mereka. Ini berbicara tentang Allah yang harus dimuliakan, bukan mereka yang harus dipuaskan. Mereka memanggil Allah dengan sebutan penguasa. Beberapa bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkannya bukan cuma penguasa, tetapi sovereign lord. Tuhan yang berdaulat, karena kata Yunani yang dipakai di sana, hot despotes, itu artinya adalah sovereign lord. Tuhan yang berdaulat. Kemudian ditambahkan yang kudus dan benar. Kalau penerjemah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, sedikit beda dengan mayoritas versi Inggris. Mayoritas versi Inggris itu membagi jadi dua. Penguasa yang berdaulat, koma, yang kudus, dan yang benar. Tapi kalau LAI, menggabung semuanya. Ya penguasa, yang kudus, dan benar. Menurut saya, Lembaga Alkitab Indonesia dalam hal ini kurang sempurna. Karena ada artikel di depan kata sovereign lord, di depan kata despotes ada artikel ho, berarti ini berdiri sendiri. Di depan kata yang kudus dan benar ada kata artikel lagi di sana, ho hagios kai aletinos. Jadi ada artikel dua yang muncul, sehingga kita harus membedakan keduanya. Pertama, Allah itu adalah penguasa yang berdaulat. Yang kedua adalah Allah kita itu Allah yang kudus dan benar. Kalau Allah disebut sebagai penguasa, maka Allah bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia mengontrol semua yang terjadi di bumi maupun di surga. Kalau dikatakan bahwa Allah itu kudus, berarti dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Dia tidak tahan dengan dosa. Habakuk pernah mengatakan, ya Tuhan Allah yang maha kudus, matamu terlalu suci untuk melihat dosa. Allah itu kalau lihat dosa, benar-benar tidak tahan. Siapa di sini yang suka kebersihan? Saya tidak termasuk di antaranya dulu. Jadi waktu saya tinggal di asrama, waduh, teman sekamar saya itu sangat menderita sekali, saudara, sangat menderita. Karena saya itu kalau nyuci, tidak tentu seminggu sekali saya mencuci. Jadi semuanya kalau sudah tidak ada baju lagi, baru saya mencuci. Nanti kalau saya sudah mencuci, waduh malesnya setengah mati, pakai tangan begini kan, curr, gitu. Akhirnya saya taruh di ember yang agak besar begitu kan. Kemudian saya kasih deterjen, kasih sabunnya semua lengkap. Saya bawa buku, saya jalan-jalan. Saya jalan-jalan keliling sambil baca buku. Jadi pakaian bersih, otak cemerlang gitu loh. Ini alasan orang males soalnya. Nah, saya menemukan beberapa teman yang hidupnya tuh suka kebersihan, sangat menderita sekali loh, saudara. Ada teman saya itu seperti wanita, bersih setengah mati. Jadi baju itu dipakai cuma sekali, setelah itu dicuci. Nanti kalau dia pakai apa, ditaruh di tempatnya, semua rapi gitu. Bertemu dengan saya, waduh dia angkat tangan luar biasa, nggak tahan dia, saudara. Jadi dia kalau habis tidur, spraynya itu bisa licin, bisa rapi, begitu loh, saudara. Saya tidur gitu, cepet-cepet doa pagi kan, spraynya lupa, enggak dirapikan. Ibu asrama saya datang, langsung dibuka gini sekalian, cerat, ditinggal. Saya enggak bersihkan, tidurnya di atas spray yang masih sisa itu. Jadi tidurnya begini. Sampai akhirnya spraynya dibuang semua sama ibu asrama saya. Saya tidur di atasnya, saudara, tanpa spray gitu kan. Kemudian dia saking marahnya, langsung ditarik sebagian kasurnya, taruh di bawah, sebagian masih ada di tempat tidur. Saya sengaja, dulu usil soalnya. Jadi saya tidur di separuh yang masih ada di tempat tidur itu loh, saudara. Akhirnya dia marah, ditarik semuanya ada di lantai. Saya tidur di lantai juga. Akhirnya dia berhenti mengganggu saya. Ya. Orang yang suka kebersihan itu pasti tidak tahan dengan kekotoran. Benar ya? Tuhan itu Maha Kudus, berarti dia tidak tahan dengan dosa. Kalau ada orang yang berdosa menganiaya orang benar, Tuhan tahan enggak? Enggak tahan. Lah kalau Tuhan benar artinya apa? Kalau penguasa dia mengontrol, bisa melakukan apapun yang dia mau. Kalau dia kudus berarti tidak tahan dengan dosa. Kalau dia benar berarti Allah itu memegang janjinya. Bukankah Tuhan mengatakan pembalaskan adalah hakku. Aku akan menuntut balas kepada semua orang yang melakukan kejahatan. Allah pasti menggenapi firman-Nya. Jadi jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah ini sebetulnya bukan sedang berkata begini, Tuhan, aku ngelihat mereka tuh sakit hati terus loh Tuhan. Mosok di surgaku ya sakit hati terus. Mbak Tuhan hukum mereka supaya kami enggak sakit hati. Ini bukan masalah perasaan mereka. Ini bicara tentang apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi ini tidak dosa. Sebuah hasrat yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Nah jawaban Tuhan apa? Mari kita lihat saudara, jawaban Tuhan di pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Mari kita lihat. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi mereka berdoa dan nanti kalau saudara membaca terus kitab Wahyu, saudara akan menemukan doa mereka dijawab. Tapi nanti dijawab, semuanya dihakimi oleh Tuhan. Sementara menunggu itu di Wahyu pasal 19 ayat 2, itu nanti realisasinya, mereka diberi dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah diberi jubah putih. Jadi mereka berteriak lantang, berapa lama lagi ya Tuhan? Tuhan datang kasih jubah putih itu. Apa maksudnya diberi jubah putih? Di sini ada penekanannya, masing-masing diberi jubah putih. Berarti tidak ada yang terlewatkan. Tuhan tidak berkata begini, hei kamu semua, jangan teriak-teriak gitu dong. Ini tak kasih hadiah, itu di lemari ada banyak jubah, kamu ambil sendiri. Gitu kan. Kalau ambil sendiri belum tentu kebagian soalnya. Tapi di sini, masing-masing diberikan jubah putih. Seolah-olah tidak ada yang ketinggalan. Semua kesusahan kita di dunia, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan lihat, perhatikan setiap kesusahan kita. Dan apa artinya diberi jubah putih? Saudara yang tidak suka warna putih, waduh langsung berkata, aduh Tuhan ini tes warnanya kok kurang bagus ya. Coba kalau ungu, waduh kan rasanya tuh luar biasa. Kenapa kok putih? Saya enggak suka putih. Apalagi ibu-ibu paling tidak suka kalau anaknya pilih baju warna putih. Benar atau betul? Karena kotor, gitu. Paling suka yang hitam. Jadi kalau kotor tidak kelihatan, tahu-tahu warnanya sudah abu-abu, begitu kan ya, ganti warna. Tapi tidak tahu kalau itu kotor, gitu kan. Begitu di, gitu, langsung hitam lagi. Ternyata debu semua kan. Nah, kenapa diberi jubah warnanya putih? Di dalam kitab Wahyu, putih itu muncul berkali-kali, jubah putih. Dan artinya jubah putih itu ada beberapa. Artinya itu bisa kemenangan. Di pasal 3 ayat 5 Tuhan mengatakan, barang siapa menang akan kuberi jubah putih. Saudara ingat kalau menonton film Kolosal tentang kekaisaran Romawi, tiap kali menang perang, perayaannya mereka memakai pakaian putih. Pakaian putih itu adalah tanda kemenangan. Nah pakaian putih itu juga muncul di dalam kitab Wahyu yang berarti kesucian. Di pasal 3 ayat 18, pasal 7 ayat 9, ayat 13 dan 14. Coba kita lihat salah satu saja. Di pasal 3 ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan perhatikan, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. supaya dosa-dosamu tidak terlihat, engkau diberi jubah putih. Jadi jubah putih itu berbicara tentang kesucian, kemenangan, kesucian, tetapi juga berbicara tentang kehormatan. Coba kita lihat pasal 4 ayat 4. Celakalah saudara kalau saudara tidak suka warna putih. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi bajunya putih dikaitkan dengan mahkota emas, lambang kehormatan. Kesucian, kehormatan, dan kemenangan. Itu yang akan diberikan kepada orang-orang Kristen yang mau menderita bagi Kristus. Saudara mungkin kecewa, aduh cuma jubah putih. Tidak ada yang lain aksesorisnya atau apa. Tidak ada jam, tidak ada cincin kah? Jubah putih itu harus saudara syukuri. Karena tidak semua orang layak mengenakan pakaian putih. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, pasal 3 dan ayat 4 kita baca. Pasal 3 ayat 4, ini bagus sekali saudara. Pasal 3 ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku, wah berjalan dengan Tuhan, dalam pakaian putih. Baca sama-sama. Karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi tidak sembarangan saudara pakai pakaian putih itu. Kalau Tuhan tidak anggap layak, saudara tidak bisa dapat jubah putih. Jadi kalau Tuhan memberi kita jubah putih, itu berarti kita dianggap layak oleh Tuhan. Ini sukacita yang besar bagi kita. Jadi pada waktu mereka komplain, jiwa-jiwa yang dibawa mesbah komplain, Tuhan berapa lama lagi? Kalau bisa dibilang komplain, maka Tuhan berkata, sini satu-satu maju, dikasih jubah putih. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, Tuhan bilang begini, istirahatlah sedikit waktu lagi. Sampai nanti jumlah saudara dan hamba-hamba Allah yang mengalami nasib seperti kamu, yaitu menderita, dianiaya, itu sampai jumlahnya genap. Kalau kita sedang tanya, Tuhan berapa lama lagi? Harusnya jawaban kita apa? Kalau ada anak, tanya kepada kita kan? Anak kecil itu kan konsep waktunya dengan kita beda. Makanya ada anak kecil itu diajak papahnya pergi ke luar negeri. Pertama kali keluar negeri naik pesawat, dia umurnya 4 tahun. Dia tanya papanya, Pak sudah sampai? Belum, tunggu aja. Terus tanya lagi, Pak sudah sampai? Belum, tunggu aja. Bangun tidur aja, bangun tidur. Tanya lagi, Pak sudah sampai? Belum, tunggu aja.

menerjemahkan begini. Pasal 14 ayat 13. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Dalam bahasa Yunani-nya begini. Diberkatilah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dengan kata lain, pada waktu dikatakan beristirahat, itu artinya begini. Berada di dalam keadaan diberkati. Berada di dalam keadaan yang diberkati. Nikmatilah apa yang engkau sudah berikan. Maksudnya Tuhan itu begitu. Nikmati. Ini bukan menunggu. Kalau menunggu itu hati kita cemas. Kalau menunggu itu sesuatu yang tidak enak. Kesana, kemari, seperti setrikaan. Tidak. Tuhan berkata, istirahatlah kok. Nikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Sampai kapan? Tuhan bilang, sedikit waktu lagi. Kira-kira sedikit waktu lagi itu berapa lama? Di dalam kitab Wahyu, sedikit waktu itu muncul 3 kali. Dan pada waktu muncul di tempat yang lain, di pasal 12 ayat 12, di pasal 20 ayat 3, sedikit waktu lagi itu maksudnya gini. Dari saat Kristus datang pertama, sampai Kristus datang yang kedua, itu sedikit waktu. Haleluya ya. Jadi sedikit waktu itu maksudnya adalah bukan hitungan bulan. Tapi sejak Kristus datang pertama sampai nanti dia datang kembali yang kedua. Itu artinya sedikit waktu. Jangan komplain. Itu kok sedikit. Lah Tuhan itu di surga gak punya jam tangan nih. Gak punya jam dinding. Jadi kalau saudara mau mengingatkan Tuhan, Tuhan ini sudah lama. Nanti pada waktu mati pastikan ya. Mati dalam keadaan menggenggam kalender dan pakai jam tangan. Jadi nanti kalau di surga Tuhan tanya, what time is it? Gitu kan. Terus diomongi, wah ini tahun berapa? Wah sudah lama ya, Tuhan ingat gitu kan. Hitungan Tuhan itu beda dengan hitungan kita. Tuhan kan pernah berkata 1000 tahun satu harinya kita. Satu harinya Tuhan, 1000 tahunnya kita. Tuhan gak bisa diatur oleh waktu. Ada seorang Kristen yang sok pinter, sok rendah hati, berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, bagimu tuh 1 hari sama seperti 1000 tahun ya. Iya. 1000 tahun sama seperti 1 hari ya. Iya. Tuhan, boleh aku minta? Boleh. Kamu minta apa? Dia bilang, Tuhan, aku gak usah minta banyak-banyak lah. Aku minta $1 aja. Karena dia mikir, 1 hari kan 1000 tahun ya. Kalau $1, banyak kan? Tuhan tersenyum dan menjawab begini, enggak apa-apa, kamu tunggu sebentar ya, wait a second. Ditunggu, enggak dapat. Loh Tuhan, katanya tunggunya 1 detik, wait a second. Tuhan bilang, iya, bukan detikmu, detikku. Hitung aja, kalau 1 hari 1000 tahun, kalau 1 detik berapa tahun? Waktunya Tuhan beda dengan waktunya kita. Nah Tuhan bilang sedikit waktu lagi. Sampai apa? Sampai jumlah saudara-saudaramu itu genap. Jadi jumlah orang percaya itu sudah ditentukan Allah dari awal. Ditunggu Allah sampai genap baru selesai. Kira-kira sampai genapnya kapan? Wahyu pasal 7 mengatakan begini. Nanti di surga ada kumpulan banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya. Waduh kalau gitu masih lama ya. Tunggu aja, menikmati aja istirahat, menikmati situasi keadaanmu diberkati Tuhan. Tunggu aja, nikmati apa yang ada. Nah saudara, ayat ini tampaknya tidak membuat saudara bersuka cita. Tapi saudara jangan khawatir, kan saudara belum ada di surga kan. Nanti kalau sudah di surga, saudara tidak bisa sedih. Karena keadaanmu yang diberkati, melihat kemuliaan Tuhan senantiasa, akan menghapus semua jerih payahmu, akan menghapus semua kegundahan hatimu. Di surga, kita tidak bisa berkata, hatiku galau, tidak bisa. Karena di surga, kita akan selalu merasakan sukacita dari Tuhan. Nah, saudara hari ini, kita belajar bahwa jiwa atau roh kita tidak pernah bisa mati. Manusia hanya bisa membunuh fisik kita, tubuh kita. Tapi tidak pernah bisa membinasakan jiwa kita, roh kita tidak bisa. Karena itu saudara, jangan takut dengan kematian. Saudara yang tambah usia, jangan takut dengan kematian. Jadi orang Kristen waktu menatap kematian, tidak boleh seperti orang yang bukan Kristen. Yang ketakutan, mengeluh, seolah-olah engkau sedang menderita. Tidak, tapi engkau bersuka cita karena

Kau tahu, sekalipun tubuhmu binasa, jiwamu terpelihara sempurna di tangan Tuhan. Saya juga menantang kita, perhatikan jiwamu, rohmu, beri makan jiwamu, rohmu, lebih daripada engkau memperhatikan fisikmu. Tidak salah engkau tampil cantik, tampil ganteng, tampil menawan. Tapi pertanyaannya, berapa banyak hartamu yang kamu pakai untuk hal-hal rohani daripada untuk hal-hal yang sementara yang nanti akan dibinasakan. Sore ini, mari kita bersyukur. Tuhan menciptakan kita bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan jiwa. Dan jiwa ini sudah ditebus oleh Tuhan. Dibaharui terus, diberi sukacita. Bahkan ketika kita mati, jiwa kita akan menerima kemuliaan yang besar, kebahagiaan sempurna di dalam surga. Mari kita tunduk kepala. Kita bersyukur

0: Halo saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Kasih yang Sejati. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, semua orang itu seringkali bilang saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu, dan seterusnya. Tetapi ujung-ujungnya itu kadang-kadang motivasinya itu tidak betul gitu Pak Paul. Dia justru memanipulir orang yang dia sebut dikasihi dan dicintai. Itu bagaimana bisa terjadi seperti itu, Bapak?
1: Cinta itu dapat kita golongkan dalam dua bagian besar ya, Pak Gunawan. Yaitu cinta yang keluar dari kebutuhan. Jadi benar-benar kenapa kok kita mencintai orang ini? Karena orang ini memenuhi semua kebutuhan kita. Dan yang kedua adalah cinta yang membagi agar kita bertumbuh bersama. Jadi cinta yang kedua ini nih cinta yang membagi hidup, membagi kekuatan agar kita berdua bisa makin hari makin bertumbuh. Nah yang jadi yang pertama itu tuh bertujuan untuk bisa bertahan hidup. How to survive gitu. Jadi cinta untuk membuat kita bisa survive dalam hidup ini. Sedangkan level yang kedua atau cinta jenis kedua adalah cinta yang benar-benar membuat kita grow ya, bertumbuh. Enggak sama. Nah, cinta yang manipulatif masuk dalam kategori cinta yang keluar dari kebutuhan. Makanya kita hanya memikirkan diri sendiri agar yang diberikan oleh orang itu bisa kita serap untuk kepentingan sendiri saja.
0: Nah Pak Paul, apakah ada satu contoh konkret gitu Pak Paul dari Alkitab mengenai cinta yang manipulatif tadi Pak Paul?
1: Kitab 2 Samuel pasal 13, di situ tercatat tentang dua anak Daud. Memang dari dua mama, tapi satu ayah yaitu Daud sendiri. Yang pria bernama Amnon dan adik wanitanya bernama Tamar. Di situ diceritakan Amnon mencintai Tamar, sehingga dia ingin meniduri Tamar, adik tirinya itu. Dengan akal bulus, dia pura-pura sakit. Kemudian dia meminta Daud untuk mengirim Tamar, menyediakan makanan buatnya. Di dalam kamar yang tertutup itulah, dia memperkosa Tamar. Nah, setelah dia memperkosa Tamar, bukannya dia menaungi Tamar, dia malah mengusir Tamar. Dan dikatakan di sini di Alkitab, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakannya sebelumnya. Nah, cinta berubah dalam sekejap dalam kasus Amnon ini. Tadi sebetulnya mencintai, sekarang menjadi benci. Dan bencinya lebih besar daripada cintanya. Cinta seperti apakah ini? Ini yang masuk dalam kategori yang pertama tadi Pak Gunawan. Cinta yang keluar dari kebutuhan, ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan atau kebutuhan kita.
0: Jadi setelah kebutuhannya itu terpenuhi, ternyata bisa berbalik seperti itu.
1: Betul. Setelah kebutuhannya tak terpenuhi, orang ini tidak lagi berfungsi. Jadi tidak ada lagi gunanya, tidak ada lagi harganya buat kita. Makanya Amnon langsung mengusir Tamar.
0: Apakah itu membuktikan keegoisannya Amnon gitu Pak?
1: Dan ketidakdewasaannya, betul-betul ketidakdewasaannya, dia hanya memikirkan dirinya sendiri.
2: Lucu sekali ya Pak Paul, saya pernah dengar atau baca buku tentang teori yang mengatakan bahwa kalau kita belum pernah benci seseorang, orang yang sama gitu, subjeknya sama, sebenarnya berarti kita belum sungguh-sungguh mencintai dia. Terus kaitannya dengan cerita ini gimana ya Pak Paul? Bingung saya jadinya nih.
1: Okay, memang kalau kita mencintai seseorang, terus orang itu mengecewakan kita atau melukai kita, rasa cinta itu tuh bisa berubah ya, menjadi sangat-sangat benci. Memang bisa seperti itu juga. Karena apa? Karena cinta itu seperti seperti investasi. Semakin besar cinta, semakin besar investasi kita. Jadi kalau orang itu mengecewakan kita, ya misalnya tidak setia kepada kita, kita memang bisa akan sangat-sangat terluka. Dan dari luka itu tuh kita akhirnya marah sekali kepada dia. Jadi seolah-olah besarnya marah itu tuh sepadan dengan besarnya cinta yang pertama. Nah itu bisa terjadi karena sekali lagi cinta itu suatu investasi. Kita sudah investasikan begitu besar, kemudian dikecewakan, ya kita marah. Tapi dalam kasus Amnon ini saya kira memang itu berbeda. Sebab Tamar tidak melakukan apapun yang melukai hatinya. Tamar bahkan berkata, yang kau lakukan kepadaku sekarang yaitu mengusirnya lebih buruk daripada yang kau lakukan sebelumnya yaitu perkosaannya. Jadi setelah Amnon memperkosa Tamar, dia mengusirnya. Dan sebelum diperkosa, malahan Tamar berkata kepada Amnon, minta kepada ayah, dia akan mengizinkan engkau menikahi aku. Ya, jadi rupanya pada saat itu pernikahan antara adik tiri masih diizinkan ya pada saat zaman Daud itu. Nah, kenapa kok Amnon bisa begitu berubah? Tamar tidak berbuat hal yang salah setelah itu. Tamar tidak marah, memaki-makinya. Tamar hanya menangis, menangisi nasibnya itu. Tapi dia begitu marah dan dia mengusirnya. Jadi memang lain, Amnon tidak memberi investasi sedikit pun saya lihat di sini. Tidak ada cinta yang kita akan bahas nanti. Ini cinta benar-benar, cinta yang egois, cinta yang muncul dari kebutuhannya saja.
3: Tapi ada orang itu yang tadinya tidak senang dengan seseorang gitu Pak Pol ya. Tapi dengan berjalannya waktu, itu dia akhirnya menyukai orang itu Pak Pol. Dan bahkan mencintainya.
1: Pada pertemuan yang lampau, kita membicarakan tentang cinta ya Pak Gunawan. Dan cinta itu diawali oleh rasa suka ya. Dari rasa suka akhirnya menimbulkan rasa tertarik ya. Nah, tadi kita juga bicara bahwa kadang-kadang kita itu tuh tertarik karena menyukai beberapa hal yang kita lihat pada pasangan kita. Setelah kita menjalani relasi itu, barulah kita melihat hal-hal lainnya lagi yang tidak kita sukai. Nah, setelah kita menemukan hal yang tidak suka kita, yang tidak kita sukai, bisa jadi mulailah hubungan kita itu goyang ya. Karena kok kita harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Bisa jadi juga ini terbalik Pak Gunawan. Jadi pada awalnya kita tidak suka. Kenapa? Sebab kita melihat beberapa hal yang tidak kita sukai. Namun setelah kita terus berteman dengan orang tersebut, mulailah kita menjumpai hal-hal yang kita sukai. Nah, disitulah akhirnya kita mulai tertarik.
3: Ya, nah proses itu Pak Pol. Kalau tadi kita melihat si Amnon itu begitu jahatnya setelah kebutuhannya terpenuhi, lalu si Tamar ini diusir begitu saja Pak Pol. Nah, apakah itu bukan sesuatu yang merusak itu buat dirinya sendiri?
1: Sudah tentu ini adalah tindakan yang sangat menghancurkan ya, merusak. Tapi memang bukannya merusak Amnon, tapi merusak Tamar. Memang pada akhirnya kita tahu kakak dari Tamar, kakak kandungnya Absalom, membalas dendam dan membunuh Amnon. Jadi tindakannya itu ya pada akhirnya menghancurkan dirinya juga. Tapi cintanya Amnon ini nih cinta yang menghancurkan. Jadi izinkanlah saya membagi cinta itu tuh, yang tadi saya bagi dua, saya golongkannya seperti ini. Cinta yang dari kebutuhan saja itu berpotensi menjadi cinta yang menghancurkan. Tapi cinta yang keluar dari keinginan membagi hidup agar bisa bertumbuh bersama, itu saya panggil cinta yang membangun, yang berlawanan dari cinta yang menghancurkan. Cinta yang menghancurkan adalah cinta yang menguasai, Pak Gunawan, itu ciri-ciri pertamanya. Menguasai sehingga tidak memberi ruang gerak kepada pasangan untuk menjadi dirinya sendiri. Kita akan mau mendiktenya, menjadikannya dia itu tuh seperti burung dalam sangkar kita. Harus sama persis seperti yang kita kehendaki. Kalau tidak, kita akan marah. Kita akan menuntut dia untuk membuktikan cintanya dengan cara apa? Menjadi seperti yang kita inginkan.
3: Ya, jadi maksud saya Pak Paul, orang yang terus-menerus berlaku seperti itu, kan akhirnya dia tidak akan bisa memiliki cinta yang sebenar-benarnya itu.
1: Tepat, tepat, betul sekali. Jadi orang yang seperti itu ya mungkin sekali akan mendapatkan kepatuhan, tapi jarang yang bisa mendapatkan cinta yang sebenarnya atau yang sejati.
2: Pak Paul, orang sering ngomong pakai alasan gitu ya, tanda kutip, demi cinta begitu. Justru karena saya mencintai dia, makanya saya mau dia jadi begini. Itu yang terbaik gitu. Padahal maksudnya Pak Paul, kalau berdasarkan penjelasan Pak Paul, berarti itu cinta yang menghancurkan justru ya, yang mau menguasai dia.
1: Betul, menguasai tanpa mengindahkan keinginan pasangannya, tanpa kerelaan memberinya ruang menjadi dirinya sendiri. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh ya menyampaikan keinginan kita. Sudah tentu relasi itu tuh bertumbuh sewaktu masing-masing mulai menyampaikan harapannya, keinginannya, dan mencoba untuk memenuhi, menyesuaikan, dan sebagainya. Tapi kan tetap ada kerelaan untuk membiarkan pasangan kita menjadi dirinya sendiri. Nah, ada orang yang gak bisa menerima itu. Dia harus mengontrol. Nah, celakanya gini, Ibu Wulan. Pada masa-masa awal, orang akan senang punya pacar yang seperti begini nih. Senangnya karena diperhatikan.
2: Iya.
1: Wah, dia merasa benar-benar seperti orang yang paling berharga di dunia ini nih. Diperhatikannya seperti dia itu barang yang paling berharga. Tapi, lama-kelamaan, seharusnya dia sadar bahwa bukan hanya penghargaan yang dia dapat, tapi juga penguasaan. Nah, ini yang berbahaya. Penghargaan sudah tentu baik ya. Tapi kalau penghargaan disertai dengan penguasaan yang seperti itu, ini gak sehat. Ini benar-benar cinta yang menghancurkan dan cinta yang muncul keluar dari kebutuhan belaka.
2: Seperti seorang diktator gitu kali Pak Paul ya.
1: Betul, seperti diktator. Sehingga pasangannya ya tidak lagi memiliki dirinya, tidak lagi memiliki hidupnya, sepenuhnya hanya untuk dirinya, diri pasangannya itu.
3: Tapi orang yang sudah terbiasa dengan pola hidup seperti itu, Bapak, kalau diperlakukan sebaliknya, malah dia merasa tidak dicintai lagi oleh pasangannya.
1: Itu adalah ironinya, Pak Gunawan. Jadi, ini yang sering saya lihat. Ada misalnya ya, seorang anak wanita dibesarkan di rumah oleh ayah yang luar biasa kerasnya, menguasai anaknya sampai-sampai anaknya tidak bisa mengembangkan dirinya atau keunikannya. Nah, dia tidak suka dengan ayah seperti ini. Tapi di pihak lain dia terbiasa. Nah, akhirnya dia itu tuh dekat dan menikah dengan pria yang seperti ayahnya, yang sangat menguasainya. Sebab dia katakan, ya itulah cinta yang dia kenal. Sebab ayahnya mungkin sering berkata, papa begini sebab papa mengasihi kamu. Jadi akhirnya dia identikan kekerasan dan keotoriteran ayahnya itu sebagai cinta kasih. Akhirnya dia akan bertemu dan menikah dengan pria yang seperti ayahnya. Jadi penderitaannya akan terus dilestarikan.
3: Ya, beberapa waktu yang lalu ketika kita bicara tentang cinta itu, Pak Paul, kan orang itu punya cetak biru, kata Pak Paul. Nah, apakah pengalaman pahit bersama ayahnya itu tidak mendorong dia untuk membuat cetak biru yang lain dengan apa yang dialami dengan orang tuanya?
1: Ada kalanya dia akan berhasil membuat cetak biru yang lain. Ada kalanya gak berhasil. Sebab apa? Sebab yang pertama adalah dia terbiasa. Meskipun ayahnya sangat otoriter, tapi itulah pria yang dikenalnya dan itulah pengungkapan kasih yang juga dipahaminya. Dia tidak mengenal cara yang lain. Jadi akhirnya dia mencari yang sejenis. Yang kedua adalah alasannya, kemungkinan ayahnya itu tuh punya juga kelebihan-kelebihan yang lain. Karena ayahnya begitu otoriter, menguasai dirinya, ayahnya sangat juga memperhatikan kebutuhannya. Apa yang dimintanya akan diberikan, apa yang belum dimintanya ayahnya sudah berikan misalnya. Nah, jadi dia juga menikmati hal-hal yang baik dari sikap ayahnya yang terlalu menguasai dirinya. Akhirnya dia menikah dengan pria yang seperti ayahnya juga, karena dia melihat atau dia pernah mencicipi sisi baiknya itu.
3: Iya. Kalau begitu cinta yang sebenarnya atau yang sejati itu yang seperti apa, Pak?
1: Saya akan dasari itu dari 1 Korintus 13. Firman Tuhan memberikan ciri-ciri kasih ya, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, inilah ciri-ciri cinta yang diberikan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 13 ini. Nah, dari semua ini, Pak Gunawan, ada beberapa karakteristik yang akan saya angkat. Yang pertama adalah, cinta sejati itu tidak mementingkan diri sendiri. Cinta sejati memfokuskan pada pasangannya, yakni apa yang baik bagi pasangannya dan apa yang benar bagi pasangannya. Dengan kata lain, kita sudah tentu ya membawa diri kita, kita ada keinginan kita, kebutuhan kita, tapi itu bukan landasannya, bukan fokusnya. Relasi yang bertumbuh, relasi yang didominasi oleh pasangan kita, kita mau memberikan kepadanya apa yang baik baginya, dan kita gak mau dia melakukan hal yang gak benar. Kita mau dia melakukan hal yang baik dan yang benar. Kita gak ingin dia berdosa, kita ingin dia hidup dalam Tuhan. Dalam kata lain, ya sekali lagi, kita ingin yang baik-baiklah yang terjadi pada pasangan kita. Dan kita ingin menjadi saluran dari kebaikan Tuhan untuknya. Sebaliknya, cinta yang tidak dewasa, cinta yang menghancurkan itu hanya berfokus pada diri sendiri. Apa yang saya bisa dapatkan? Apa yang engkau harus berikan kepadaku? Nah, itu dia. Tapi cinta yang membangun menjadi apa yang aku bisa berikan kepadamu.
2: Papa, kalau ketemu pasangan yang justru memanfaatkan tadi ini yang Papa jelaskan, kita kan tidak mementingkan diri kita sendiri, selalu memikirkan apa yang ya yang baik dan yang bagus buat dia dah gitu. Nah, dia tahu gitu kan. Jadi dia memanfaatkan kita gitu. Fokusnya harus dia. Jadi bagaimana tuh kita ya sebaiknya ya?
1: Nah, kalau kita bertemu dengan orang yang seperti itu, ya kita juga pertama-tama harus mengutarakan ya ketidaksukaan kita. Mm-hmm. Kita harus berani ngomong ya. Mm-hmm. Karena sekali lagi, cinta sejati itu tuh berjalan dalam kebenaran. Kita gak akan enak-enakan saja di jalan yang gak benar. Hmm. Jadi kita harus berani ngomong yang benar apa. Yang kedua adalah, kita juga harus berani mengungkapkan harapan kita. Permintaan-permintaan kita harus berani kita sampaikan kepadanya. Sebab, kalau tidak, kita benar-benar akan kehilangan diri kita. Semuanya untuk dia. Nah, sedangkan kita jadinya kan tadi udah sadar. Cintanya yang seperti itu, cinta yang gak dewasa ya. Cinta yang manipulatif, yang menggiring kita untuk melakukan dan memenuhi kebutuhannya saja. Hmm. Kalau setelah kita lakukan semua itu, dia berubah, dia juga mulai memperhatikan kita. Nah, berarti relasi itu bisa berjalan. Sebaliknya, kalau tidak berubah, orang itu kok tidak mau memperhatikan kita, terus hanya berfokus pada dirinya sendiri, ya terpaksa kita harus berkata, tidak bisa lagi. Dan jangan kita nikahi orang itu.
3: Iya, Bapak, sebenarnya kalau kita menganggap orang itu yang kita kasih sebagai sesama kita, ya, kan kita tidak akan memperlakukan dia dengan cara-cara seperti itu tadi, Bapak.
1: Sebetulnya idealnya seperti itu, Pak Gunawan ya. Jadi cinta sejati itu tuh juga cinta yang menghormati pasangannya. Kita memberinya ruang gerak menjadi dirinya sendiri. Tadi Pak Gunawan katakan ya, kita menganggap dia setara ya. Kita enggak menganggap dia itu tuh bawahan kita yang harus memenuhi kebutuhan kita. Enggak. Dia setara dengan kita. Keinginannya kita harus hormati juga. Ketidaksukaannya kita harus juga dengarkan. Sehingga enggak hanya berjalan satu arah. Dia terus yang memperhatikan keinginan kita dan ketidaksukaan kita. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, kalau kita merasakan pasangan kita kok tidak menghormati diri kita ya, itu berarti bukan pasangan yang baik untuk kita. dan cintanya bukanlah cinta yang baik, cinta yang sejati, tapi cinta yang sangat dimotivasi oleh kebutuhannya saja.
2: Tadi Pak Paul beberapa kali menekankan untuk kita belajar menghargai pasangan supaya dia jadi dirinya sendiri. Apa sih yang Pak Paul maksudkan menjadi dirinya sendiri? Karena terkadang kan sebenarnya apa yang kita anggap baik dengan ABCD kita, kriterianya sama pasangan kita itu lain kan gitu. Nah, bagaimana Pak Paul menjelaskannya?
1: Sudah tentu ini berjalan dalam proses ya. Karena ada kalanya gini yang terjadi. Kita ini nih gak begitu sadar juga ya, seperti apa sih diri kita, maunya apa kita. Dan kita masih mengalami proses perubahan. Tapi pasangan yang baik tidak langsung menjegal kita. Tidak langsung seolah-olah menampar tangan kita dan berkata, bukan begitu, kamu salah. Enggak. Pasangan yang baik juga mau bersama-sama dengan kita mengembangkan diri kita. Sama-sama gak taunya ya gak apa-apa. Tapi dia gak menjadi orang yang sok tahu dan berkata, kamu bukan begitu. Nah, dia juga akan bersama-sama dengan kita ya mengeksplorasi, mencari tahu siapa diri kita. Dan dengan cara itulah kita berdua bertumbuh. Sebab saya kira inilah ciri-ciri relasi yang sehat. Apakah waktu kita menikah dengan pasangan kita, kita udah menjadi orang yang matang, finished product? Ya enggak, kita bukan produk yang sudah selesai. Kita terus produk dalam
2: proses.
1: Dalam proses Tuhan masih membentuk kita. Nah, pasangan yang menghormati kita adalah pasangan yang mau berkata, yuk kita cari bersama, kita kembangkan bersama, kita bertumbuh bersama, seperti nanti apa Tuhan pimpin kita. Nah, itu yang menjadi ciri-cirinya.
3: Nah, Pak Paul, di dalam proses itu tadi kan kemungkinan pasangan kita atau bahkan kita sendiri itu melakukan kesalahan-kesalahan itu, Pak Paul. Nah, itu bagaimana sikap dari seseorang yang memiliki kasih yang sejati itu?
1: Kasih yang sejati mempunyai satu ciri yang sangat penting, yaitu berani mengampuni, berani menerima ya kelemahan pasangan kita. Ini ciri yang penting sekali, Pak Gunawan, sebab kalau cinta itu bukan cinta sejati, susah menoleransi kelemahan atau susah memberi pengampunan. Jadi benar-benar orang dituntut untuk seperti dirinya. Nah, maka tadi saya katakan ini adalah ciri yang penting, karena orang yang memiliki cinta yang menghancurkan tadi itu tuh gak bisa mengampuni dengan mudah. Karena apa? Karena orang seolah-olah berkewajiban memenuhi kebutuhannya. Kalau tidak memenuhi kebutuhannya, dia marah. Kalau tidak sempurna, salah, wah dia marah. Nah, kematangan cinta seringkali ya diperlihatkan oleh adanya kemampuan untuk mengampuni dan menerima kelemahan. Dan berkata, ya inilah hidup. Kita gak sempurna, masing-masing ada kelemahan. Saya juga punya kelemahan. Ya udah, kita bangun bersama-sama. Nah, itu cinta yang sejati, Pak Gunawan.
2: Iya. Pak Paul, kalau mengampuni itu tadi rasanya enggak mudah ya dilakukan, terutama untuk hal-hal yang amat sangat menyakitkan, misalnya yang ekstrim deh saya kasih contoh, misalnya suami atau istrinya berselingkuh gitu. Nah, itu batasannya mengampuni gimana gitu. Lalu pasangan lalu bilang, ya itu memang kelemahan saya di situ. Saya sulit deh kalau ketemu wanita yang cantik atau gimana-gimana segala macam. Terus kita sebagai orang Kristen dituntut, ya kamu harus mengampuni suamimu, mengampuni istrimu. Wah, setengah mati itu ya.
1: Betul, dan pernikahan itu tuh harus dijaga oleh kedua belah pihak, Bu Wulan. Dalam contoh tadi itu, kalau seorang misalnya pria yang berkata, ya saya lemah, saya kalau lihat wanita gak tahan, saya harus akhirnya jatuh lagi. Yang bisa kita simpulkan juga adalah pria itu gak menghormati istrinya. Jadi ciri yang kedua tadi tuh menghormati, ya itu penting sekali. Sebab kalau kita menghormati, kita enggak sembarangan ya. Kita enggak berkata ini kelemahan saya, ya kamu harus terima. Ya enggak. Jadi bagaimana ya kalau dengan kasus seperti itu? Ya berarti yang satu memang enggak lagi memelihara pernikahannya. Sedangkan pernikahan seperti manusia harus ada dua kaki. Satu kaki ya dia jatuh. Nah, dua-dua harus menjaga pernikahannya Enggak hanya satu orang. Jadi kalau satu terus menerus berbuat salah sengaja, ya tandanya hanya satu, dia enggak menghormati pernikahan ini dan dia enggak menghormati pasangannya juga.
2: Tapi terkadang memang dalam realita hidup ada loh Pak Paul orang-orang seperti itu. Lalu ya istrinya seolah tanda kutip udah masuk dalam jebakan itu, enggak bisa keluar, masa dia mau cerai begitu. Mau enggak mau ya dia selalu pakai itu tadi, standar mengampuni terus.
1: Ya karena dia gak punya pilihan lain mungkin ya. Jadi dia terpaksa mengampuni juga. Kita mengampuni sudah tentu harus ya. Itu yang Tuhan minta ya. Seberapa besar pun kesalahan orang, Tuhan meminta kita mengampuni. Tapi sekali lagi, menoleransi apa tidak perbuatan yang terus menerus berulang seperti itu? Saya kira enggak, kita enggak mau toleransinya. Sebab kita katakan engkau enggak menghormati pernikahan ini lagi. Jadi ada batasnya juga saya kira.
3: Ya, apakah ada ciri yang lain, Pak Bot?
1: Pernikahan itu harus dijaga. Jadi berkaitan dengan yang tadi Ibu Wulan tanyakan, Pak Gunawan. Cinta sejati itu cinta yang mau menjaga relasi cinta ini. Jangan sampai jatuh, jangan sampai terserang, jangan sampai dicemari. Enggak, kita mau melindungi pernikahan ini nih, cinta ini nih. Kita mau melindungi orang yang kita cintai juga. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita ingin melindunginya, ya kita enggak sembarangan juga ya mau melukainya, mau membuatnya pahit, ya enggak. Kita benar-benar dengan hati yang murni ingin memagarinya, begitu.
3: Ya, jadi bersama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dari pernikahan itu.
1: Tepat sekali, dan itulah salah satu ciri cinta sejati. Sebaliknya dengan cinta yang menghancurkan, Pak Gunawan, gak ada unsur menjaga sebetulnya. Sebab kita gak menjaga pasangan kita, hanya menjaga diri sendiri agar kebutuhan kita terpenuhi. Tapi cinta sejati, cinta yang menjaga pasangan kita dan diri kita, sehingga relasi ini bertumbuh. Kalau kita lihat pasangan kita gak bahagia karena apa yang kita telah perbuat, kita mau tahu, kita mau perbaiki, karena kita mau menjaganya. Ya, beda dengan relasi atau cinta yang menghancurkan tadi ya. Kita hanya menjaga kepentingan kita, gitu.
3: Iya, kita mau menjaga tapi di lain pihak kita juga memberikan kebebasan kepada pasangan kita untuk menjadi dirinya sendiri. Berarti itu ada suatu unsur kita harus mempercayai pasangan kita, Pak.
1: Betul. Jadi 1 Korintus 13 sangat menekankan itu ya. Cinta itu tuh mempercayai ya. Enggak curiga, berangkatnya bukannya dari ketakutan, berangkatnya bukan dari kecurigaan, enggak. Cinta sejati berangkat dari rasa percaya. Percaya bahwa engkau mencintaiku, bahwa engkau baik kepadaku, bahwa engkau akan setia kepadaku, ya. Nah, cinta yang seperti itulah yang akan menumbuhkan cinta itu, ya. Kalau cinta diawali dengan ketakutan, kecurigaan, lama-lama mati.
3: Iya. Nah, Pak Paul, di dalam proses-proses seperti itu kan tidak selalu berjalan mulus gitu, Pak Paul, ya. Ada banyak hal, ada banyak rintangan yang harus dihadapi bersama-sama, dan itu seringkali menimbulkan penderitaan, kesakitan, air mata, dan seterusnya. Lalu bagaimana pasangan itu?
1: Cinta sejati jadinya adalah cinta yang bersedia menderita. Nggak hanya menikmati masa-masa sukacita, tapi juga berani bersama dengan pasangan kita pada masa-masa derita. Maka janji nikah yaitu tetap setia pada masa sakit dan pada masa sehat itu sesuatu yang mulia sekali. Sebab cinta sejati memang pada akhirnya cinta yang berani menderita ya. Enggak hanya mau bersuka-suka.
3: Ya, kadang-kadang kita berkata biar saya saja yang menderita, asal pasangan saya tidak menderita. Itu bagaimana, Pak?
1: Saya kira ya itu salah satu wujud cinta juga ya, cinta yang murni, cinta yang sejati, bahwa kita mau menanggung penderitaan pasangan kita karena kita tidak ingin melihat dia susah atau menderita.
3: Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini dan juga Ibu Wulan yang sudah bersama kami pada saat ini. Nah, para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kasih yang sejati. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini,
0: silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

karena lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini. Saya percaya hari ini apa

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, terima kasih banyak bahwa pada saat ini saya bisa diberi kesempatan untuk berjumpa dengan saudara kembali. Harapan saya tentunya seperti Bu Christine, Anda baik-baik saja, dan jikalau Anda pada saat ini ada yang sedang sakit atau sedang menghadapi tantangan kehidupan, tidak ada jalan lain kecuali saudara sabar dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Itu nasihat saya. Karena tidak ada jalan keluar yang bisa dilakukan manusia kecuali bersandar kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, kali ini dalam perjumpaan ini, suatu istimewa sekali ya, saya ke ruang dengar saudara pada saat ini. Saya memberi tema, sekali gagal akibatnya berlarut-larut. Sekali gagal akibatnya berlarut-larut. Pernahkah saudara mengalami kegagalan? Mungkin saudara gagal dalam studi, mungkin. Sudah berkali-kali ujian skripsi, ternyata gagal. Sudah berkali-kali membuat karangan, tidak diterima. Ya. Atau tani, seperti kemarin ketika saya di warung, ya, pulang dari kantor itu, lapar saya mampir ke warung, si tukang warung cerita bahwa untuk menjadi petani sekarang sukar. Ini sekarang gagal dimakan wereng katanya. Dulu ketika ditanami tebu, tebu jadi murah. Petani ini mau dibawa kemana katanya. Yang bawa siapa saya juga gak tahu. Cerita banyak. Dan orang yang hidup gagal itu tidak enak. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, berdasarkan dengan apa yang saya katakan kepada saudara, tema kita sekali gagal akibatnya berlarut-larut, mari kita membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita bersama pada perjumpaan kita kali ini, yaitu 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia, keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya, mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja.

di atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah yang dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan kita pada saat ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Bila mana ada pendengar kami yang sakit, Tuhan tolong supaya disembuhkan. Apabila ada saudara kami yang sekarang ini menghadapi tantangan kehidupan, berilah kekuatan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan memang wajar sekali apabila sikap hidup dituntut lebih dibandingkan dengan sesamanya. Apakah saudara juga termasuk seorang yang menuntut hamba Tuhan saudara, gembala jemaat saudara, untuk hidupnya lebih daripada sesamanya? Kata jemaat saya, ya sudah pasti begitu Pak. Kerohanian hamba Tuhan pasti harus lebih daripada jemaat. Kalau pengetahuan tidak dituntut katanya. Pengetahuan ya kurang lebih lah. Tetapi kalau kerohanian itu sampai di bawah rata-rata jemaat, itu ya keterlaluan katanya begitu. Nah saudara yang dikasih itu, apabila di dalam sikap hidup seorang hamba Tuhan, di dalam mengatur keluarga mengalami kegagalan, dan hidupnya tidak sesuai dengan patokan yang telah Tuhan tetapkan, maka kegagalan hidup seorang hamba Tuhan itu berakibat berlarut-larut. Saudara, inilah yang terjadi pada zaman Nabi Samuel masih hidup. Melihat kenyataan kehidupan anak-anak Samuel. Tadi kan dikatakan bahwa anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Bapaknya sangat takut akan Tuhan. Bapaknya sangat mengasihi Tuhan. Mereka juga hakim. Mereka juga imam. Yang sulung bernama Yoel. Yang kedua Abia. Mereka dua-duanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi kelakuan anak-anak ini tidak sama dengan bapaknya. Saya tidak tahu mengapa kok terjadi begini. Apa karena Samuel demikian sibuk pelayanan? Dengan sibuk kepada pelayanan bangsa Israel sehingga kurang dapat melihat pertumbuhan kerohanian anak-anaknya. Bisa jadi demikian. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan yang dua-duanya sibuk, istrinya sibuk, suaminya sibuk, tidak ada waktu untuk memperhatikan pertumbuhan anak-anak. Kadang-kadang jangan heran kalau anak-anak pendeta lebih nakal dibanding dengan anak-anak jemaat. Kadang-kadang jemaat mengeluh, aduh, anaknya Pak Pendeta kok begitu ya? Pernah enggak saudara melihat kehidupan anak-anak hamba Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka orang-orang pilihan Allah ini menjadi kecewa. Mengapa anak-anak Samuel kayak begitu? Suka disogok, memutarbalikkan kebenaran. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan ini membuat memang kurang baik. Dan ini termasuk kegagalan Samuel sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Saudara, makanya saya seringkali menasihati jemaat, kalau sibuk, kalau kalian ini sibuk, ya suami istri sibuk, ya nanti akibatnya anak kalian yang akan terlihat. Apa Pak? Ya coba aja lihat nanti. Dan sebagian besar nyata bahwa anak-anaknya sulit dididik secara benar. Mereka maunya sendiri. Mereka tidak puas dengan orang tua.
bahkan kadang-kadang melakukan hal yang memalukan orang tua. Nak, saya ini bekerja siang malam untuk kamu. Ibumu bekerja siang malam untuk kamu. Kamu malah seperti ini, itu bagaimana ini? Ya jangan disalahkan anaknya lah, kamu gak ada perhatian terhadap anak kok, bagaimana? Emangnya cukup dengan duit? Justru itu Anda kehilangan harta yang paling berharga, yaitu anak Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada yang kita bahas. Ya. Hidup anak-anak Samuel tidak sesuai dengan yang dilakukan bapaknya. Hidupnya tidak sesuai dengan patokan yang telah Tuhan tetapkan. Akibatnya pelayanan, kehidupan Samuel gagal. Dan akibat kegagalan itu menjadi berlarut-larut. Itulah yang terjadi dalam keluarga Samuel. Dan Nabi Samuel ketika itu kan masih hidup. Masih hidup. Melihat kenyataan yang demikian, maka bangsa pilihan Allah ini mulai berpaling. Coba melihat, mengevaluasi, melihat kenyataan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ternyata dari penilaian mereka merasa bahwa hidup sebagai bangsa tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Wah, kok aku berbeda sendiri ya? Berbeda. Berbeda, bangsa lain ada raja yang kelihatan, bangsa sendiri tidak ada. Raja yang kelihatan, rajanya Tuhan, jauh di sana sukar diajak berbincang. Itu pengertian mereka begitu. Lantas melihat anak-anak Samuel tidak mencerminkan kehidupan yang benar seperti yang dilakukan Samuel. Ini kan permasalahan yang sangat serius ini. Dan Nabi Samuel tidak bisa dituntut lagi. Kenapa? Sudah tua. Saudara pendengar. Oleh karena itu, kalau Nabi Samuel agak kesal waktu itu, karena belum melihat kenyataan yang ada di dalam dirinya. Akhirnya Tuhan berfirman. Tuhan mencoba Samuel, suruh mendengarkan apa yang menjadi keluhan bangsa itu. Supaya Samuel sendiri mendengar dan melihat sikap bangsanya. Maka mereka yang menjadi tua-tua dikumpulkan. Kumpulkan. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 5. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua. Artinya engkau sudah tidak bisa memperbarui kehidupanmu lagi. Waktumu sudah habis. Tidak bisa kembali. Dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Kamu mendidik anak itu entah bagaimana kok jadinya seperti ini. Tidak bisa dipakai cermin. Bagaimana ini? Saya tidak ngerti itu kata-kata orang tua-tua itu. Para pemimpin bangsa ini. Dan mereka minta begini. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ah, saudara, manusia itu kurang puas walaupun rajanya Tuhan sendiri itu watak saya dan saudara. Iya, diakui saja. Kalau melihat sesuatu itu negatifnya dulu. Tidak pernah berpikir positif.
jadi hitam melulu, putihnya nggak ada. Dan kecenderungannya itu membandingkan dengan yang lain. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana ketika Samuel mendengarkan hal itu, sudah saya katakan di depan tadi, bahwa perkataan itu mengesalkan Nabi Samuel. Saya membaca arti kesal itu, hancur hati, merasa gagal pelayanannya, tidak dihargai. Saudara, namun bagaimanapun memang kenyataan yang demikian, kenyataannya memang demikian. Bangsa ini lebih melihat dirinya, lebih melihat keluarganya. Dan oleh karena itu kewibawaan Nabi Samuel sudah tidak ada pada bangsa ini. Mereka tidak lagi menuruti apa yang diajarkan Samuel dan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, bagaimana benar disadari bahwa Nabi Samuel sendiri sudah tua, gak bisa bertindak ketika zaman muda, anak-anaknya tidak bisa menjadi teladan, dan ini bisa dinilai oleh bangsanya sebagai kegagalan orang tua. Saudara pendengar, akibat yang paling berat, bangsa ini memang tidak lestari untuk menjadi alat Tuhan supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Gagal, saudara, karena menuruti kehendak sendiri, tidak menuruti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang bisa saya utarakan kepada saudara, suatu pelajaran yang luar biasa bagi saya dalam perjumpaan kita ini. Kehidupan bangsa pilihan Allah ini menjadi pelajaran. Pelajaran siapa? Pelajaran saya dan saudara. Maksud saya begini, saudara. Coba perhatikan ya. Sebagai orang percaya, saya dan saudara harus berhati-hati dalam bersikap. Apa, saudara? Saudara dan saya harus berhati-hati dalam bersikap. Apapun yang terjadi, setia dalam berjalan di kebenaran. Nomor satu, hati-hati dalam bersikap. Nomor dua, tetap setia dalam berjalan di dalam kebenaran. Dua hal itu yang dikatakan berhati-hati, teliti, cermat. Dalam apa? Dalam mendidik, dalam memberi teladan kepada anak-anak sendiri. Kadang-kadang saya kecewa terhadap anggota jemaat, saudara, maaf ya. Anaknya sekolah minggu di bentak-bentak, ayo sekolah minggu nih, sudah jam, tapi dirinya sendiri tidak pernah ke gereja. Gitu-gitu, kadang-kadang saya jengkel. Bagaimana orang tua bisa meneladani anaknya? Maka dari itu nasihat saya pada pertemuan ini, teliti ya. Teliti dan cermati dalam mendidik dan memberi teladan kepada anak-anak sendiri. Orang tua itu harus jadi teladan hal-hal yang baik. Teladan hal-hal rohani. Teladan dalam kebijakan. Anak bangga punya orang tua. Seperti demikian itu. Jika gagal, kalau Anda gagal di dalam mencermati, di dalam menjadi teladan bagi anak-anak saudara, maka sebagai akibatnya tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Akan berlarut-larut.
dan bisa jadi menyangkut anak-anak yang sebenarnya tidak tahu apa-apa ikut menanggung akibat. Bukan hanya anak, sesama yang di sekitar menanggung akibat. Bagaimana saudara, selama ini kehidupan saudara seperti apa? Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, jaga sikap, hati-hati. Jadilah teladan, cermati pertumbuhan anak-anak saudara. Tetapi kalau saudara suami istri sibuk sana-sini, ya, tidak pernah ngurus anak-anak ya, jangan kaget kalau tiba-tiba anaknya di perapatan jalan main apa itu, main musik di jalanan itu apa namanya, ya. Cari uang recehan. Ya itu tidak jelek dalam pengertian tidak salah-salah betul, yang salah kan orang tuanya. Saya pernah berkunjung pendengar ini, pendengar setia Terang Kehidupan. Saya sedih Pak, kenapa? Anak saya itu udah STM. Wah, saya bingung kenapa. Anak saya itu ngamen di perapatan Pak. Kalau saya tidak ngasih uang saku gitu ya enggak apa-apa. Ini saya kasih uang saku. Uang tidak saya sayang saya berikan. Loh kok masih begitu anak saya? Heran saya. Kemarin dipukuli Satpol PP. Terus ya tidak berhenti itu Pak, bagaimana? Nah, Bapak selama ini mengajari apa dengan anak? Gimana Pak mau mengajar? Saya kerja. Istri saya ya kerja, pulangnya sudah larut. Wah, nah ini upahannya begitu, saya bilang gitu. Wah, Bapak jangan begitu. Iya, Pak. Istri saya itu dulu jadi perawat. Kerja di rumah sakit. Ketika menikah dengan saya, punya anak satu, dia keluar. Kerja dari perawat itu keluar. Dia lebih mengutamakan anaknya. Cukup gak gajinya ya? Cukup itu kan relatif lah. Jadi cukup-cukupkan. Saudara, sekali lagi saya akan memesan kepada saudara. Jika kita sudah dipercaya Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Baik melalui sikap dan berkat. Maka perlu menjaganya dengan sebulat-bulatnya untuk tetap berjalan dalam kebenaran yang menjadi perkenan Tuhan. Jelas ya? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak pada saat ini kami boleh berbincang dengan saudara pendengar kami. Berkati saudara kami dengan apa yang hamba-Mu sampaikan. Menjadi peringatan, menjadi pengajaran, menjadi ketelitian, kecermatan di dalam mendidik anak supaya tidak berakibat berlarut-larut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Hidup bukan hanya seperti perjalanan, tetapi hidup nyatanya memang sebuah perjalanan. Kadang kita menyisir di dataran yang menyenangkan, namun kadang kita harus mendaki bukit yang terjal dan tajam, atau kita harus turun di lembah yang sangat dalam. Kadang menyenangkan, namun kadang datang badai yang menghadang. Namun buat kita, kita punya kepastian Tuhan menyertai kita. Dan sepanjang Tuhan menyertai kita, kita punya jaminan, kita punya kepastian Tuhan yang

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Seberapa besar perhatian yang kita berikan kepada tubuh kita? Ada berapa rupiah yang kita habiskan untuk merawat tubuh kita secara fisik? Memang merawat tubuh tidak salah, karena tubuh diciptakan oleh Tuhan, karena tubuh ditebus oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sadar bahwa selain kita memiliki tubuh yang fisik ini, kita juga memiliki aspek yang rohani di dalam diri kita. Dan aspek itu akan terus ada, bahkan ketika tubuh kita sudah hancur di dalam tanah. Tetap aspek yang non-material tetap ada. Dan sore hari ini, di dalam serangkaian khotbah mengenai knowing man, mengenal manusia, maka kita akan belajar immaterial part that can exist outside of human body. Jadi kita bukan hanya sebagai sebuah eksistensi yang punya fisik, tetapi juga punya aspek yang imaterial, dan itu akan terus ada. Ada banyak teks yang cocok, tetapi saya memilih di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Mari kita melihat Wahyu pasal yang ke-6, ayat 9 sampai yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-6, ayat 9 sampai yang ke-11. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat 9, Bapak Ibu Saudara ayat 10, dan nanti ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi

0: dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Amin. Saudara, teks yang kita baca menceritakan tentang meterai yang kelima yang hanya bisa dibuka oleh anak domba yang tersembelih. Dan ketika meterai ini, tujuh meterai yang kita pelajari sekarang, meterai yang kelima dibuka, maka ada sebuah pemandangan yang mungkin akan mengagetkan kita kalau kita memiliki pandangan populer tertentu tentang tubuh dan jiwa. Di dalam ayat 9 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ada sebuah pandangan populer yang berkembang dan saya dulu juga memegang pandangan ini. Yaitu pada saat orang mati, maka orang itu tidak langsung ke surga dan tidak langsung ke neraka. Semuanya akan masuk di dalam tempat perhentian yang disebut Seol atau Hades. Mungkin saudara pernah mendengar pandangan yang semacam ini. Tetapi kalau kita memperhatikan teks kita dengan teliti, teks ini menggambarkan bahwa ada jiwa-jiwa yang tersembelih itu ada di mesbah. Nah pertanyaannya, mesbah ini ada di mana? Kalau kita memperhatikan kata mesbah yang muncul beberapa kali di dalam kitab Wahyu, maka kita akan menemukan bahwa kata mesbah itu terletak di tahta Allah. Terletak di surga. Misalnya kita membaca pasal 8 ayat yang ketiga. Coba kita lihat pasal 8 ayat 3. Masih ada banyak ayat lain, tapi kita lihat ayat 3 dan 5. Pasal 8 ayat 3 dan 5. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang yang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu, ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Jelas kalau kita melihat dari ayat ini dan nanti saudara pulang rumah membaca pasal 9 ayat 13, pasal 14 ayat 18, dan pasal 16 ayat 7, maka tiap kali kata mesbah itu muncul, yang bukan merujuk pada mesbah di Bait Allah di Yerusalem, maka itu selalu berbicara tentang mesbah yang ada di hadapan tahta Allah. Nah, kalau memang orang-orang yang mati sebagai syahid, sebagai martir ini, jiwa-jiwanya ada di mesbah, maka itu menunjukkan bahwa orang-orang yang mati itu sudah langsung ke surga atau langsung ke neraka. Orang-orang yang percaya begitu mati, maka dia langsung berada di surga. Kita tidak perlu menunggu di satu tempat, menunggu nanti ada panggilan boarding, baru kita masuk. Tidak perlu. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus disalib, ada seorang penyamun yang berkata begini, Tuhan ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus tidak berkata begini, oke, nanti kalau aku datang sebagai raja, kamu ada bersama aku di Firdaus? Tidak. Tapi Tuhan mengatakan hari ini juga. Engkau bersama dengan aku di Firdaus. Beberapa orang mencoba untuk menafsirkan Firdaus itu beda dengan surga. Ini orang yang tidak tahu bagaimana menafsirkan sebuah kata di dalam Alkitab. Karena kata Firdaus muncul beberapa kali di dalam Alkitab dan artinya itu surga. Misalnya di dalam 2 Korintus 12, saudara ingat ketika Paulus menggambarkan, dia mendapatkan penglihatan, dia diangkat ke surga tingkat 3. Nah kata surga yang dipakai di situ adalah kata Firdaus. Kemudian di dalam Wahyu pasal yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Pohon kehidupan itu adanya di surga, bukan di satu tempat penantian, tidak. Adanya di surga. Firdaus itu hanya merupakan gambaran dari sebuah taman yang sangat indah di Persia. Surga itu indescribable, tidak bisa digambarkan. Sehingga perlu macam-macam gambaran untuk menggambarkan surga. Salah satunya adalah keindahan sebuah taman yang ada di Persia. Itu namanya Firdaus. Tapi itu menggambarkan surga, bukan menggambarkan sebuah tempat perhentian. Paulus di dalam Filipi 1, pada saat dia menghadapi penantian pengadilan, entah dia akan dihukum mati atau dia dibebaskan, Paulus mengatakan, aku bingung harus memilih dua hal. Entah aku mati, entah aku hidup. Kalau aku hidup berarti memberi buah. Tetapi aku kalau boleh memilih, Paulus mengatakan, aku lebih senang diam bersama-sama dengan Kristus. Mati bagi Paulus itu adalah diam bersama-sama dengan Kristus. Nah, Kristus ada di mana? Kristus ada di surga. Kalau begitu, ketika kita mati, kita langsung berada di surga. Sebuah sukacita yang besar bagi kita. Karena beberapa agama yang lain mengajarkan, kalau orang percaya mati, maka orang percaya masuk di dalam sebuah tempat penantian. Dan di situ kita dimurnikan lagi. Jadi kalau dosanya banyak, tapi ya karena orang percaya kan masuk surga begitu kan. Tapi dosanya banyak. Kemudian di tempat penantian itu kita dimurnikan, dihukum terus sampai kurang lebih imbang. Setelah itu baru sudah puas, imbang sekarang, kamu masuk surga. Kekristenan tidak mengajarkan begitu. Begitu kita mati, kita langsung masuk surga. Nah, karena orang Kristen begitu mati masuk surga, maka cara orang Kristen mati itu tidak penting. Jangan bertengkar gara-gara cara kita nanti dimakamkan. Tidak penting. Saya melihat beberapa orang Kristen yang hidup di dalam sebuah keluarga yang masih beda agama. Banyak orang Kristen tidak bijaksana. Memaksakan. Pokoknya kalau mama meninggal harus pakai cara Kristen. Padahal yang lain itu tidak setuju. Yang lain masih memegang agama yang lain. Nah, saudara, kalau saudara percaya orang tuamu yang meninggal sudah meninggal di dalam Tuhan, maka mau pakai pemakaman atau dibakar, mau pakai cara apapun, tetap dia sudah ada di surga. Cara dimakamkannya tidak penting. Kita sebagai orang yang Kristen, kita seharusnya lebih fleksibel daripada orang-orang lain. Karena kalau orang-orang lain memandang cara mati itu penting, cara dimakamkan itu penting. Makanya diberi nanti uang-uangan dibakar, misalnya diberikan rumah-rumahan dibakar, misalnya, dan diberi doa-doa menghantar supaya nanti sampai ke tempat tujuan. Bagi kita tidak terima semuanya itu. Bagi kita cuma terima bahwa orang beriman ketika dia mati, dia langsung ada di surga. Nah, semuanya itu adalah bagi orang-orang yang tidak beriman. Biarkan mereka melakukan itu, kita tidak melakukan itu. Kalau kita diberi kuasa untuk memilih, kita pilih cara pemakamannya yang benar. Tapi kalau kita tidak punya kuasa untuk memilih, kita di dalam keluarga besar yang orang lain beda agama, memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Tapi kalau kita yakin keluarga kita yang meninggal sudah di dalam Tuhan, maka cara dia dimakamkan tidak akan punya pengaruh atas nasibnya dia. Dia sudah ada di surga. Itu sukacita besar bagi kita. Nah, kalau saudara juga memiliki konsep populer yang lain yang mengatakan bahwa manusia terdiri dari tiga bagian, tubuh, jiwa, roh, yang dikenal dengan nama trikotomi, maka saudara akan mengalami kesulitan memahami ayat ini. Karena di dalam ayat ini ditunjukkan bahwa orang-orang yang sudah mati, yang tubuhnya dibinasakan, dianiaya, mungkin dibunuh oleh orang lain, ternyata sekalipun tubuhnya hancur, tetapi jiwanya tetap ada di surga. Rohnya di mana? Bagi saudara yang pegang tubuh, jiwa, roh, ini kan yang dilihat jiwa toh ya. Tubuhnya kan tertinggal di bumi. Rohnya ada di mana? Coba jawab, rohnya ada di mana? Rohnya tidak ada di mana-mana. Rohnya itu sama dengan jiwa. Jiwa dan roh itu sinonim. Kadangkala dipakai kata jiwa, kadangkala dipakai kata roh. Kata Yunani yang dipakai, psuche, untuk jiwa, saudara mengenal kata psikologi, berasal dari kata Yunani psuche, atau kata roh, pneuma, di dalam Alkitab itu kadangkala dipakai secara sinonim. Dan di dalam kitab Wahyu, memang keduanya dipakai secara sinonim. Jadi saudara jangan bingung, di materai kelima kok yang dilihat cuma jiwanya, rohnya di mana? Nanti Yohanes akan memberitahu, pandanganmu yang diubah, bukan aku yang salah dapat penglihatan. Coba kita lihat beberapa ayat, pasal 11 ayat 11, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah, benuma, kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua yang melihat mereka menjadi sangat takut. Seharusnya kalau ada orang mati, kemudian bangkit, dia mendapatkan roh atau mendapatkan jiwa? Harusnya jiwa, tapi di sini dikatakan roh. Satu ayat lagi, pasal 13 ayat 15. Pasal 13 ayat yang ke-15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa. Bahasa Yunani-nya pneuma, roh. Memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi tidak ada beda antara suge dan pneuma, antara jiwa dan roh. Roh kadangkala dipakai untuk nyawa, untuk jiwa. Jiwa dipakai untuk roh. Tidak ada yang beda di antara dua kata ini. Sama seperti kita mau membedakan yakin dan percaya. Kita kan bingung, bedanya apa yakin dan percaya? Daripada bingung dipakai dua-duanya. Saya yakin dan percaya, gitu kan? Padahal yakin dan percaya itu sama saja. Nah, roh dan jiwa itu sama. Pasti saudara dalam hati berkata seperti ini. Tapi rasanya kok ada ayatnya ya, yang membedakan antara jiwa dan roh ya. Tapi saya lupa ayatnya ada di mana. Nah, ada memang dua ayat yang seolah-olah membedakan antara jiwa dan roh, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, ketika Paulus memberikan salam terakhir kepada jemaat Tesalonika begini, kiranya tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna. Nah, bukankah itu berarti bahwa jiwa dan roh itu berbeda? Salah, tidak berbeda. Lalu kenapa dibedakan tubuh, jiwa, dan roh? Saudara harus memahami ini merupakan majas, gaya bahasa. Dan orang Yahudi kalau memberikan pengungkapan, misalnya saudara ingat enggak kata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hati, jiwa, dan kekuatan. Nanti pulang rumah ya, lihat ayat yang di Perjanjian Lama ini, di Ulangan pasal 6, dikutip di dalam Matius, Markus, Lukas. Pada waktu dikutip, isinya tidak sama. Bahkan Injil Markus mencatat itu ada 4 poin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Kalau begitu Yesus di dalam Injil Markus, tuntutannya lebih banyak daripada Yesus yang ada di Injil Matius dan Lukas. Tidak, sama saja. Karena ketika disebutkan beberapa elemen dalam diri manusia, itu maksudnya menunjukkan totalitas. Jadi ketika Paulus mengatakan kiranya tubuh, jiwa, rohmu terpelihara sempurna, maksudnya Paulus adalah kiranya engkau secara keseluruhan dipelihara secara sempurna. Tidak ada pembedaan antara jiwa dan roh. Mungkin saudara ingat juga Ibrani pasal 4 ayat 12. Ketika dikatakan firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Allah sanggup memisahkan apa? Sumsum dari sendi, jiwa dari roh, kemudian pikiran dan pertimbangan hati. Loh, bukankah sumsum sama sendi bisa dibedakan? Terutama kalau saudara makan ayam, kucingnya sudah nunggu. Nah, itu maksudnya tulangnya jangan dimakan. Saudara ambil dagingnya, begitu dapat tulangnya, langsung ujung-ujungnya yang tulang muda saudara ambil, ya kan? Begitu saudara ambil, meongnya kucing itu sudah berbeda, saudara. Sudah tidak sesemangat yang pertama. Dia meong, gitu kan. Nah, begitu saudara habiskan yang di ujung-ujung sendinya, dan saudara patahkan tulangnya, krek, gitu kan. Langsung dia meong, pergi. Nah, meongnya artinya lain. Orang kok pelit, gitu. Langsung pergi, dia. Nah, begitu tulangnya kita patahkan, sumsumnya kita sedot, gitu. Nah, karena sendi dan sumsum bisa kita bedakan, jiwa dan roh bisa kita bedakan, pertimbangan dan pikiran bisa kita bedakan, berarti jiwa dan roh berbeda. Ini pemikiran yang keliru. Kenapa saya katakan ini pemikiran yang keliru? Karena kalau saudara melihat, memisahkan antara pertimbangan dan pikiran, bagaimana cara membedakan pertimbangan dan pikiran hati? Nggak bisa dibedakan. Ketika Paulus mengatakan membedakan jiwa, roh, sumsum, sendi, pertimbangan, pikiran, hati. Maksudnya Paulus begini, tidak ada satupun yang tidak diterobos oleh firman Allah. Ini hanya gaya bahasa saja. Jadi manusia itu bukan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Makanya ada beberapa hamba Tuhan yang secara sembrono mengatakan begini, kalau rohmu tidak dibaharui oleh Tuhan, maka kamu seperti binatang. Karena kamu cuma punya tubuh dan jiwa. Binatang punya tubuh, jiwa, tidak punya roh. Kalau rohmu mati, kamu seperti binatang. Saudara, ini kalimat yang sama sekali tidak sopan dan bertabrakan dengan firman Allah. Sekalipun manusia telah jatuh di dalam dosa, manusia tetap adalah gambar Allah. Manusia berbeda dengan binatang. Sama-sama punya tubuh, iya. Sama-sama punya jiwa, iya. Tapi kualitas jiwanya berbeda. Kalau kualitas jiwa binatang, begitu tubuhnya binasa, jiwanya binasa. Jiwanya tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu kualitas jiwa dari binatang. Tapi kualitas jiwa dari manusia tidak. Kita diciptakan dengan jiwa yang bisa merindukan Allah. Dengan jiwa yang selalu mencari Allah dan hanya dipuaskan di dalam diri Allah. Dan ketika tubuh kita binasa, jiwa kita tetap bisa ada sampai selama-lamanya. Itu adalah konsep yang benar tentang manusia. Sehingga saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan bagian kejiwaan itu psikologi. Bagian kerohanian itu adalah teologi. Konsep yang sama sekali tidak punya dasar. Manusia terdiri dari tubuh dan terdiri dari yang imaterial, jiwa atau roh. Nah, saudara, kita kembali di dalam Wahyu pasal 6 tadi, ada sebuah pemandangan yang mengerikan. Kalau saya mengatakan menarik, tampaknya kok tidak peka terhadap perasaan orang. Karena di sana dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, maka kata yang dipakai di sana bukan dibunuh, tetapi disembelih. Pemandangan yang mengerikan. Jiwa-jiwa mereka yang disembelih. Wah, kalau saudara melihat kata sembelih, berarti caranya bagaimana? Kepala dipegang, langsung lehernya dipotong ya. Atau ditaruh di kayu, kemudian ada besi yang tajam, dilepaskan yang berat dari atas. Boom, begitu kan, disembelih. Kalau saudara pernah waktu kecil menyembelih ayam, kalau pastikan kalau menyembelih ayam, itu pakai pisau yang tajam ya. Jangan pisau yang tumpul, kasihan ayamnya. Sudah geli-geli, perih, akhirnya mati juga gitu kan. Jadi pastikan tajam sekali, cerak begitu kan. Saya dulu tidak tahu, kalau tajam itu takut, kasihan, nanti langsung mati gitu kan. Jadi pelan-pelan, tambah kasihan lagi kan gitu. Langsung aja, potong, brek gitu. Kalau saudara tidak tahan gitu, langsung panggil ayamnya, taruh di dekat pintu, langsung dicepres pintu. Langsung selesai begitu kan. Nah, secara kata sembelih itu bayangan kita adalah lehernya dipotong. Nah, ternyata kata Yunani tersembelih yang dipakai di sana yaitu sfatso, kata yang dipakai sangat umum. Sehingga penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia dengan tepat menerjemahkannya bukan disembelih, tetapi dibunuh. Misalnya, kata sfatso ini dipakai pada waktu Kain membunuh Habel. Yohanes mengatakan jangan seperti Kain yang membunuh Habel adiknya di 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Kata membunuh di situ adalah kata menyembelih. Padahal kalau saudara ingat ceritanya di Kejadian pasal 4, Kain membunuh Habel dengan cara apa? Mengajak adiknya pergi ke padang. Kemudian mereka bertarung menggunakan pedang. Tidak kan? Kain memukul Habel dari belakang. Setelah dipukul dari belakang, baru dibunuh. Tidak ada keterangan Kain kepalanya dipenggal. Tidak ada. Kata swatso juga muncul di dalam kitab Wahyu beberapa kali. Di pasal 5 ayat 6, ayat 9, ayat 12, pasal 13 ayat 8. Merujuk kepada anak domba yang tersembelih, yaitu Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus matinya bukan disembelih, tetapi tetap dikatakan anak domba yang tersembelih. Jadi tersembelih itu bukan berarti kepalanya dipotong. Tidak selalu begitu. Di pasal yang ke-13 ayat 3, coba kita lihat pasal 13 ayat 3, kata swatso juga muncul di sana. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Luka yang di sana itu adalah luka yang disebabkan oleh penyembelihan dalam bahasa aslinya. Tetapi kalau orang disembelih, kenapa yang luka kepalanya? Harusnya kalau disembelih masih hidup, yang luka adalah lehernya. Memang kata sembelih itu artinya tidak selalu lehernya terpotong. Lah kalau begitu siapa jiwa-jiwa yang tersembelih di bawah mesbah ini? Siapa orang-orang ini? Saudara, tersembelih itu menunjukkan sebuah penderitaan. Jadi orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang menderita selama di dunia. Saya percaya 100% bahwa semua orang Kristen yang hidup di dunia adalah orang yang menderita. Karena Alkitab mengatakan, contohnya, Lot orang yang benar, yang selalu menderita karena tingkah laku orang sejamannya yang tidak benar. Saudara, kalau saudara jadi orang benar, saudara jadi orang percaya, saudara melihat orang lain berbuat dosa, seharusnya saudara menangis. Seharusnya saudara tidak pernah merasa nyaman ada di dalam dunia yang rusak oleh dosa. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan, aku enak-enak saja kok hidup di dalam dunia, tidak ada masalah. Mungkin engkau memang bukan anak Allah. Mungkin gaya hidupmu adalah gaya hidup duniawi. Saya pernah mengatakan, kalau engkau dalam sehari tidak pernah dicobai iblis, tidak pernah diganggu iblis, maka kemungkinan engkau anak-anak iblis. Kalau anaknya tidak pernah diganggu, diajak main sama iblis. Tapi kalau kita anak-anak Allah, pasti tiap hari iblis membuat kita susah, mencobai kita, berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan Yesus sendiri mengatakan, dunia membenci kamu. Kita ini dianiaya dalam banyak hal. Sekalipun secara fisik kita tidak terancam, tetapi secara konsep, ada begitu banyak konsep yang melawan firman Allah yang ada di sekitar kita, dan seharusnya orang Kristen tidak bisa merasa tenang. Seharusnya orang Kristen tidak bisa merasa senang hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dan itulah kita. Kita adalah orang-orang yang menderita. Menderita karena apa? Di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9 tadi dikatakan, menderita karena firman Allah dan kesaksian. Kata firman Allah dan kesaksian muncul bersamaan beberapa kali. Misalnya Yohanes di dalam pasal pertama ayat 2 dan 9, dia mengatakan begini, aku Yohanes dibuang di pulau Patmos karena firman Allah dan karena kesaksian Yesus Kristus. Jadi firman Allah itu temannya kesaksian. Mengapa bukan cuma satu? Mengapa di bagian ini munculnya dua di pasal 6 ayat yang ke-9? Bedanya apa karena firman Allah dengan karena kesaksian? Bedanya ada di pasal 12 ayat 17. Coba kita lihat pasal 12 ayat 17. Ayat ini membantu kita untuk mengerti apa bedanya karena firman Allah dan karena kesaksian. Ayat 17 dari pasal 12. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dengan kata lain, menaati firman Allah saja, mempelajari firman Allah saja tidak cukup bagi kita. Orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk belajar firman Allah, memuaskan pengetahuan kita dengan firman Allah, bukan hanya diundang Allah, diajak Allah untuk menaati firman, tetapi juga untuk memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Kita bukan hanya terima firman untuk kita, tapi terima firman untuk orang lain. Itulah panggilan Allah bagi kita. Allah tidak memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang pintar, tetapi Allah memanggil kita untuk membagikan kepintaran kita kepada orang lain. Pengetahuan yang kita pelajari dari firman Allah, kita berikan kepada orang lain. Resikonya besar, benar, resikonya besar. Ketika kita bersaksi, maka ada resiko. Kalau saudara cuma belajar firman, resikonya apa? Paling banyak. Belajar firman resikonya adalah sakit kepala, benar? Ya benar ya, cuma sakit kepala. Aduh, susahnya setengah mati ya. Hidup sudah susah, ternyata ada yang lebih susah ya, yaitu belajar bahasa Yunani dan Ibrani. Tapi kalau saudara memberi kesaksian, itu susahnya bukan cuma sakit kepala, bisa jadi engkau kehilangan kepala. Resikonya besar. Tapi tahu tidak bahwa ada kuasa yang besar di dalam kesaksian. Dan saya ketika mempersiapkan ini, saya membaca kitab Wahyu, saya kagum dengan kuasa kesaksian kita. Mari kita lihat pasal 12 ayat 10 dan 11. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Saya bacakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yaitu iblis yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11 baca sama-sama. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi pendakwa kita iblis itu dikalahkan, dilemparkan ke bumi di dalam kehinaan, bukan hanya karena darah anak domba, tetapi juga karena kesaksian kita. Luar biasa. Apakah tidak cukup darah anak domba dan Kristus sendiri bisa melakukan? Pasti bisa. Tetapi di dalam kedaulatan Allah yang besar, Allah itu sudah mengatur bahwa iblis akan jatuh. Itu bukan hanya oleh darah anak domba, tetapi juga oleh kesaksian hidup orang-orang Kristen. Ada resiko yang besar, tetapi kalau resiko yang besar itu dibarengi dengan sebuah hal yang indah, maka resiko itu patut untuk kita ambil. Paling-paling loh kita mati. Paling-paling kita kehilangan tubuh kita. Paling-paling tubuh kita dibakar. Paling-paling kita menjadi cacat. Paling-paling ya kita kehilangan tubuh kita, kita mati. Tetapi mereka tidak bisa membunuh jiwa kita. Begitu kita mati, jiwa kita ada di mezbah di sana. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Yang menarik, di dalam materai yang kelima ini adalah, ketika ditemukan, dilihat oleh Yohanes, jiwa-jiwa itu ada di bawah mezbah. Ini cukup aneh. Jiwa di bawah mezbah. Jelas mezbah di sini bukan mezbah bakaran penebus dosa. Karena hanya Kristus yang kematiannya menebus dosa semua manusia. Lalu ini mezbah apa? Dan ini korban apa yang dipersembahkan di sana? Nah, ada dua kemungkinan. Karena di dalam Alkitab itu memang ada dua ritual persembahan korban yang pada waktu dilakukan, darahnya itu disiramkan di bawah mezbah. Jadi kalau saudara lihat mezbah, itu kan ada solid rock begitu, batu yang keras sampai ke bawah. Nah, di bagian yang di bawah itu, kaki mezbah, disiramkan darah. Dan itu terjadi pada dua ritual. Yang pertama adalah pada waktu ritual dedikasi para imam. Dedikasi keluarga Harun, yaitu di dalam Keluaran 29 ayat yang ke-12. Di situ ketika mereka dipersembahkan sebagai imam melayani Tuhan secara khusus, maka dibakarlah korban dan darah dari korban itu disiramkan di kaki mezbah. Ada yang mengatakan ini gambarannya adalah dedikasi para imam. Karena ada kata jubah. Nanti kalau saudara membaca berikutnya, orang-orang yang jiwanya ada di bawah mezbah diberikan jubah putih. Sama seperti pada waktu dedikasi para imam, Harun dan anak-anaknya diberi jubah keimaman. Ada kaitan dengan jubah. Tetapi ada yang lain yang menafsirkan ini sebetulnya bukan acara dedikasi para imam, tetapi korban ukupan. Jadi ada macam-macam korban, salah satunya adalah korban ukupan di dalam Imamat pasal yang ke-7. Nah, di dalam Imamat pasal yang ke-7, di situ dikatakan ada wangi-wangian yang dibakar, ada binatang yang dipersembahkan, setelah itu darahnya disiramkannya di kaki mezbah. Nah, ini mungkin sesuai dengan konteks Wahyu pasal 6 tadi. Karena kalau kita lihat, nanti jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah, mereka kan berdoa. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak membalaskan darah kami. Nah, doa-doa orang kudus ini, kalau di dalam kitab Wahyu, digambarkan seperti bau-bauan yang wangi. Seperti kemenyan. Coba kita lihat misalnya. Pasal 5 ayat 8. pasal 5 ayat yang ke-8. Secara cepat saya bacakan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Kemudian dikatakan, itulah doa orang-orang kudus. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 yang tadi kita sudah baca. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Jadi ada pedupaan di sana, bau wangi-wangian dan itu digambarkan doa orang-orang kudus seperti itu. Kalau memang jiwa-jiwa itu adanya di bawah mesbah dan jiwa-jiwa itu berdoa kepada Allah, mungkin itu merujuk kepada ritual korban ukupan. Mana yang benar sulit untuk dipastikan. Tapi sebagian besar penafsir memilih alternatif yang kedua. Bahwa ini konteksnya adalah korban ukupan. Ketika orang-orang Israel, umat Allah diperintahkan untuk memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar korban penebus dosa. Korban ukupan yang memuliakan Tuhan, yang membuat Allah berkenan, yang kalau Allah mencium bau wangi-wangiannya, Allah menjadi puas. Nah, saudara, setiap hidup orang percaya harus menjadi wewangian di hadapan Tuhan. Engkau hidup, engkau harus hidup sebagai kemenyan yang Tuhan nikmati. Kalau engkau mati, matinya pun harus menjadi kemenyan yang baunya Tuhan nikmati. Baik hidup, baik mati. Kita semua harus menjadi korban bagi Allah kita. Sekarang kita sampai pada isi doa dari jiwa-jiwa yang ada di mesbah itu. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-10, kita baca kembali teks utama kita. Apa yang dilakukan oleh jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah itu, ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, kita seringkali memegang pandangan populer yang lain, yang juga keliru, yaitu begini. Kalau orang mati, orang itu istirahat. Benar ya? Setuju enggak? Kalau orang mati itu, orang itu istirahat ya? Benar, istirahat. Setelah istirahat orang itu ngapain? Kerja lagi gitu. Maksudnya istirahat itu apa? Banyak orang mengatakan istirahat ya berarti nanti kerja lagi. Ada orang mengatakan istirahat itu berarti pasif. Alkitab menggambarkan orang mati itu seperti tidur. Ada banyak ayatnya, saya sudah tuliskan di LCD. Bahwa kata mati atau meninggal dunia di dalam Alkitab, bahasa aslinya adalah tidur. Tetapi pada saat dipakai kata tidur, artinya apa? Pada saat dikatakan tidur, artinya kan bisa begini. Bisa tidak sadar, ada di sini yang tidur sadar. Saya kadangkala tidur itu bisa sadar. Kalau saya ada deadline yang harus saya kerjakan dan tidak selesai, saya pikirannya sudah pusing, stres, tidak ada ide, saya tidur, itu saya separuh tidur. Jadi beberapa kali begitu saya separuh tidur gitu. Saya bayangkan itu tugasnya sudah selesai. Terus langsung bangun, saya kerjakan, selesai memang. Jadi idenya itu muncul pada waktu tidur. Wah, kan ada ayatnya kan ya, Tuhan memberikan berkat kepada orang benar pada waktu tidur. Karena itu marilah kita tidur. Wah, ini orang malas ini. Tidak usah belajar, mari kita tidur. Tuhan memberikan ide pada waktu kita tidur. Nah, kalau digambarkan tidur, apakah artinya kita tidak sadar? Bukan. Tidur itu istirahat. Itu artinya cuma begini, sementara. Lazarus ketika mati di Yohanes 11, Yesus mengatakan, Lazarus saudara kita sedang tidur. Maksudnya itu ya mati, tapi karena tidur di situ, maksudnya adalah sebentar lagi akan dibangkitkan. Maka tidur itu bukan berarti tidak sadar. Jadi jangan sampai kita punya konsep begini, pada saat nanti kita mati, kita ini dalam keadaan membeku. Jadi sudah diam di satu tempat, tidak sadar. Loh, terus kita melakukan apa di sana? Ya tidak melakukan apa-apa. Pokoknya kita mati, ya sudah kita diam gitu terus. Itu konsep yang keliru. Begitu kita mati, langsung di surga. Begitu di surga kita melakukan apa? Jangan bilang di surga, diem terus. Istirahat. Nanti Tuhan datang, kenapa kamu tidak memuji aku? Capek di dunia sudah muji Tuhan. Masa tidak boleh istirahat dulu? Nanti sama Tuhan diturunkan lagi. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Tapi itu konsep yang keliru. Kita punya konsep kalau kita mati itu disebut istirahat, mati itu disebut tidur, berarti nanti kita waktu mati, kita tidak sadar. Salah itu. Orang ini sadar kok. Jiwa-jiwa ini sadar, bahkan dia berkomunikasi dengan Allah. Tapi apa yang mereka ucapkan, ini membingungkan kita. Karena mereka seakan-akan menuntut balas. Sedangkan Alkitab mengajarkan apa? Kalau engkau difitnah, hendaklah engkau memberkati. Kalau engkau dianiaya, hendaklah engkau memberkati. Wah, gambaran yang kita temukan di Wahyu pasal 6 ayat 9 mengagetkan kita. Wah, karena kan kita membayangkan jiwa-jiwa ini kalau ada di surga, sebetulnya bukan sedang komplain dengan suara nyaring, bukan. Tapi dia sedang menyanyi dengan suara nyaring sambil tangannya buka begini. Curahkan berkat. Mungkin itu. Ternyata tidak loh. Ternyata tidak. Mereka sedang berkanya begini. Tuhan, berapa lama lagi engkau tidak menghakimi dan tidak membalas. Berarti orang-orang di surga masih memikirkan pembalasan dendam ya. Tidak jauh beda dengan kita ya. Wah, berbahagialah kita yang suka mendendam. Karena kita punya teman dan kita masih bisa simpan dendam kita sampai ke surga. Keliru, salah. Jiwa-jiwa ini sebetulnya tidak menuntut pembalasan. Ada beberapa alasan mengapa ini tidak salah, tidak dosa. Saudara perhatikan, yang mereka doakan itu apa? Mereka kan datang kepada Tuhan, menyerahkan. Tuhan, berapa lama lagi sih engkau tidak menghukum. Mengapa mereka itu datang kepada Tuhan? Karena mereka percaya bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan, maka mereka justru menaati firman Tuhan itu. Datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini bagianmu loh ya, bukan aku. Mereka tidak berdoa begini, Tuhan penguasa yang agung, yang benar, yang suci, yang berkuasa, izinkan kami turun sebentar ke bumi, membasmi mereka semua. Setelah puas, kami naik lagi. Tidak kan? Mereka berdoanya, ya Bapa penguasa yang benar dan kudus. Berapa lama lagi? Justru mereka menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena mereka tahu pembalasan itu bukan hak kita, tapi haknya Tuhan. Karena Tuhan yang punya hak, ya kita datang dong kepada Tuhan. Alasan yang lain mengapa saya yakin ini bukan sebuah dosa adalah karena kalau kita bandingkan dendam kita mengharapkan yang buruk terjadi atas musuh kita, itu perasaan kita apa? Kalau saudara sedang mengharapkan musuh kita tertimpa kemalangan, perasaan yang ada dalam hati kita apa perasaannya? Apa? Luka, marah, benar ya? Sakit. Tapi di surga, di Wahyu 21 dikatakan, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Jadi jiwa-jiwa ini tidak merasa terluka, tidak merasa sakit kok. Bahkan ketika mereka dianiaya, mereka dapat kemuliaan kok. Mosok mereka akan protes? Tidak. Ini bukan muncul dari sebuah luka, muncul dari sebuah kemarahan, tidak. Di Wahyu pasal 21 ayat 27 dikatakan, tidak ada yang berbuat jahat di surga. Berarti ini bukan dosa. Justru yang terjadi sebaliknya. Orang-orang ini sedang menunjukkan hasrat yang besar untuk membela kemuliaan Allah. Nah, kita tidak bisa memahami ini dengan baik. Karena kita belum melihat kemuliaan Allah sampai pada tingkat yang maksimal. Kalau mereka sudah ada di surga, melihat Allah, bertemu muka dengan Allah, menikmati kemuliaan Allah yang besar di surga, mereka hasratnya untuk Allah itu lebih besar daripada kita yang cuma menikmati cicipan dari kemuliaan Allah di bumi ini. Makanya dari seruan mereka terlihat kalau mereka tuh hasratnya untuk Allah, bukan untuk mereka. Ini berbicara tentang Allah yang harus dimuliakan, bukan mereka yang harus dipuaskan. Mereka memanggil Allah dengan sebutan penguasa. Beberapa bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkannya bukan cuma penguasa, tetapi sovereign Lord. Tuhan yang berdaulat, Karena kata Yunani yang dipakai di sana, hadespotes, itu artinya adalah sovereign lord, Tuhan yang berdaulat. Kemudian ditambahkan yang kudus dan benar. Kalau penerjemah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, sedikit beda dengan mayoritas versi Inggris. Mayoritas versi Inggris itu membagi jadi dua. Penguasa yang berdaulat, koma, yang kudus dan yang benar. Tapi kalau LAI menggabung semuanya, ya penguasa yang kudus dan benar. Menurut saya, Lembaga Alkitab Indonesia dalam hal ini kurang sempurna. Karena ada artikel di depan kata sovereign lord. Di depan kata despotes ada artikel ho. Berarti ini berdiri sendiri. Di depan kata yang kudus dan benar ada kata artikel lagi di sana. Ho hagios kai aletinos. Jadi ada artikel dua yang muncul. Sehingga kita harus membedakan keduanya. Pertama, Allah itu adalah penguasa yang berdaulat. Yang kedua adalah Allah kita itu Allah yang kudus dan benar. Kalau Allah disebut sebagai penguasa, maka Allah bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia mengontrol semua yang terjadi di bumi maupun di surga. Kalau dikatakan bahwa Allah itu kudus, berarti dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Dia tidak tahan dengan dosa. Habakuk pernah mengatakan, ya Tuhan Allah yang maha kudus, matamu terlalu suci untuk melihat dosa. Allah itu kalau lihat dosa, benar-benar tidak tahan. Siapa di sini yang suka kebersihan? Saya tidak termasuk di antaranya dulu. Jadi waktu saya tinggal di asrama, waduh, teman sekamar saya itu sangat menderita sekali, saudara, sangat menderita. Karena saya itu kalau nyuci, tidak tentu seminggu sekali saya mencuci. Jadi semuanya kalau sudah tidak ada baju lagi, baru saya mencuci. Nanti kalau saya sudah mencuci, waduh, malesnya setengah mati, pakai tangan begini kan, cur gitu. Akhirnya saya taruh di ember yang agak besar begitu kan. Kemudian saya kasih deterjen, kasih sabunnya semua lengkap. Saya bawa buku, saya jalan-jalan. Saya jalan-jalan keliling sambil baca buku. Jadi pakaian bersih, otak cemerlang gitu loh. Ini alasan orang malas soalnya. Nah, saya menemukan beberapa teman yang hidupnya tuh suka kebersihan, sangat menderita sekali loh, saudara. Ada teman saya itu seperti wanita, bersih setengah mati. Jadi baju itu dipakai cuma sekali, setelah itu dicuci. Nanti kalau dia pakai apa, ditaruh di tempatnya, semua rapi gitu. Bertemu dengan saya, waduh, dia angkat tangan luar biasa. Nggak tahan dia, saudara. Jadi dia kalau habis tidur, spraynya itu bisa licin, bisa rapi, begitu loh, saudara. Saya tidur gitu, cepet-cepet doa pagi kan, spraynya lupa, nggak dirapikan. Ibu asrama saya datang, langsung dibuka gini sekalian, cret, ditinggal. Saya nggak bersihkan, tidurnya di atas spray yang masih sisa itu. Jadi tidurnya begini kan. Sampai akhirnya spraynya dibuang semua sama ibu asrama saya. Saya tidur di atasnya, saudara, tanpa spray gitu kan. Kemudian dia saking marahnya, langsung ditarik sebagian kasurnya, taruh di bawah, sebagian masih ada di tempat tidur. Saya sengaja, dulu usil soalnya. Jadi saya tidur di separuh yang masih ada di tempat tidur itu loh, saudara. Akhirnya dia marah, ditarik semuanya ada di lantai. Saya tidur di lantai juga. Akhirnya dia berhenti mengganggu saya, ya. Orang yang suka kebersihan itu pasti tidak tahan dengan kekotoran, benar ya? Tuhan itu maha kudus, berarti dia tidak tahan dengan dosa. Kalau ada orang yang berdosa menganiaya orang benar, Tuhan tahan enggak? Enggak tahan. Nah, kalau Tuhan benar artinya apa? Kalau penguasa dia mengontrol, bisa melakukan apapun yang dia mau. Kalau dia kudus berarti tidak tahan dengan dosa. Kalau dia benar berarti Allah itu memegang janjinya. Bukankah Tuhan mengatakan pembalaskan adalah hakku. Aku akan menuntut balas kepada semua orang yang melakukan kejahatan. Allah pasti menggenapi firman-Nya. Jadi jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah ini sebetulnya bukan sedang berkata begini, Tuhan, aku ngelihat mereka tuh sakit hati terus loh Tuhan. Mosok di surgaku ya sakit hati terus. Mbak Tuhan, hukum mereka supaya kami enggak sakit hati. Ini bukan masalah perasaan mereka. Ini bicara tentang apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi ini tidak dosa. Sebuah hasrat yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jawaban Tuhan apa? Mari kita lihat, saudara. Jawaban Tuhan di pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Mari kita lihat. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi mereka berdoa, dan nanti kalau saudara membaca terus kitab Wahyu, saudara akan menemukan doa mereka dijawab, tapi nanti dijawab. Semuanya dihakimi oleh Tuhan. Sementara menunggu itu, di Wahyu pasal 19 ayat 2, itu nanti realisasinya, mereka diberi dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah diberi jubah putih. Jadi mereka berteriak lantang, berapa lama lagi ya Tuhan? Tuhan datang, kasih jubah putih itu. Apa maksudnya diberi jubah putih? Di sini ada penekanannya. Masing-masing diberi jubah putih. Berarti tidak ada yang terlewatkan. Tuhan tidak berkata begini, hei kamu semua, jangan teriak-teriak gitu dong. Nih tak kasih hadiah, itu di lemari ada banyak jubah, kamu ambil sendiri gitu kan. Kalau ambil sendiri belum tentu kebagian soalnya. Tapi di sini masing-masing diberikan jubah putih. Seolah-olah tidak ada yang ketinggalan. Semua kesusahan kita di dunia, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan lihat, perhatikan setiap kesusahan kita. Dan apa artinya diberi jubah putih? Saudara yang tidak suka warna putih, waduh, langsung berkata, aduh, Tuhan ini tes warnanya kok kurang bagus ya. Coba kalau ungu, waduh kan rasanya tuh luar biasa. Kenapa kok putih? Saya enggak suka putih. Apalagi ibu-ibu paling tidak suka kalau anaknya pilih baju warna putih. Benar atau betul? Karena kotor gitu. Paling suka yang hitam. Jadi kalau kotor tidak kelihatan. Tahu-tahu warnanya sudah abu-abu begitu kan ya, ganti warna. Tapi tidak tahu kalau itu kotor gitu kan. Begitu di brek gitu langsung hitam lagi. Ternyata debu semua kan. Nah, kenapa diberi jubah warnanya putih? Di dalam kitab Wahyu putih itu muncul berkali-kali, jubah putih. Dan artinya jubah putih itu ada beberapa. Artinya itu bisa kemenangan. Di pasal 3 ayat 5 Tuhan mengatakan, barang siapa menang akan kuberi jubah putih. Saudara ingat kalau menonton film Kolosal tentang kekaisaran Romawi, tiap kali menang perang, perayaannya mereka memakai pakaian putih. Pakaian putih itu adalah tanda kemenangan. Nah, pakaian putih itu juga muncul di dalam kitab Wahyu yang berarti kesucian. Di pasal 3 ayat 18, pasal 7 ayat 9, ayat 13 dan 14. Coba kita lihat salah satu saja. Di pasal 3 ayat yang ke-18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan perhatikan, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Supaya dosa-dosamu tidak terlihat, engkau diberi jubah putih. Jadi jubah putih itu berbicara tentang kesucian, kemenangan, kesucian, tetapi juga berbicara tentang kehormatan. Coba kita lihat pasal 4 ayat 4. Celakalah saudara kalau saudara tidak suka warna putih. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi bajunya putih dikaitkan dengan mahkota emas. Lambang kehormatan. Kesucian, kehormatan, dan kemenangan. Itu yang akan diberikan kepada orang-orang Kristen yang mau menderita bagi Kristus. Saudara mungkin kecewa. Aduh, cuma jubah putih. Tidak ada yang lain aksesorisnya atau apa. Tidak ada jam, tidak ada cincin. Jubah putih itu harus saudara syukuri. Karena tidak semua orang layak mengenakan pakaian putih. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, pasal 3 dan ayat 4 kita baca, pasal 3 ayat 4. Ini bagus sekali, saudara. Pasal 3 ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku. Wah, berjalan dengan Tuhan. Dalam pakaian putih. Baca sama-sama. Karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi tidak sembarangan saudara pakai pakaian putih itu kalau Tuhan tidak anggap layak. Saudara tidak bisa dapat jubah putih. Jadi kalau Tuhan memberi kita jubah putih, itu berarti kita dianggap layak oleh Tuhan. Ini sukacita yang besar bagi kita. Jadi pada waktu mereka komplain, jiwa-jiwa yang dibawa mesbah komplain, Tuhan berapa lama lagi? Kalau bisa dibilang komplain, maka Tuhan berkata, sini satu-satu maju, dikasih jubah putih. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, Tuhan bilang begini, istirahatlah sedikit waktu lagi. Sampai nanti jumlah saudara dan hamba-hamba Allah yang mengalami nasib seperti kamu, yaitu menderita, dianiaya, itu sampai jumlahnya genap. Kalau kita sedang tanya, Tuhan berapa lama lagi? Harusnya jawaban kita apa? Kalau ada anak, tanya kepada kita kan? Anak kecil itu kan konsep waktunya dengan kita beda. Makanya ada anak kecil itu diajak papahnya pergi ke luar negeri. Pertama kali ke luar negeri naik pesawat. Dia umurnya 4 tahun. Dia tanya papanya, "Pak, sudah sampai?" "Belum, tunggu aja." Terus tanya lagi, "Pak, sudah sampai?" "Belum, tunggu aja." Bangun tidur, tanya lagi, "Pak, sudah sampai?" "Belum, tunggu aja." Akhirnya anak kecil ini bingung, tanya terus, "Belum," terus gitu. Akhirnya pertanyaan terakhirnya begini, "Pak, waktu sampai ke sana umurku tetap 4 tahun atau enggak?" Karena bayangkannya itu jauhnya setengah mati. Nah biasanya kalau kita tanya, berapa lama lagi? Jawaban orang itu apa? Tunggu. Tapi aneh, di sini Tuhan tidak bilang tunggu. Di sini Tuhan bilang apa? Istirahatlah. Loh aneh ya, harusnya kan tunggu tuh ya. Kok istirahat? Ternyata istirahat dengan tunggu itu lain. Kata istirahat muncul di dalam kitab Wahyu, di dalam ayat yang terkenal ini. Yaitu di dalam pasal 14 ayat 13. Secara hurufiah saya terjemahkan begini. Pasal 14 ayat 13. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Dalam bahasa Yunani-nya begini. Diberkatilah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dengan kata lain, pada waktu dikatakan beristirahat, itu artinya begini. Berada di dalam keadaan diberkati. Berada di dalam keadaan yang diberkati. Nikmatilah apa yang engkau sudah berikan. Maksudnya Tuhan itu begitu. Nikmati, ini bukan menunggu. Kalau menunggu itu hati kita cemas. Kalau menunggu itu sesuatu yang tidak enak. Kesana, kemari, seperti setrikaan. Tidak. Tuhan berkata, istirahatlah kok. Nikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Sampai kapan? Tuhan bilang, sedikit waktu lagi. Kira-kira sedikit waktu lagi itu berapa lama? Di dalam kitab Wahyu, sedikit waktu itu muncul 3 kali. Dan pada waktu muncul di tempat yang lain, di pasal 12 ayat 12, di pasal 20 ayat 3, sedikit waktu lagi itu maksudnya gini. Dari saat Kristus datang pertama sampai Kristus datang yang kedua, itu sedikit waktu. Haleluya ya. Jadi sedikit waktu itu maksudnya adalah bukan hitungan bulan. Tapi sejak Kristus datang pertama sampai nanti dia datang kembali yang kedua, itu artinya sedikit waktu. Jangan komplain, itu kok sedikit. Lah Tuhan itu di surga gak punya jam tangan nih, gak punya jam dinding. Jadi kalau saudara mau mengingatkan Tuhan, Tuhan ini sudah lama, nanti pada waktu mati pastikan ya, mati dalam keadaan menggenggam kalender dan pakai jam tangan. Jadi nanti kalau di surga, Tuhan tanya, what time is it? Terus diomongi, wah ini tahun berapa? Wah sudah lama ya, Tuhan ingat gitu kan. Hitungan Tuhan itu beda dengan hitungan kita. Tuhan kan pernah berkata 1000 tahun satu harinya kita, satu harinya Tuhan, 1000 tahunnya kita. Tuhan tidak bisa diatur oleh waktu. Ada seorang Kristen yang sok pinter, sok rendah hati, berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, bagimu tuh satu hari sama seperti 1000 tahun ya. Iya, 1000 tahun sama seperti satu hari ya. Iya, Tuhan boleh aku minta? Boleh, kamu minta apa? Dia bilang, Tuhan, aku tidak usah minta banyak-banyak lah. Aku minta $1 aja. Karena dia mikir, satu hari kan 1000 tahun ya. Kalau $1, banyak kan? Tuhan tersenyum dan menjawab begini, enggak apa-apa, kamu tunggu sebentar ya, wait a second. Ditunggu, enggak dapat. Loh Tuhan, katanya tunggunya 1 detik, wait a second.
1: Tuhan bilang iya, bukan detikmu, detikku. Hitung aja. Kalau satu hari 1000 tahun, kalau satu detik berapa tahun? Waktunya Tuhan beda dengan waktunya kita. Nah, Tuhan bilang sedikit waktu lagi. Sampai apa? Sampai jumlah saudara-saudaramu itu genap. Jadi jumlah orang percaya itu sudah ditentukan Allah dari awal. Ditunggu Allah sampai genap, baru selesai. Kira-kira sampai genapnya kapan? Wahyu pasal 7 mengatakan begini. Nanti di surga ada kumpulan banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya. Waduh, kalau gitu masih lama ya.